0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.

susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.

bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mun rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.

0: Okay, Yus dan Jan, untuk jam yang ketiga, untuk pagi itu, alhamdulillah.
1: Ya, yang baru nanggar rupa muka DJ.
0: Yalah, syukur alhamdulillah, kini itu kan dah mudah. Dapat lihat muka, dulu suara.
1: Dulu dengan suara. Tapi kita itu nanggar muka, ipak si suara dengan muka.
0: Sama sih, handsome sih.
1: Sebab Yus, kami menjumpa orang di luar sebelum lain. Adanya yang visual tu. Oh, my air kecil padu hal badan.
0: Oh, sama sebenarnya ingat kami tu badan besar tinggi.
1: Oh, suara tu besar.
0: Tapi itu upaya kecil milus katanya. Oh, terdah jadi hati di padang
1: kecil. Padahal lama-lama tu orang membayangkan kami tek badan yang besar.
0: Oh, tapi orang selalu mata bila nanggar bukan kami live nak. Oh. Nanggar handsome Yus.
1: Benarkah guys?
0: Kan? Betul kan? Selalu, ya? Si Datuk selalu komen macam ya kan? Betul kan?
1: Betul kata Tuan Muda.
0: Tangga Ahmad Disco dah jak kacak manis lemak berkerim. Minta lagu lo semua.
1: Ya ujung ya.
0: Oh, ya ujung.
1: Puji-pujian.
0: Biasa ikhlas pujian.
1: Dekat ya ada hajat dengan belakang. Ih, katanya perasan. Meme. Okey, dan terima kasih kerana kita orang menceriakan pagi Mei 2 Jua lah. Huh?
0: Ya, betul.
1: Yang bersama kita seawal 6 pagi tadi pun, kita ucapkan terima kasih kepada tu. Sikiralah di sini, ada yang madah dadaknya bekerja. Ada yang madah sedaknya duduk jak di rumah.
0: Betul.
1: Ada yang madah menjalankan rutin harian macam biasa.
0: Betul. Ada yang nak pergi pengilan kah pagi tu.
1: Ada yang nak turun ke juga. Kucing.
0: Ya.
1: Dari tempat sidangnya dari sini Serike.
0: Serike. Ya, macam si Meme. Ziyah, ya. Meme. Macam ya. Meme. Bawa sampai Serike mari. Esok dah pulang lagi katanya. Nang hebat.
1: Orang Serike nang hebat.
0: Oh, ya. Yang mana badannya asal kena tempat gajah. Yang pernah kena tempat gajah kah?
1: Benar kali. ibaratnya benar lah kali.
0: Kalilah.
1: Okeylah, kita nak jenguk tolak rumah biru kita di situ.
0: Oh.
1: Antara yang hantar ucapan untuk hari Sabtu tu ada Hartini ada. Akhirnya madah redup ajak cuacanya sidaknya di pintu dulu. Dan hari tu dia nak masak ikan masin pedas manis berkacang. Nak mula kek marble dengan kek buah. Tok adalah untuk makan tahlil ketujuh hari usunya. Al-Fatihah lah untuk usul kami katanya yang bernama Hajah Dos binti Yasin. Semoga ditempatkan bersama-sama dengan orang yang beriman dan juga beramal soleh.
0: Tok daripada Mempawah, Kalimantan Barat, Kalbar, Aspian Mahyus. Assalamualaikum Yus Jai. Selamat pagi ceria DJ. Salam sahabat di Selamat Pagi Sarawak. Ceria pagi. Terima kasih.
1: Okay.
0: Aspian Mahyus.
1: Okey, kita juga ada Said Muhammad Azlan Shah. Apa dipolahnya untuk hari tu? Dia kongsikanlah untuk hujung minggu. Dia saya ada apa-apa juga nak polah. Tapi Isnin katanya ada temu janji pusaknya nak dimbak ke Hospital Veterina UPM Serdang. Sebab pusaknya tu yang bernama Tini tu gugur dari rumah sidaknya tingkat 6. Tingkat 6 gugurnya waktu subuh. Kedak orang gila kami nangis katanya.
0: Si pasang pagar kah?
1: Si tu macam ni lah pusaknya pada gugur. Pasalnya mana nak buruk rupa dah.

0: berumur tak nangis katanya.
1: Oh, tidak.
0: Tapi kotan beliang hati nangga apa anak terkulai atas tanah katanya, dah x-ray alhamdulillah sudah patah tapi ada trauma pada organ dalamannya. Dan kini tok katanya tini git lemah di rumah lah. Oh, tapi tidak. Udah mau minum dan makan
1: bersuah. Tini namanya.
0: Tini nama pusatnya Tini. Oh, Yati dengan Tini. Oh.
1: Nama glamour Tini, nama panjang Hartini. Kan?
0: Jangan ya Hartini, ada Hartini ada.
1: Okeylah.
0: Kita nyebut Hartini ya. Ada kita pendengar nama Hartini situ.
1: Selamat pagi, kita cakap kepada Abang Mala. Abang Mala Smoke West Borneo. Terima kasih malam tadi saya sempat agaknya lah.
0: Ya. Abang Mala saudagar ya. Kambing.
1: Kambing.
0: Ya.
1: Sempat nangganya pun dapur ya. Wuh, terbaiklah.
0: Kena sedih dah. Sedih cerita bagi tu
1: adanya. Oh. Tapi kami sedih lagi dengan cerita kita bang. Ah, belajar kayu aja 5 tahun. Oh. Saya pun jadi sedih. Nak belajar pun fikir 2-3 kali.
0: Ya.
1: Hal kayu aja 5 tahun.
0: Hal kayu pakai apa proses nak ya?
1: Pakai dia masak kan?
0: Nunuk ya. Nak kambin ya.
1: Oh. Wah, bili. Ya aja 5 tahun bang aduh.
0: Ilmu motong kayu 5 tahun.
1: tapi biasa dengan cerita kita bang dan kami suka nangka kita pun dapur ya. Bila bertilit-tilit padu ada corong ya
0: depan. Ya, rendah ya, sempat ke sia.
1: Sempat nangka. Kelak insyaallah mau ada masalah boleh lepak tak siap bang.
0: Ya. Ngantar apa ngantar barang jual sambil lawatan lawatan sambil belajar
1: ada jual ilmu diberinya lah
0: dua dalam satu
1: ilmu diberinya. Terima kasih Mama Mala. Seterusnya daripada Nurjana Nyamada assalamualaikum selamat pagi selamat tugas DJ berdua Yutan Jai. Salam buat semua pendengar setia Surah FM. Pagi tu selamat bercuti di hujung minggu. Terima kasih DJ berdua sama-sama.
0: Ya, Mak Nek. Hai Mak Nek. Nyamadah keriuh pagi tu. Hari tu saya ada nak ke sini-sini lah Mak Nek. Nya duduk di rumah aja. Sebab petang kelak ada panggilan. Esok belum tahu gig katanya. Sedahal kita apa siapkan dulu hari tu lah. Jadi madah cuaca masih berjerebu. Jadi salam untuk semua apa sahabat Surah FM yang setia di sisi radio Surah FM. Katanya semoga sihat semuanya. Ya ajak daripada Mak Nek.
1: Oh Mak Nek. Okay Mak Nek. Di rumah hitam pun ada juanya.
0: Mak Nek Asia Sabri.
1: Saya Tia Abdullah. Assalamualaikum Jayu. Semoga sihat. Cuaca sibuk cerah pagi tu. Tengah sarapan dengan mihun goreng dengan cucu udang. Sambil lain info cotih tak dua. Masih. Itu belum ada aktiviti sebab keadaan cuaca masih kurang sihat lah. Salam hujung minggu dan selamat bersarapan. Buat semua pendengar setia Surah FM. Semoga bahagia bersama keluarga tersayang.
0: Iya. Kita juga ada Aslan Ahmad. Yang ada kombinasi baju merah dan biru. Ai? Biru?
1: Biru kah?
0: Rasanya kami pakai Oreo gitu.
1: Ya kah?
0: Ya Oreo.
1: Oh Oreo ya.
0: Hari ni Oreo. Hari ni madah kat situ. Terima kasih lah kerana sentiasa memberi perkhidmatan kepada pendengar setia Surah FM. Semoga kita dua dan juga semua pendengar Surah FM terus diberi dan juga menikmati kesihatan,
1: amin.
0: Kesejahteraan dan juga keselamatan. Amin.
1: Amin. Dah lah. Terima kasih Bang Mala. Jangan hantar nak hantar itit. Kita buat test. Ya di polah malam tadi, di kerjaannya malam tadi tahu dah.
0: Itit gitar.
1: Oh, nang itit gitar.
0: Macam ni itit.
1: Ni ada besi. Besi pakainya nunuk ya bang. Dimasuknya dalam itit ya. Itit tadi belah nak dah dibuang tulang pindah masuk dalamnya.
0: Oh isi aja.
1: Oh isi aja.
0: Ui.
1: Cuma ditinggalnya tulang belakang lah pakainya supayanya cenderung okay. Madang.
0: Oh supayanya, ya nama ya. Itit gitar.
1: Tapi nang, tapi yang nang isi aja lah.
0: Okey.
1: Isi aja. Isi.
0: Cuma tinggal tulang belakangnya pakai nahannya lah.
1: Oh kena hanya. Yalah di kerjanya malam tadi Emi sempat jalan nanggalannya proses bangnya.
0: Oh.
1: Lalu nak ngantang terdua ke ngetes.
0: Mau aja on Emi dua on aja. Kami dua on aja.
1: Oh sehat malam hantar aja. Jangan didengar si Datuk. Cemburu Datuk. Datuk cemburu.
0: Yus madah malam tadi nyenanggai titik pun dan lain Leo dah.
1: Alulah Leo lah. Tapi memang suka negaranya pun ya lah. Memangnya pun tempat yang nak mula smoke lah. Memang best lah. Memang best. Ada 3 gig, 4 gig kah? Alright, okay. Lelah nak Leo je.
0: Mesti sedap ya.
1: Siapa sebenarnya lelah nak Leo? Bawa. Assalamualaikum.
0: Kami memang kami makan itit.
1: Tapi boleh cubalah. Mula lagi smoke tu. Boleh cubalah.
0: Cuba-cuba.
1: Rasanya,
0: kan? Sedap.
1: Dulu saya pernah mula ceri. Sebab laki cousin kami dia suka makan itit. Jadinya mula itit masak kicap tu. Pernah mencoba. Lebih kurang dia rasa manuk.
0: Cik dah lain lah rasanya.
1: Lain kah?
0: Cik dah. nasi sama.
1: Nasi sama.
0: Isi itit de, rasa itit dengan ayam jauh dah beza. Loh, madah sama dengan manok kena rasa.
1: Patutlah itit dengan manok siapa temu.
0: Belakang
1: yang lain. Benar. Soal kakak itit soal ke manok, si sama.
0: Betul. Siapa hybrid.
1: Okeylah, kita nak bimbo dulu, Jai. Kita nak dengarkan lagu untuk permintaan daripada siapa tadi minta lagu tu. Dia minta lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza.
0: Lee dari Simanggang.
1: Oh, 2x2 mawaku katanya. Kau mawaku. Tapi sebelum dia jom dengarkan KRU.
0: La la.

0: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Selamat pagi Sarawak. 6 hingga 10 pagi Sarawak

0: Alright, kembali lagi Yus dan Jai teman kita orang. Ha, meriahnya di rumah hitam.
1: Oh,
0: ai. Ai, Peon.
1: Sampainya hati.
0: Siapa bunyi suaranya guys?
1: Tanggal lo lu sedang angkat yang
0: hitam. Tanda aja ya, tandanya ko.
1: Sebab kami happy. Kami dengar sidak di kantin Institut Memandu Santubong sedang mendengar Surat FM gitu.
0: Ya kah? Ya Allah, terima kasih banyak-banyaklah Ali and the gang.
1: Ya.
0: Yang mendengar Surat FM di sinun sambil-sambil ngajar orang lah. Oh. Jangan layap je lah. Takut kelak layap kelak bim di naik. Nah, ajar punya ajar katanya layap dengan radio.
1: Oh, bila kita di apa tak belajar memandu tu oh. Mun kita masih ingat lah Yus. Mun kereta.
0: Oh,
1: yang paling mencabar.
0: Aduh, kami naik bukit.
1: Mas saya kereta manual.
0: Oh, kami naik bukit eh. Bila kami naik bukit kan ada lain.
1: Oh.
0: Tayar depan mesti masuk.
1: Betul.
0: Bila
1: ada, ada palang
0: ah. Ah, bila nya ada masuk, nak kami pun narik tambrek lah.
1: Oh, betul. Oh.
0: Tiba-tiba enjin mati. Dah kita.
1: Nah.
0: Kami ingat ya, kami dah fail tau.
1: Oh.
0: Ah, jadi mana? Si ada masalah katanya. Si ada masalah. Start je baru. Si tak je PJ mana lah.
1: Okay.
0: Kan jaga nak si hal.
1: Ya tengah test ke?
0: Oh, tengah test. Free gear katanya. Free gear nak start enjin baru, masuk gear, jalan. Lepas.
1: Alhamdulillah. Tapi memang mencabar.
0: Kami pernah nangga orang tua ngembak tedah nangganya. Orang puan lah. Ya, hujan naik bukit lah. Naik je bukit. Ngup. Undur balik kereta. Murid percobaan kali kedua lagi. Muridnya kedua. Naik dah. Wow, turun baru. Tiga kali dah selepas dah. Boleh buat lah.
1: Ya.
0: Selepas.
1: Sebab bila memandu kereta manual tu, clutch dengan minyak yang mau balance.
0: Betul.
1: Mau main dia je sebenarnya.
0: Si tahu Ali ngajar macam ni lah.
1: Tapi harap sabarlah cikgu-cikgu memandu. Bila ngajar anak-anak murid anda ya.
0: Cikgu Ali tu pemanas tu.
1: Benarkah?
0: Oh.
1: Oh, Rabi. Mau bekal rotannya kali nak?
0: Bekal rotannya. Dalamnya. Dalam kereta pun bekal rotan. Aduh.
1: Hey,
0: pasalnya malah di sekolah. Di sekolah ni ya. Apa di sekolah ni ya. Tu sekolah memandu Ali.
1: Wani tau. Tapi mungkin tak mau pandai carilah cikgu Ali ya.
0: Tapi yang kami heran. Biasa orang belajar motosikal. Niti tau kan nak?
1: Niti.
0: Ali.
1: Niti.
0: Ali kereta yang ajar niti.
1: Ui.
0: Dahsyat Ali
1: Hebat.
0: Tu.
1: Hebat. Hebat asik katanya. Kami mesra. Mesranya. Pandai je Yus ya.
0: Terima kasih lah kita orang yang mendengar di kantin Institut Memandu. Santubong elo. Terima kasih.
1: Dah kita pagi.
0: dah lelah dah.
1: Okey, kita dah sambunglah apa. Masuk rumah. Rumah biru balik dengan sapaan daripada Hasanah Dawi kat situ. Okey. Yang pada situ salam hujung minggu untuk semua sahabat. Si lupa ajak untuk anak dan menantunya yang kini tok tengah bertugas di klinik kesihatan Semenyih Selangor. Oh, jauhnya. Jadi ucapannya selamat bertugas. Hari Minggu pun masih bertugas. Siapa katanya demi mencari sesuap nasi dan juga tugasan yang harus dilaksanakan. Kan yang bekerja toknya menjalankan amanah dan tanggungjawab.
0: Walaupun hari Sabtu Ahad tetap yang bertugas kan.
1: Mungkin orang tu shift cek dia beza. Sabtu Ahad.
0: Yalah.
1: Public holiday cik dah.
0: Kadang-kadang kerja hari Sabtu, kadang-kadang kerja hari Minggu.
1: Kadang-kadang dah dapat tentu. Rehat hari biasa pun ambil orang rasa hujung minggu. Selalu rasa hujung minggu.
0: Tak tentu nyawa.
1: Macam nyalah.
0: Tu Mak Wu tu, dari Mak Wu. Assalamualaikum, salam Surat FM. Tanya, selamat tugas DJ Fus dan DJ Jai. Ini datang DJ Fus.
1: DJ Fus, tukar nama ya.
0: Selamat pagi, Sarawak geng pagi kita. Di Kabong nampak tarang je. Tapi ada masih jerebu lah. Salam buat semua sahabat Surat FM. Semua yang mengenali diriku mau sayang lalu tarang.
1: Tarang sudah ya?
0: Ya, tarang sudah.
1: Tarang. Okey, kita ada Ki Hong Pert. Ini nama tu.
0: Oh, macam nama.
1: Benar. Itu baru tu. Kami berjumpa nama tu masuk dalam live tu. Nyamada, Assalamualaikum, Jayus. Waalaikumsalam. Semoga sihat dan juga ceria selalu. Selamat ujung minggu. Rasa nak mencari lauk itik masak kicap.
0: Mantap lah kita.
1: Sidak di rumah hitam nang benar berkelakar halitit.
0: Dah tu. Nangnya sidak tu. Hai Lukman. Lukman
1: Halo.
0: Ardi.
1: Halo Nalan Elio dengan itit.
0: Ya.
1: Lezat. Masih makan macamnya.
0: Tapi nak bermalah lah, kami nak jerit sikit lah.
1: Tapi Mugi tak dah rasa.
0: Ni tak nak benda akan litit.
1: Ya kan?
0: Macam saya pernah cuba.
1: Dah umur kini tok buat pandai.
0: Yalah. Nek gaya.
1: Uginya.
0: Macam ulat mulung lah. Kami pernah cuba ulat mulung. Yang hidup ya. Ingin nak cerit bah.
1: Lemak-lemak asa.
0: Lemak-lemak. Darahnya pun hitam lah. Cuma hitam lah.
1: Dah, halu dah.
0: Dah.
1: Janji cerit.
0: Ada cerit dah. Nyalah ya.
1: Ada pengalaman dan cerit.
0: Ada pengalaman cerit lah.
1: Kami yang saleh ya, kami ada.
0: Hah?
1: Kami ada makan.
0: Ada makan yang saleh ya.
1: Ya. Rasa yang hidup yang mesti buat si buah ni.
0: Angup-angup. Kami nak hidup ya, dia makan dia. Sebab mak bapak menakan kami laki kepada mak bahkan mak lawan dia orang Melano. Jangan gembak di kampung masa ya di rumah nenek di Sibu. Nang hidup cuba yus katanya. Demi rasa kubut, zaman kubut. Katanya
1: kubut-kubut.
0: Kerja mata gigit.
1: Buang palaknya.
0: Buang palak lah, palak semakan. Kerja mata aja.
1: Nak kunyah palaknya boleh cuba.
0: Ni nak gigit kubut-kubut. Bukan nak kubut-kubut dalam mie kaya, bukan.
1: Kami mesti pernah makannya hidupnya.
0: Ulat mulung bang. Ulat mulung. Jangan tahu sih tahu saya pernah coba ulat mulung. Siapa lagi tek? Samah Ma'ruf.
1: Belum baca.
0: Nyamada, cuaca dioyak muka sarap pagi tu. Alhamdulillah baik jak lah. Kami santai-santai aja sambil tersenyum dengan cerita DJ di Radio Sarawak FM ko. Dan selamat pagi buat cucu kami Cica Tia Juna yang berada di Bintulu. Dan selamat pagi buat semua warga Senau Oyak. Semoga saya sehat selalu, tersenyum selalu. Yus dan Lin. Komen kita jangan copy paste Kak Salma.
1: Nak tahun bila di copy paste ya?
0: Sebab komen kita tu sama. Copy paste tu Kak Salma. Tukar lagi komen kita.
1: Yang semalam kot. Okey, kita ada Nek Mok. Mu biasa Mok tu gelaran dalam keluarga. Urutannya berapa? Keluarga tu orang.
0: Wangah. Siapa lagi oh? Macam mana susun? Kan?
1: Wangah. Muka mewah udak.
0: Udak.
1: Anjang.
0: Anjang. Bukan anjang ketiga kah?
1: Mok. Ini kini tu susunannya, gelarannya masih sama. Susunannya susunan. Berbeza.
0: Pelik oh.
1: Ada yang ada yang dah terlebih gelarannya nak sampai digelar lain ke? Gelar nama aja. Depannya Pak, macamnya Pak Pak Yus.
0: Pak Yus. Kau jangan dengar. Ke main tau orang ya kelak.
1: Lalu digelar Pak aja depan. Saya dah lagi urutannya teh.
0: Macam kami orang adik-adik, adik memang tiga ya, dua bah kami ya. Anjang bah. Patutnya udak kan.
1: Nah, ya dah teh. Lalu mau tiga udak.
0: Udak.
1: Patek. Wah, udak.
0: Mungkin ada yang lebih tahu, mungkin kita orang boleh macam Pak Neknya lebih tua. Mungkin Pak Nek boleh beri kami orang lah.
1: Urutan yang sebenar-benar.
0: Urutan yang sebenarnya. Silakan Pak Nek yang lebih berusia daripada kami orang lah.
1: Okey, tu Nek Mok tu nya mada ucapkan salamnya lah. Semoga kita dua sentiasa dalam keadaan sihat katanya. Dapatlah kami dengar suara tak dua selalu.
0: Masih.
1: Kini katanya nyaman, dapat terus langsung dalam handphone dah dapat nanggap muka kita dua katanya.
0: Alhamdulillah.
1: Sekali-sekala main juga lah lagu Hindustan.
0: Rindunya
1: Hindustan. Ya ajak komen ya.
0: Lah main cari lah mun ada mun sempat lah main Hindustan lah musik main lagu Hindustan, main lagu Tamil. Saipah pelangi pagi dan juga assalamualaikum Jai dan Yus, selamat tugas.
1: Waalaikumsalam.
0: Hari tu cucuk baju tak ada kesini-sini.
1: Cuci baju. Ya cuci baju.
0: Cuci baju. Santai duduk rumah berkemas mop. Salam hujung minggu buat sahabat Suai FM. Terima kasih Kak Saipah pelangi pagi.
1: Ya, si Datuk bercerita pasal lawak kok.
0: Ni,
1: si Datuk Nur Fahmi at 87. Nyagi tengah masak sayur umbut apung.
0: Yo, yang mana?
1: Dicampur dengan lokan.
0: Apa lokan?
1: Nak pakai bekai ke laut kat tu. Turun ke laut.
0: Tadi ada tuan muda ambil tolak lokan kan?
1: Tuan muda. Ya. Gift. Tapi ya, siapa dimakan?
0: Tangga kita orang Ahmad Disco. Ahmad Disco tu hanya berusia lah. Hanya pada nyusunnya. Tangga tahu hanya nyusunnya. Wah, anjang katanya.
1: Wah
0: anjang.
1: Ni ngahnya.
0: Ngah. Udak, mok, yak, cik, usu katanya.
1: Wah, ngah. Oh ya, wah, ngah, anjang.
0: Wah dulu Anjang, Angah, Uda, Mok, Yak, Cik, Usu.
1: Tangga si sama susunannya.
0: Oh.
1: Kak jam tu nya madah, Wah, Ngah, Anjang, Mok, Uda, Yak, Cik, Usu.
0: Ya.
1: Itu Wah, Anjang, Ngah, si Meme. Wah, Anjang, Ngah, Yak, Mok, Mit. Ah, ada Mit.
0: Ada Mit juga.
1: Ada Mit, Long. Ai kena Long pulang 8.
0: Long
1: Uda 9, 10 Usu.
0: Oh.
1: Kan lain-lain kan?
0: Lain-lain susunan.
1: Tapi walaupun kan? Si Halah, walaupun susunannya macam ya, namun kita masih kekal lagi menggunakan gelarannya.
0: Betul.
1: Untuk mak dengan bapa saudara kita.
0: Iyalah tandanya kita berbahasa. Okey, kita nak bimbang dulu sebab pukul 9 pagi kila, utama 9 pagi akan dapat kita ikuti. Jadi terus dengarkan Surah FM sehati sejiwa hanya di Selamat Pagi Sarawak. #Geng
1: pagi kita. Santai je.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.

menyaksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Alright, Kid Rock, Only God Knows Why. Untuk kita orang yang tu mendengarkan Sarawak FM, InsyaAllah 9.30 pagi kelak kita akan bersama dengan rakan-rakan kita daripada sesen kawasan, daripada Bintulu FM, Limbang FM, Miri FM, Sibu FM dan Sri Aman FM.
1: Ya, nampaknya V-Mix kita semua okay, visual semua muka-muka pun dah ada.
0: Induk artis dah.
1: Tunggu kita nak tekan stream je lagi.
0: Ya, betul ya. Okay, kita nak langgar juga di rumah biru untuk
1: sempat
0: pagi tu asalnya
1: komen.
0: Sempat sikit lah. Bab kami yang hantar komen-komen sedaknya di rumah biru tu. Jadi kita ambil kesempatan untuk baca sikit lah.
1: Boleh?
0: Boleh lah. Datang ke rumahku.
1: Ya, bah.
0: Kalau dirimu tidak tahu malu.
1: Hey. Pandainya luka lirik. Kalau dirimu belum berpunya, jadi tak tahu malu. Okeylah, jom. Kita nak menyantuni dulu komen-komen yang masuk, yang dah dikemas kini tu tadi. Kami jumpa komen daripada Nojanah kat situ. Yang mana urutan gelaran katanya untuk pak saudara dengan mak saudara. Yang pertama Wa, kedua Anjang, ketiga Ngah katanya, nombor 4 Uda, nombor 5 Yak, nombor 6 Mok, yang nombor 7 ditunggah Bu. Yang nombor 8 ditunggah Cik. Yang nombor 9 ditunggah Usu.
0: Mun yang ke 10 ditunggah Bu. Di yang ke 11 tunggah Bu.
1: Tok sampai nombor 9 ya tok.
0: Yang ke 11 tunggah Bu. Bu.
1: Yang ke 10 Usu. Andak lagi ya. Ubah lagi, tambah lagi saya. Ada tunggah ada Andak apa semua lah.
0: Belum dah Along. Along ada juga nak. Along.
1: Along anak tua.
0: Anak tua.
1: Okay, Pak Lo okay, okay, ya okay. Orang belah
0: Pak Nun.
1: Mau kita belah kita tok. Wah. Wah, nombor yang tua.
0: Kita wah Kak Hamo. Okay lah.
1: Mungkin yang modern sikit nunggah Long lah.
0: Long lah.
1: Long.
0: Tunggah aja lah ikan Long.
1: Macam orang kampung-kampung yang nunggah wah apa?
0: Yalah. Macam kami ngah. Acit yang kecil. Acit kecil. Benarkah? Bang Mat. Acit. Acit.
1: Yang kecil. Yang kecil apa? Acit bongsu. Alun dah habis bersusun.
0: Usu acit. Panjang.
1: Usu cit. Usu kecil.
0: Macam ya?
1: Mun usu. Nombor 2 bongsu kali. Bongsu benar.

0: Tapi hari tu udara kita mungkin sikit sesegar yang diharapkan.
1: Kena sabar lo, kami belum pergi habis kelakar.
0: Jerebu jangan disekat embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih, tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.

0: Cerita Vito, Sarawak FM,
1: Sri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak.
2: Alright, kembali lagi Yus dan Jai, teman kita orang untuk pagi itu. Tapi kali itu kita nak bersama dengan rakan-rakan kita daripada stesen kawasan lah, di Bintulu FM, Limbang FM, Miri FM, Sibu FM dan Seri Aman FM. Alah, berkacau.
0: Okay, hari itu 6 stesen bergabung menjadi satu. Yeah, untuk betul. Cerita hari itu, kita nak tahu lah apa aktiviti dan juga program yang berlangsung di kawasan masing-masing lah. Oh?
2: Ya, jadi kita nak menyapa sekejap dulu.
0: Silakan.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi semuanya.
3: Morning.
4: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar?
3: Baik guru.
4: Alhamdulillah sihat.
5: Sihat. Ya. Sihat guru.
2: Ya guru, guru. Hadir guru.
0: Kumbang yang satu si berbunyi.
2: Ah, siapa kumbang ini?
0: Kumbang di utara. Saya ada suara.
2: Siapa di?
6: Sebabnya semua orang bersuara. Saya dah siapa nak didengar.
0: Iya kah?
2: Okeylah, okeylah. Kita diam. Suruh yang di Limbang.
0: Si berbunyi tak belaka.
2: Diam semua.
6: Diam.
2: Silakan Jeb.
6: Iya aja lah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi taala wabarakatuh.
6: Iya aja.
2: Iya aja. Okeylah, alhamdulillah aja.
0: Alhamdulillah.
2: Ah, jadi mungkin ada perkongsian-perkongsian lah daripada kita orang yang
6: Limbang.
2: Aktiviti-aktiviti. Kita pergi jauh dulu lah aja
0: ya. Ya, sebabnya saya dah suara
2: tadi. Bersuara. Tok tak suruh dia bersuara.
0: Terima kasih rakan-rakan. Sebagai satu hukumannya.
2: Suruhnya bersuara.
0: Kita ke utara terlebih dahulu.
6: Ya. Terima kasih rakan-rakan saya yang baik hati hari itu.
0: Ya.
6: Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur. Dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki.
0: Amin.
2: Amin. Hantar QR lah.
6: QR apa? Cabutan petua kah?
2: Bang.
6: Cabutan nama petua.
2: Oleh kanannya ada muji kita dek. Hantar QR.
6: Okey.
2: Okey, silakan. Okay.
6: Sebenarnya kalau di Limbang sejak Rimare, selama 2 hari itu memang dah gagal lah di Limbang kita. Ada Regata Limbang 2026 yang mana Rimare merupakan hari yang terakhir untuk bot laju. Bot laju ada 2 hari berlangsung. Tapi saya nak nanggar yang bot laju yang ada atap ya.
2: Ah, ada atap.
6: Tapi si yang macam Formula 1 pun.
2: Okey, faham.
6: Tapi si banyak ke? Limariknya cuma ada 3
2: speedboat ya, yang speedboat kan.
6: Speedboat yang pun horsepowernya besar. Yang limariknya 50 horsepower, biasanya 60. Dia memang lajulah, tapi set dah si banyak yang ditangga cuma 3 buah aja je. Jadi si seronok gila lah rasanya. Alhamdulillah walaupun ya. Sebab saya sendiri pun hari-hari membuat laporan dari tebingan sungai sempena dengan regata tu. Dan hari-hari pukul sekitar pagi, pukul 10 pagi, baru acara dah start, hujan turun. Alhamdulillah hujan rahmat je lah.
2: Betul.
6: Sudah lama si hujan, tiba-tiba hanya hujan. Alhamdulillah hujan rahmat. Tapi si lama lah. Lebih kurang dalam setengah jam dia. Lepas ya, acara seterusnya akan diteruskan lagi lah. Dan hari itu acara kesukaan Abang Yus.
0: Kesukaannya.
6: Kesukaannya.
0: Apa ya?
6: Hanya biasanya ini akan ada di udara, di air, di daratan.
0: Di udara.
2: Belum pernah coba lagi di udara.
6: Belum kan?
0: Pengulas di udara.
6: Pengulas di udara aja. Soalnya di udara.
0: Okey.
6: Hari itu lomba berkayuh.
0: Okey.
6: Ada, kalau pagi itu ada 5 kategori. Saringan perahu bida kategori 30 pekayuh, 15 pekayuh, 25 pekayuh, 20 pekayuh dan 30 pekayuh yang berlangsung pagi itu. Sebelumnya disambung petang kala ada 20 pekayuh untuk saringan 2 perahu bida kategori 20 pekayuh, 25 pekayuh, 15 pekayuh, 20, 25 pekayuh, 15 kategori bida pekayuh dan perahu bida kategori 30 pekayuh yang hari itu pun yang akan berlangsung.
0: Meriah.
6: Dan lari-mari kalau kita nanggar, banyak perahu-perahu yang dah masuk. Ada yang dari negara jiran kita, dari Lawas pun banyak yang datang. Alhamdulillah Sinangga, untuk kategori itu, kalau di Limbang kategori pekayuh-pekayuh kata tu, memang sambutannya memang menggalakkan lah. Terutama dari negara jiran. Tapi kalau kita nak nangga bot laju, orang kita di Limbang tu nampaknya kurang apa nama? Nya suka nangga yang bot laju lagi berbanding
0: pekayuh.
6: Nangga aku pun
0: yang teruja lagi nangga.
6: Bila aku nangga
0: nampak bot.
6: Si pernah aku nangga orang-orang kata tu yang mbak dah apa tika pindah dari ulu nak dari ulu Limbang. Alhamdulillah ada dah jalan raya gini tu. Daknya dah awal dah. Acara awal bermula pukul 7:30, adanya pukul 6 dah ada siaran.
0: Mau dah bermalam di siaran.
6: Mungkin lah.
0: Kan. Wala kemah ya.
2: Wala kenopi kali.
6: Ada yang berkemah lah. Mati aku tu, bagi aku tu baru lah. So kita siap pernah nangga kena tu sebelum tu.
0: Sebelum tu saya dah.
6: Saya dah berkemah-kemah bagi saya dah.
0: Satu perubahan.
6: Satu perubahan lah. Bayangkan aja ya, aku dengar cerita daripada sidak pihak penganjur yang pada last regata tu tahun 2013.
0: Lama.
2: Lama dah.
6: Saya dah.
2: Baru muncul balik lah.
6: Baru muncul balik tahun 2026 tu. Ya pun alhamdulillah juga. Jerbu tu pun si bapa kuat gila di Limbang.
0: Okey.
6: Kalau di si angan-angan jajalah. Ya banyak lagi regata nak. Rakan saya.
2: Ya, banyak lagi selepas
6: guru-guru.
2: Lepas tu ada di Lunduk, di Seratok, lepasnya baru Dragon Boat di Kuching dan regata Sarawak di Kuching.
0: Yang hafalnya. Jadual setahun dah hafalnya.
6: Tapi ada guru jadi tu nak.
2: Ada guru, ada dua orang guru saya datang.
6: Hanyalah.
2: Wan Ismail dengan saya di Bujang. Boleh tukarnya guru.
0: Jangan hatikan guru.
6: Saya di konti ya. Ugilah.
0: Aduh. Okey, bapak ya dah perkongsian dari Limbang.
6: Sebenarnya banyak sebenarnya kita nak beri peluang orang lain juga.
2: Okay. Terima kasih. Nampak muda ni pakai topi kau.
6: Alhamdulillah. Ada QR dek?
2: QR. Kelak kita PM tepi lah.
6: Bukan QR ni.
0: Pada muda QR. QR.
6: Cabutan nama bertua.
2: Cabutan nama bertua boleh hantar.
6: Nama bertua hantar.
2: Mungkin Zana boleh hantar Zana.
6: Hantar.
2: Kan?
0: Napa? Nak bercabut-cabut boleh semua. Rata. Biar semua. Rata. Sama rata.
2: Zimah kita jangan tetak.
0: Okay. Diam. Dari Limbang.
2: Betul Zimah.
0: Udah? Okay. Limbang kita nak ke Miri dulu lah. Singgah Miri kita.
2: Siapa kan kita di Miri tu, Teo?
0: Mul.
2: Assalamualaikum, Mul.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa cara mul di Miri kau?
0: Miri jerebu di
2: ni gaya kita
0: sama,
2: tu
0: mu sama. Mungkin 9 kawasan bacaan IPU yang
5: ada pakai mask ni mul.
0: Kami baru selangkah nak berlari si jadi.
2: Macam di area kami orang tu, kami kan diam di area Matang. Jadi kami orang ngelah di Matang yang Matang Highland.
6: Jerebu kuat ni.
2: Ayalah Matang Highland.
0: Gunung Serapi si nampak.
2: Gunung Serapi si nampak.
0: Hilang Udi. Ini kaya kita tu. Ajak lah.
2: Okey lah Mul.
0: Yang belum mau pulang.
2: Awalnya lagi kau di Telaga Air Nun. Okey lah Mul, silakan Mul.
0: Okey. Tok dari Miri. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk Info Ekspresi. Kita hari tu dengar tadi lepas dari Limbang, Miri pun ada juga regata kelak nak. Minggu depan di regata Sibuti. Sama juga Jumaat Sabtu Ahad. Jadi lepas Limbang ke Miri, time tu pun border ataupun sempadan kita ni, magasin kita pun memberi laluan kepada sidaknya dari Miri ataupun dari sini nak ke Limbang, di mana dilanjutkan masanya sampai jam 12:30 malam. Dan juga dilanjutkan jam tu sampai 20,000 bulan kelak. Jadi kepada kita orang yang berada di Miri, masih lagi sempat nak pergi regata di Limbang lah. Tapi untuk di Miri pada minggu depan di regata Sibuti. Dan juga ia antaranya yang Mul nak kongsikan. Seterusnya Mul nak kongsikan juga di mana tu ada mengenai Ordinan Buruh Sarawak. Jadi pertanyaan masalah di tempat kerja kita orang daripada Jabatan Buruh tu, boleh pergi ataupun berjumpa saatnya tengah mula Mahkamah Buruh bergerak. Program tu berlangsung pada hari tu dan juga esok, bermula jam 9 pagi hingga
7: 4 petang bertempat di Dewan Kampung Tunku Abdul Rahman. Jadi kepada kita orang mana-mana yang ada kemusykilan, boleh hubungi Zat Najwa di talian 085-420-195 atau daripada Pejabat Tenaga Kerja Miri. Tapi kira tu sedangnya tengah mula Mahkamah Buruh bergerak di Taman Tunku. Ia antara yang Mul kongsikan juga. Selainnya juga Mul nak kongsikan di situ mengenai vaksin anti-rabies yang mana berlangsung untuk hari tu dan juga esok di Taman Bulatan Miri. Bermula jam 9 pagi hingga ke 4 petang. Dan juga peringatan vaksinasi anti-rabies dan pelesenan adalah wajib. Pastikan anjing kita orang berumur 3 bulan ke atas, tidak bunting dan juga menyusu. Sediakan juga kad pengenalan pemilik anjing. Pastikan anjing tidak berkeliaran pada masa pada setiap masa. Jadi untuk lebih lanjut lagi, kita orang boleh hubungi Zatnya di talian 085-411-866. Yang antara yang Mul nak kongsikan, ada lagi Mul nak kongsikan. Okey, itu untuk Sarawak Literature Festival Book Fair Sarawak Outre, Highlight Culture Showcase, Theater Workshop. Semua tu adalah anjuran daripada Pustaka Negeri Sarawak Miri, yang mana bakal berlangsung pada hari Rabu sampai ke hari Ahad minggu hadapan, 23 hingga 27 September 2026, bertempat di Pustaka Negeri Sarawak Miri, juga di Stadium Tertutup Miri. Itu antara yang Mul nak kongsikan. Lagi sikit last yang Mul nak kongsikan untuk perkongsian kita di cerita Rito daripada Miri. Itu adalah daripada Dun Senadin pun Service Center lah, di mana Miri Special Need Fest yang mana berlangsung pada esok hari 20 September 2026 hari Ahad esok jam 10 pagi hingga ke 6 petang bertempat di Permai Mall Miri. Itu adalah festival untuk special needs lah, person di mana untuk anak-anak yang mana special boleh pergi ke SIA. Sekarang kita ketahui dengan lebih lanjut lagi aktiviti yang ada di SIA. Okey, ya, ajaklah perkongsian daripada Miri untuk cerita hari tu.
2: Yeah. Yes, pasal apa tak baby apa?
7: Istimewa.
5: Baby istimewa.
2: Okey.
5: Ya, tengah dia. Vaksinnya tak asu.
7: Di sambungnya ko no anti rabies sekali dengan ya.
5: Lima bahan dia kongsinya.
2: Ya. Betete. Nak saya dah full stop.
7: Asyik ada.
5: Oh macam ya teh. Rindu dengan. Oh macam ya teh yang apa bahan yang keempat disambungnya dari vaksin ya teh.
7: Lalu lah jadi baby guguk teh nak.
5: Nanti yang kerja.
2: Okey lah, siapa lagi kita nak pergi sini tu, pintu dulu. Ya, Kak Zana, kita hai Zana.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi semua.
5: Waalaikumsalam.
8: Pintu dulu pun kuat jerebu tu sampai kami sini nampak dah duit dalam beg duit tu.
2: Kami pun dah nampak. Kita pun dah nampak lagi dah tu.
8: Tapi bibir merah kami nampak, Yus.
2: Ya, dah nampak.
7: Ya, terang dalam jerebu.
2: Dengan mic kita nampak, dengan nak banner belakang pun nampak. Kita je si nampak.
8: Okey, siapa? Okey, dari Bintulu ada juga program-program yang Zana nak kongsikan. Minggu tak belum ada gig program yang besar, tapi minggu depan Zana nak mewawarkan supaya orang ramai boleh datang ke Bintulu, terutamanya di tapak lapangan terbang lama Bintulu, sebabnya minggu depan bermula 25 September Jumaat akan berlangsungnya Expo Pertanian terbesar di Sarawak, Sarawak Agrofest 2026 yang akan diadakan di Bintulu bermula 25 September hingga 4 Oktober selama 10 hari bertempat di tapak lapangan terbang lama Bintulu, yang mana sepanjang 10 hari penganjuran Sarawak Agrofest 2026 tu antara tarikannya adanya pelbagai laman pameran seperti pavilion pameran yang mengetengahkan perkhidmatan daripada agensi kerajaan dan swasta, Agrotrade, Agrofresh, Agrotest, Peladang e-shop, Sarawak Kitchen, Laman Padi,
9: laman ikan, laman nanas, laman komoditi, laman sagu dan nipah, laman ternakan, laman pertanian pintar dan banyak lagi yang akan terlibat bersempena dengan Sarawak Agrofest 2026. Adanya jualan produk-produk tempatan daripada usahawan-usahawan dan pelbagai jualan makanan dan minuman yang akan diadakan bermula 25 September hingga 4 Oktober, 10 pagi hingga 11 malam, bertempat di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Yang singgah ke Niah, nak nangga regata Niah ya, bolehlah terus ke Bintulu memeriahkan Sarawak Agrofest 2026. Dan seterusnya Zana nak kongsikan juga esok hari Ahad 20 September, pihak Pejabat Kebajikan Masyarakat bahagian Bintulu juga akan mengadakan satu program, program yang dinamakan program Ritma Kehidupan Harmoni, yang akan diadakan bertempat di Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintulu, bermula dari jam 8 pagi, yang mana antara pengisian bersempena dengan program Ritma Kehidupan Harmoni itu adanya aktiviti karya dalam harmoni, menghasilkan karya kreatif yang bertemakan kita berbeza, kita tetap bersama. Adanya aktiviti seni lukisan ekspresif, adanya refleksi ritma kehidupan harmoni dan seterusnya. Pada sebelah petang, majlis perasmiannya esok hari akan diadakan pada pukul sekitar 2 petang, yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Johnny Pang Leong Ming, iaitu Ahli Dewan Undangan Negeri N68 Tanjung Batu. Dan Zana nak kongsikan juga aktiviti yang seterusnya, yang ketiga mengenai aktiviti derma darah minggu tu, hari tu 19 September, aktiviti derma darah diadakan di The Spring Mall Bintulu 10 pagi hingga 12 tengah hari. Dan untuk esok hari juga 20 September, aktiviti derma darah juga akan diadakan bertempat di Boulevard Mall Bintulu 10 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi cukuplah tiga perkongsian dari Bintulu yang Zana nak kongsikan pagi tu, Yus dan Jai dan semua yang lain.
2: Terima kasih.
5: Terima kasih bahannya.
9: Sama-sama.
2: Bila saya check speed dia 147 km sejam.
5: Tiga bahan. Tapi yang Miri tak laju sikit lah.
2: Miri laju.
5: Lima bahan.
2: Miri ya 200 speednya. Yang pun tak tahan GPJ. Memang kompon pun dah saman.
9: Sedia aman laju lagi ke lah?
2: Sedia aman. Ya, sibuk yang nak betih, betih jagung.
5: Kita cuba dah lah ke sibuk lah.
10: Sempat memakan jagung pagi tu.
2: Siapa di sibuk tu? Orang baru kah?
11: Hai, assalamualaikum semua.
2: Waalaikumsalam. Nembiak baru kah?
11: Barulah
5: dah artis tu.
2: Bukannya tu lagu ke? Bukannya penyanyi kah?
11: Nah, nyalah ya.
5: Dari kecilnya berlagu.
2: Oh, nyatulah dia kami berlagu di Sibu mari.
11: Abang jangan lagu. Ada je kita ya Bang Yus.
2: Lagu sikit lo.
11: Lagu apa lagu? Sikit. Oh, sikit.
2: Sikit.
11: QR.
2: Wow. Okeylah Sazia, apa nak dikongsi tadi Sibu, silakan Sazia.
11: Okey, terima kasih Abang Yus dan juga DJ Jai dan yang lain. Dan kami nak kongsikan info di zon tengah untuk kali tok, di mana jambatan Batang Paloh bernilai hampir 300 juta dah memasuki fasa akhir pembinaan dan dijangka dibuka kepada orang ramai seawal pertengahan Oktober, dan sekiranya kerja-kerja akhir berjalan lancar. Ahli Parlimen Tanjung Manis merangkap Pengerusi Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia Datuk Insinyur Yusuf Abdul Wahab berkata, perkembangan projek berkenaan amat mengembirakan memandangkan keseluruhan struktur jambatan dah pun bersambung. Dan kerja-kerja masih lagi berbaki melibatkan kemasan di bahagian tepi jambatan, jalan, pemasangan lampu serta beberapa kemudahan berkaitan dengan adanya jambatan tu. Perjalanan rakyat dari Sibu, dari Tanjung Manis bolehlah ke apa kata orang tek di Jabatan Paloh tu dengan lebih lancar, dan isu kesesakan khususnya sering berlaku musim perayaan dapat dikurangkan. Okey, untuk info yang kedua kami nak kongsikan, di mana Majlis Daerah Dalat dan Muka akan mengadakan kursus latihan pengendali makanan di Perpustakaan Awam Muka untuk sesi September 2026 tu, hari Sabtu hari tu bermula di Majlis Daerah Dalat dan pelayanan Mukah melalui bahagian kesihatan dan perkhidmatan bandar komited untuk memastikan setiap pengendali makanan di kawasan majlis antaranya di Mukah, Balingian, Dalat dan Oya sentiasa mematuhi syarat-syarat kesihatan seperti menjalani pemeriksaan kesihatan pada setiap tahun, mengambil suntikan vaksin anti-typhoid pada setiap 1 atau 2 atau 3 tahun dan mengambil suntikan dan menjalani kursus latihan pengendali makanan pada setiap 5 tahun dan mengamalkan sepenuhnya etika yang betul ketika mengendalikan makanan. Dan seterusnya info yang terakhir, Majlis Daerah Dalat dan Mukah akan mengadakan jom sama-sama kita kitar semula. Kepada warga di sekitar Dalat dan Mukah, bolehlah embak dan hantar barang-barang kita semula ke Dalat 3R Program 22 esok 20 September 2026 2 petang hingga 5 petang di Balai Persatuan Bomba Sukarela Pekan Dalat. Jangan lupa jual embak ubat yang Sid digunakan, ada ubat tamat tempoh ke, ubat yang Sid gunakan, ubat cecair, sirap, krim atau suplemen di rumah, jangan dibuang. Simpan embak untuk bersama dan serahkan untuk pengurusan yang betul menerusi jom sama-sama kita semula. Ya, ajak perkongsian di Sibu.
2: Oh, terima kasih Sazia. Alhamdulillah. Bagus nembiak tu. Dia nunggu saya abang. Oh. Cik macam tak lain.
5: Dia seorang ke dugang. Dia seorang ke dugang. Oh. Tapi Sazia, bila orang ada nyampe salam, kami kena apa? Kena maklumkan lah. Oh. Ada pendengar kita tu dah jauhnya dari tanah seberang.
11: Oh, ay, benar.
5: Yang masih ibu.
11: Siapa ya, Teh?
2: Namanya Mansur Pataus.
5: Jadi salam dulu kita.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kenal kita dengan Tuan Ayah?
11: Ay, benar nak ke? Nama Yusto. Cocok.
2: Mansur namanya. Jangan dia naung sibu.
11: Oh, kenal. Kenal Mek Abang Mansur.
2: Kenal tak dengan Tuan Ayah nak?
11: Yang pendengar setia Sarawak FM.
2: Ditekan-tekan. Terima kasih.
5: Okey, dah harapnya berpuas hati lah. Oh.
11: Sama-sama.
5: Okey, Sazia, kita ke Seri Aman lah.
2: Azimah. Azimah kemain lagi kita tetapnya.
5: Nampak sangat menekan-nekan ya, dia. Dia tadi menekan-nekan. Okey, Azimah, silakan dengan cerita kita.
12: Alright, Dato' Ali Sri Aman ada ngembak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
5: Tidaklah. Tapi
2: belak tadi imbaknya, Jai.
12: Baik, sedang berlangsung adalah program jualan ramah madani Sri Aman dan Betong di 9 lokasi. 5 lokasi berlangsung bermula hari Marik dan hari Tok akhirnya di 5 lokasi, iaitu di Pasar Serba Neka Keluarga Pusat, di Lubuk Antu, di Betong, di Sepauh dan di Pasar Serba Neka Keluarga Seratok. Sementara 3 lagi lokasi program jualan ramah madani diadakan pada 19 September iaitu hari ini di mana itu dia?
2: Mana saya tahu?
5: Mana itu? Itu mana?
12: Di Dewan Meludam, di Dewan Skrang Laman Kelili dengan Dewan Milenia Debak. Dan di satu lokasi diadakan pada hari ini dan esok, iaitu di Lipapa Hypermarket Seri Aman. Ia adalah program jualan ramah madani Seri Aman dan Betong untuk program pertama yang diwawakan untuk bahagian Sri Aman. Next, program Sarawak Ku Sayang yang akan berlangsung di Betong pada 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Seperti biasa, akan diadakan pameran-pameran daripada pelbagai agensi kerajaan, syarikat berkaitan kerajaan, badan bukan kerajaan dan sektor swasta. Yang menariknya, insyaAllah Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johor Teropeng akan merasmikan SKS tersebut pada 25 September pukul 9 pagi dan cabutan bertuahnya sebuah kenderaan bertayar 4 menanti pengunjung-pengunjung di sana nanti.
2: Nang bertayar 4 kah?
5: Bertayar
2: 6 kah?
12: Lekat ya menyusul tiba.
6: Puluh pun ada bertayar.
2: Puluh.
12: Kan.
6: Terima kasih
12: menyusul tiba kelah.
5: Tok Tek tayang 4 lah ha. Okey.
12: Hmm, tak tayang 4 je supaya si menaruh harapan.
5: Oh. Okey lah jual lagi tayang 2.
12: Seterusnya. Okey, okay, seterusnya menyusul tiba 3 Oktober ke lah. Seperti yang kita sedia maklum akan melangsungnya anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 di Dewan Tan Sri Stephen Kalong Ningkan Betong. Yang akan menampilkan 12 peserta termasuk 2 buah kumpulan yang akan mempertaruhkan karya dan bakat masing-masing. Dan insyaAllah Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas akan merasmikan ACSJ kita pukul yang dijadualkan pada pukul 5 petang. Seterusnya untuk hebahan awal yang mana Betong bakal menjadi lokasi pelaksanaan Hari Sukan Negara 2026 peringkat negeri Sarawak. InsyaAllah pada 16 hingga 18 Oktober 2026. Lebih 30 aktiviti akan dianjurkan sepanjang 3 hari tersebut termasuk seperti biasa larian futsal berkaitan dengan sukan lah kerananya Hari Sukan Negara. Yang akan berlangsung di Dewan Panglima Rentap Betong. Itu sahaja untuk setakat ini. Selain akan juga di Silupa juga Regata Krian Seratok berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober. Dan Regata Tandang Sari di Pusat akan berlangsung pada 16 hingga 18 Oktober insyaAllah. 16 hingga 18 Oktober kelak akan berlangsungnya SKS Sri Aman. Back to back kita.
2: Boleh jangan ditetak tak eh?
5: No.
2: Oh, ni macam
5: Oh, si jadi dia di daerah Bali tu. Dia adakan Bali tu. Sri Aman SKS.
2: Oh. Tetap. Boleh tahan tak ya?
5: Oh, baik ya jelah. Ah, 3 minit ya.
2: Oh, masih Zima. Masih.
12: Sama Bang Yus.
2: Oh, abang.
5: Katok kirim QR.
2: Ngau. Okeylah. Di Kuching pun ada juga lah. Perkongsiannya ada dua lah.
5: Ada dua.
2: Yang akan berlangsung sebentar aja lagi. Yang akan bermula jam 10 pagi adalah majlis perasmian pembukaan Perantis Pendaya 2.0 yang akan dihadiri oleh Yang Berhormat Dato' Sri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, yang akan berlangsung di Dayak Chamber Tower, Kuching. Sekejap lagi lah. Ini akan bermula jam 10 pagi.
5: Dan yang kedua tu kita ada Majlis Penangguhan Minggu TVET STEM Terbuka Kerjaya dan Keusahawanan College Vokasional Matang. Dan dijadualkan yang akan hadir Encik Zulkarn Nai bin Fauzi yang merupakan pengarah bahagian pendidikan dan latihan teknik vokasional di Kementerian Pendidikan Malaysia yang akan diadakan di College Vokasional Matang sekitar pukul 11 pagi tu.
2: Ya, yeah, sekolah anak saya tu.
5: Ya. Yeah. Oh. Ada meriah pagi tu
2: ah. Meriah. Dia orang ambil lagu medah siapa.
5: Oh, ada permintaan.
2: Konti dia ambil. Siapa?
5: Okey, ada permintaan.
2: Lagu batuk. Siapa batuk?
5: Kau lagu.
2: Okeylah, walaupun pun terima kasih banyak-banyak dan kita orang terima kasih kepada Abang Jeb kita. Terima kasih kepada Kakak Zana. Terima kasih kepada Kakak Mul kita.
5: Bimbang tu otai.
2: Terima kasih kepada Kak Zazia kita di sini.
5: Kak
2: Azimah kita.
5: Kita juga ada Pak Yus.
13: Terima kasih Pak Yus.
5: Ya. Kita juga ada Kak Jai.
2: Ya, terima kasih.
5: Dia seorang dapat.
2: Saya seorang diberinya nama ya, Pak Yus. Oh, terdah jadi hati.
5: Terdah. Tadi dah ditunggah dua orang ya.
2: Oh, abang. Orang menunggah saya abang kan.
6: Super Indon Pak ya, nyanya hormat.
2: Oh ya kak. Oh,
6: bapak. Disebut bapak.
2: Oh bapak. Oh. Alhamdulillah juga lah. Terima kasih ya bapak EJL ya.
6: Dan terima kasih kepada Bu Guru yang ajar tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: Terima kasih. Terima kasih Guru. Guru, okay. Terima kasih Guru.
6: Hentikan Guru.
2: InsyaAllah di lain masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
5: InsyaAllah.
2: Jumpa lagi. Bye-bye.
5: Bye.
2: Okay. Kami doa Jai nak gunuh diri dulu. Jai.
5: Ya.
2: InsyaAllah lepas tu 10 pagi berita ringkas 10 pagi akan dapat kita ikuti. Lepas ya rakan yang lain kenaman kita orang untuk pertemuannya seterusnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Tabik sepuluh. Bye-bye.
5: Bye.
13: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Maldives Mohamed Muizzu mengucapkan terima kasih kepada Malaysia atas keputusan mempertimbangkan penyediaan kemudahan swap mata wang bernilai $100 juta dan menzahirkan keyakinan bahawa hubungan Duhala akan bertambah kukuh susulan lawatan negara Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Dalam hantaran di X, Muizzu turut menyambut baik persetujuan secara prinsip Malaysia untuk memulakan rundingan mengenai perjanjian perdagangan keutamaan sambil menyifatkan kedua-dua inisiatif itu sebagai langkah penting ke arah memperkukuh kerjasama ekonomi dan mewujudkan peluang baru untuk perniagaan serta rakyat kedua-dua negara. Pasukan mencari dan menyelamat menemukan 3 lagi mayat, 2 lelaki dan seorang wanita dalam sebuah kapal tenggelam di Laut Jawa menjadikan angka kematian 9 orang. Jurucakap Tentera Laut Indonesia, Laksamana Pertama Tunggul berkata, 210 barangan turut ditemukan dari dalam dan sekitar bangkai kapal tersebut. Virgo Transport 8 membawa 243 orang sebelum dilaporkan terbalik akibat cuaca buruk Ahad lepas. 108 orang berjaya diselamatkan, 9 disahkan maut, manakala 126 lagi masih hilang. Pertempuran di Yaman memburukkan lagi situasi kemanusiaan yang sudah kritikal di negara Laut Merah itu. Menurut amaran Pegawai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Geneva, puluhan ribu lagi penduduk kini memerlukan bantuan untuk terus hidup. Seramai 22 juta orang, hampir separuh daripada keseluruhan penduduk, bergantung kepada bantuan kemanusiaan. Dalam pada itu, agensi PBB memaklumkan mereka memerlukan lebih banyak dana dengan kadar segera untuk membantu penduduk. Pihak berkuasa Pertahanan Awam Arab Saudi mengeluarkan amaran kecemasan di 7 kawasan, memberi peringatan kepada penduduk mengenai ancaman yang tidak dinyatakan serta menggesa mereka mematuhi arahan yang disampaikan menerusi platform Amaran Awal Kebangsaan. Amaran itu dikeluarkan di Jeddah, Taif, Yanbu, Al-Ula, Khamis Mushaid, Jazan dan Abha. Pihak berkuasa tidak mempericikan bentuk ancaman yang mencetuskan amaran berkenaan selain tidak melaporkan sebarang kematian atau kerosakan. Dalam hal itu, PBB mengecam sekeras-kerasnya serangan bom bunuh diri di sebuah kompleks polis di Kohat Barat Laut, Pakistan. Setiausaha agungnya, Antonio Guterres berkata, serangan terbabit menyasarkan orang awam yang sedang beribadat, menunaikan solat Jumaat di sebuah masjid, selain mengulangi pendirian bahawa keganasan terhadap orang awam tidak boleh diterima. Dalam serangan bom bunuh diri itu, sekurang-kurangnya 16 orang terbunuh, manakala 57 lagi cedera. Perkhidmatan menjawab pertanyaan disediakan bagi jemaah umrah dan pengunjung Masjidil Haram dengan memberikan bimbingan mengenai hukum berkaitan ibadah dalam 11 bahasa yang menerusi talian telefon bebas tol khusus. Menurut Presidensi Hal Ehwal Agama, ia sebagai sebahagian daripada kerangka himat nasihat institusi itu. Perkhidmatan berkenaan membantu jemaah antarabangsa mendapatkan penjelasan mengenai amalan ibadah dan hukum hakam dalam bahasa ibunda masing-masing. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memaklumkan Washington mencapai perjanjian dengan Denmark dan Greenland yang memberi Amerika kawalan kekal terhadap keselamatan di Greenland tanpa melibatkan sebarang kos. Trump menerusi hantaran di Truth Social berkata, perjanjian itu menangani semua kebimbangan Amerika berkaitan Greenland. Beliau menyifatkan perjanjian itu sebagai perjanjian tanpa had tempoh sambil berkata, Washington berbangga dengan persetujuan yang dicapai. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Chelsea mengalami kekalahan ketiga dalam 5 perlawanan musim ini selepas tewas 0-3 kepada Brentford awal pagi tadi. Gol Jadon Anthony, Igor Thiago dan Fabio Carvalho memastikan Brentford kekal tanpa kalah serta melonjak ke tangga ketiga liga mengatasi jiran mereka dari London Barat itu. Akhir sekali, Harry Kane meledak 2 gol ketika Bayern Munich membelasah Union Berlin 7-0 dalam aksi Bundesliga awal pagi tadi, sekaligus menjadi pemain terpantas mencapai 100 gol dalam liga itu. Kane menjadikan gol ke-100 dan ke-101 dalam hanya 98 penampilan liga, memecahkan rekod terdahulu Dieter Müller yang mencatat pada 1977 dengan 33 perlawanan lebih banyak. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Memazin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sabtu tu jam 10 pagi standby radio kita Carta 10 Sarawak FM, lagu-lagu terbaik orang Sarawak, dari penyanyi tempatan sampai ke lagu trending. Kita lah yang menentukan siapa nombor 1 minggu tu. Undi, dengar, support artis kita. Carta 10 Sarawak FM, nada juara, identiti kita. Nang steady.

0: Frequency Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.
1: Baik, assalamualaikum dan juga selamat pagi untuk semua pendengar kita di Sarawak FM. Waktu tu apa bunyi berkeket-keket? Oh, bagaimana masih ada kehadiran Yus di dalam konti ini ya. Dah, kita pergi breakfast lagi. Saudara minyak wangi dah. Okeylah. Lin akan bersama kita sehingga jam 2 petang untuk gelak. Dan macam biasa setiap hari Sabtu untuk edisi hari itu 19 September 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Macam biasa mungkin ramai pendengar-pendengar kita terutamanya peduli-peduli anak tempatan kita, orang Sarawak kita sedang menunggu untuk carta 10 Sarawak FM kedudukan 1 hingga 10 untuk minggu tu di jam yang pertama dan di jam yang kedua. Dan di jam yang kedua macam biasa kita ada jejak seni. Kita nak bersama dengan siapa, insyaAllah kita akan ikuti 11.15 minit pagi tu kelak. Baik, jadi saya simak buang masa, kita nak teruskan untuk kedudukan yang ke-10 dalam carta 10 Sarawak FM. Lagu tu pernah menduduki minggu lepas sebenarnya. Lagu tu dikedudukan yang ke-11 dan untuk minggu tu nya naik satu anak tangga. Lagu yang bertajuk Peralihan Cinta, artis Izwan Dahlan, komposer Abdul Latif Poli, lirik Yusuf Ali. Jadi jom kita dengarkan lagu ini dan juga dikedudukan yang ke-9 hanya di Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
2: Nombor 10.

0: Baik, ya, di kedudukan yang ke-9 untuk Minggu Tok Mimpi Tanpa Arah, artis Zai Zam, komposer dan lirik juga orang yang sama, Zai Zam. Dan untuk pengetahuan, lagu tersebut sebenarnya naik 3 anak tangga. Dan kalau kita langgar minggu lepasnya berada di kedudukan yang ke-12 dan juga berada dalam carta selama 12 minggu. Okey, kita nak teruskan lagi untuk kedudukan carta 10 kita. Kita nak ketahui kedudukan di kedudukan yang ke-8. Agaknya lagu apa? Jom kita sama-sama dengar. Dan lepas tu saya akan kongsikan juga agak-agaknya berapa minggu dah berada dalam carta. Dan terus bersama kami di Ekspresi Mewarnai Hari Anda.
1: Nombor 8.

0: susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.
1: Ya, kita jaga kita dalam keadaan masih lagi berjerebu. InsyaAllah lepas tu juga saya akan kongsikan keadaan atau buka mas kini terkini berkenaan dengan indeks pencemar udara di negeri Sarawak kita. Tapi kita nak teruskan untuk carta kita. Kalau kita dengar lagi lagu di kedudukan yang ke-8 tadi, lagu Goodbye Sayang. Lagu tu turun 8. Lagu minggu lepas, kalau kita dengar minggu lepas, nya berada di kedudukan yang ketiga. Maknanya nya turun

0: Ya, Tuhan menduga kita. Macam saya madah tadi, lagu tu minggu lepas berada di kedudukan yang ke-10, naik 6 anak tangga yang membawa kedudukan minggu tu di kedudukan yang ke-4, berada 18 minggu dalam carta Tuhan menduga kita. Bila kita mikir tentang Tuhan menduga kita, memang waktu tu kita tengah diduga pun. Nendaknya, ya, saya madah bila dengar lagu Era Sesungguhnya Saat Yang Terindah Itu Hanya Sementara. Nendaknya baru 2 hari kita nanggar cuaca cerah di langit. Almaklum, datang lagi cerbu melanda kita. Nak akan menduga lagi. Okeylah, sebelum saya nak teruskan untuk kedudukan yang seterusnya, iaitu kedudukan yang ke-3, saya nak kongsikan sedikit berkenaan dengan kemas kini indeks pencemar udara untuk hari tu. Kalau kita nanggar untuk edisi 19 September setakat 8 pagi tu tadi, kira latest lah ho. Kita nanggar di Kuching, indeks pencemar udara untuk hari tu mencatatkan 168, diikuti dengan Samarahan 163, seterusnya IPD Serian 168, diikuti dengan Seri Aman 161, Sarike 152, diikuti Sibu 160, di Kapit 126, Bintulu 151. Kalau kita nanggar di Sama Laju 82, dan seterusnya Miri 80, ILP Miri 65, Limbang 65, Limbang juga 64, Limbang 64, ILP Miri 65, diikuti dengan Lunduk 157, Tebeduk 119, Lubuk Antu 178, Kerawit 186, diikuti dengan Lawas 62, Bario 60 dan juga Betung 168. Ini bermakna ada beberapa kawasan yang indeks pencemar udaranya masih dalam keadaan sederhana, iaitu di Sama Laju, Miri, Limbang, Lawas dan juga Bario. Yang lain-lainnya semua berwarna kuning. Warna kuning ni maksudnya tidak sihat le. Okey, kalau sihatnya maksudnya sekiralah kedudukannya sederhanakah, sihatkah, pastikan kita menjaga diri kita dengan penggunaan mask. Kalau seada pun seada keperluan kita nak di luar, panas no. Pergi jelah kita ke mall ataupun di rumah ajalah. Kalau rasa nak keluar ada keperluan yang sangat penting dan sebagainya, extra take care untuk diri kita pun, penggunaan mask, minum air dan pastikan mbak payung. Itu sangat penting dengan keadaan kita yang El Nino, belum lagi super El Nino, start bulan 10. Okay, baik, kita nak teruskan lagi untuk carta 10 kita. Kita nak nanggar di kedudukan yang ke-10. Kalau kita nak bercerita berkenaan dengan kedudukan yang ke-10, lagu tu pun boleh tahan juga. Yang mana kalau kita nanggar di minggu lepas, dia berada di kedudukan yang ke-9 dan minggu tu naik 6 anak tangga yang membawa kedudukan ke-6, iaitu lagu Portrait Usang, artis rockaholic, komposer dan lirik Zulka. Dan lagu tu sebenarnya berada di dalam carta selama 34 minggu. Agak lama ya. Okey. Kalau kita nanggar juga yang pun 34 minggu ya, bukan waktu yang singkat, agak lama. Jadi memang of course lah, memang rakan-rakan kawan-kawan berjuang untuk terus mengundi, okey. Alright, kita nak dengarkan lagu di kedudukan yang ke-3 dalam carta 10 untuk minggu ini.
1: Nombor 3.

Ya, Sulaiman Usop, lagunya Pergilah. Ha, lagu tu lagu juara untuk minggu tu bagi carta 10 Sarawak FM. Kalau kita nanggar, minggu lepas dia berada di kedudukan yang kedua. Meansnya dengan Izam turun naik. Alright, kalau kita nanggar juga lagu tu yang bertajuk Pergilah, artisnya Sulaiman Usop, komposernya Irvan Hamdan dan Gunan Shah, liriknya juga Irvan Hamdan, berada di dalam carta selama 12 minggu. Kalau kita nanggar, lagu tu masuk di dalam carta pada 4 Julai 2026, pernah menjadi juara juga sebenarnya di minggu ke-29 pada 5 bulan 9, dan juga juara untuk minggu ke-31 minggu ini. Alright, ya, kita nanggar lengkap untuk 10 kedudukan terkini carta 10 Sarawak FM bagi minggu ke-31. Mungkin ada yang menunggu, ni tujuh lagu saya. Jadi si enak rasanya kalau saya si kongsikan juga, kira untuk minggu ke-31 lagu yang terkeluar. Apapun, kita ucapkan terima kasih dan tahniah sebab dah berada di dalam carta. Kalau kita nanggar, lagu-lagu yang saya nak madah tu berada di dalam carta selama 27 minggu, iaitu lagu Cinta Oce Oce, artis Nur Khan, komposer Abdul Latif Poli, lirik Yusuf Ali. Lagu tu masuk di dalam carta pada 28 Februari 2026 dan pernah menjadi juara sebenarnya pada 2 Mei 2026 di minggu yang ke-13. Dan seterusnya, lagu yang terkeluar yang kedua untuk minggu tu adalah lagu Maunya Digoyang, artis Pretty Nina, komposer dan lirik Pretty Nina sendiri. Boleh tahan juga sebenarnya sebab ada di dalam carta selama 36 minggu dan pernah menjadi juara mingguan selama 3 kali. Yang mana lagu tu masuk dalam carta pada 3 Januari 2026, juara pada minggu ketiga pada 17 Januari, minggu ke-8 21 Februari dan juga minggu ke-24 pada 1 Ogos. Walaupun terkeluar, kita ucapkan syabas dan tahniah sebenarnya berada dalam carta agak lama. Jadi jangan putus berkarya, terus berkarya, dan kata orang tadi, mungkin rezekinya sampai di situ, kelak-kelak akan, kata orang tadi, karya-karya yang lain akan dinobatkan di minggu yang minggu-minggu yang seterusnya. Who knows, kata orang. Dan jangan berhenti berkarya lah. Jadikan sebagai sip pun, kata orang tadi, lagu yang dikatakan nyabak dalam carta, tapi kita rasa fun, passion kita dengan menulis lirik, passion kita dengan lagu-lagu yang dah kita tulis untuk dijadikan sebagai pencapaian personal kita lah. Jadi kata orang tadi, passion masing-masing. Walaupun kata orang si ada dalam carta kah, dalam carta kah, tetap kita meneruskan karya kita sebagai seorang penyanyi dan juga komposer. Baik, ya, antara lagu-lagu untuk 10 kedudukan di minggu yang ke-31. Macam biasa, kita di jam yang seterusnya, kita ada jejak seni. Kita dah bersama dengan siapa tetamunya, insyaAllah 11.15 minit pagi kelak. Okey, jadi terus bersama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Tapi hari tu udara kita mungkin sikit sesegar yang diharapkan. Kena sabar lo, kami belum pergi habis kelakar. Jerebu jangan disangka embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih, tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.

Ya, Sarawak FM sehati sejiwa. Assalamualaikum dan juga selamat pagi untuk kita yang baru jap bersama dengan Lin Watutok menerusi ekspresi mewarnai hari anda untuk edisi hari itu, hari Sabtu 19 September 2026. Tinggal berapa hari jap lagi kita nak kata orang tak menghabiskan ataupun kita nak melalui sisa-sisa September masuk ke bulan Oktober. Udara masih dia juga dia cak. Okeylah, insyaAllah kalau bercakap tentang apa nama indeks pencemar udara, tadi saya dah kongsi dah, jadi kita masih menunggu lagi untuk perkembangan kemaskini yang terkini. Semestinya kita polehi daripada sumber yang sahih, jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak. InsyaAllah saya akan kongsikan dari semasa ke semasa, okay? Dan macam biasa, untuk hari Sabtu, of course kita ada jejak seni. Dan 10 pagi tadi kita ada carta, 11.15 pagi tu kita ada jejak seni. Agak menarik bercakap berkenaan dengan sulam cabut. Tapi 11.15 minit pagi tu kelak. Okay, lang-lang kita nak teruskan lagi hiburan kita untuk pagi tu di Sarawak FM sehati sejiwa. Kita layan Fajar Nur, salah apa aku.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Okey, menceriakan setiap waktu. Assalamualaikum. Seperti anda yang tonton ya kami dalam Facebook Sarawak FM, jangan lupa follow, like dan juga share topik yang kita nak kongsikan bersama dengan kita orang lain itu, adik kakak, iaitu berkenaan sulam cabut. Sulam cabut tok mo orang kampung Madah, Simo. Jadi nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan sulam cabut tu, banyak lagi yang kita nak tahu. Sebab kita si mau orang Madah tadi, sulam cabut tu nya orang si tahu. Dan nembiak-nembiak baru pun si tahu apa sulam cabut ya. Biasanya kenek tu ada yang maki mesin, dan kenek tu masih ada juga yang maki tangan sebenarnya. Tapi daripada hasil tangan yang paling kacak, kita dapat berbagai lagi dengan hasil-hasil sulaman yang ada. Okey, tegak rumah kerana sendi, pecah sendi rumah binasa, tiang bangsa adalah budi runtuh, seni runtuhlah bangsa. Jadi kita asyik maulah benda tu nya tenggelus tenggelam. Jadi kita nak highlightkan lagi untuk berkenaan dengan sulam cabut. Dan assalamualaikum Puan Lili. Okey, kita bersama dengan Puan Lili untuk bersama dengan kita untuk segmen sulam cabut hari tu. Apa khabar kita hari tu?
3: Alhamdulillah.
2: Sihat. Alhamdulillah sihat. Okey, selamat datang ke Konti Strive M. Saat kali tu kita berkenalan juga bersama dengan Puan Lili berkenaan sulam cabut yang ada di Sarawak tu. Saya dah di sini nak oh. Hanya di Sarawak
3: saja.
2: Di Sarawak saja yang ada sulam cabut. Jadi ialah adik kakak, keunikan kita di Sarawak tu bukannya tempat lain yang ada sulam cabut, tapi di Sarawak saja keunikan kita di Sarawak. Jadi orang Madah tadi baik pun kita Madah, kita berada di tempat-tempat negeri lain, kita boleh cuak ngembak hasil-hasil sulam cabut ataupun bersimo untuk kenalkan hasil-hasil kita orang Sarawak. Okey, sebelumnya kita nak berkenalan dulu dengan Puan Lili, yang mana merupakan pengusaha sulam cabut Sarawak ataupun Simo. Orang Madah, orang kampung nyebut Simo lah.
3: Simo. Sulam cabut Sarawak lah biasanya.
2: Orang cabut Sarawak oh, lebih dikenali.
3: Kita Madah sulam cabut, kadang orang tahu macam ni rupa sulam cabut.
2: Ya. Betul-betul lah macam ni rupa nak orang. Tapi
3: yang generasi dulu memang tahu, generasi kini tu memang banyak si tahu.
2: Si tahu, jadi senang sebutlah sulam cabut.
3: Sulam cabut.
2: Okey. Okey, boleh kita cerita sedikit latar belakang kita berkecimpung dalam bidang sulam cabut tu?
3: Okey, kami mula berkecimpung dalam bidang sulam cabut tu sejak sekolah menengah lah. Dari sekolah menengah yang mula-mula dulu kami ikut makcik kami.
2: Makcik kita?
3: Kat time ni ada ngambil tempahan molah yang dia kepala nak dekat nurse, tidak nurse eh?
2: Oh, lapit kata orang Madah dah. Okey.
3: Mula belajar dari sia lah. Molah ya ambil tempahan dari sia. Yang aja dia pun yang simple aja.
2: Yang simple aja.
3: Basic aja lah.
2: Okey. Yang antara daripada sia lah kita timbulnya minat dalam bidang jahitan tu, ataupun memang ada salah sia daripada keluarga kita yang ada dalam bidang jahitan tu.
3: Time-nya belum juga lah minat. Tapi orang Madah kita nak cari income pakai belanja sekolah time. Pakai belanja sekolah nak.
2: Dari start daripada sekolah kita dah pandai cari income dari sekolah pun, alhamdulillah.
3: Cari income lah pakai kita belanja sekolah time-nya. Daripada saya dah mula apa-apa. Tempahannya pun banyak juga.
2: Okey.
3: Jadi salah silah ya. Semua cabut tu hanya bermula dari family kami juga lah. Family dari Anjang kami.
2: Daripada Anjang
3: juga. Anjang kami dah. Makcik-makcik kami lain semua pun memang ada belajar mula tu.
2: Okey, selain pada jual, apa jual perkakas yang dipakai? Pakai kita mula Omadah tadi sulam cabut tu, apa nama benang yang dipakai? Apa jual perkakas yang perlu kita sediakan bila kita mula sulam cabut tu?
3: Okay, perkakasnya nyasik banyak. Uh-huh. Cuma kita perlu pakai macam benang DMC macam tu.
2: Oh ya, apa pun macam tu. Benang apa dia sebutnya?
3: Benang DMC.
2: DMC.
3: Oh, DMC.
2: Ini ada saiznya pun ke macam ni?
3: Ini ada jenis panjang. Oh. Yang panjang dulu, yang panjang ya kita je lah. Biasa kena tu memang pakai yang bulat macam tu lah. Oh. DMC macam tu. Ya, ni macam-macam color. Dulu ni ada sikit color je.
2: Ada color sikit je.
3: Zaman kami on dulu sikit color je. Kena tu ni ada dua color, ada tiga color.
2: Oh. Yang macam dipakai kita kena tu induk sampai nangga.
3: Yang pakai kami kena tu apa nama? Sulam sweetheart.
2: Oh, sulam sweetheart.
3: Oh, sweetheart.
2: Macam oh. Color yang indok nangga. Ngam je yang baju. Dan daripada ia jual, orang madah tadi kita suka nangga apa nama sulam tu. Kadang orang kah di kaki tangan, di kaki.
3: Oh, kaki baju, kaki kocek. Baju Melayu, kocek. Collar, tangan baju, kaki baju.
2: Jadi dengan siapa yang kita belajar teknik tu jual sebenarnya? Selain pada di sekolah, kita belajar dengan siapa jual teknik sulam-sulam cabut tu?
3: Mula kami belajar memang dari anjang kami lah.
2: Memang daripadanya, asalnya lah.
3: Asalnya memang daripadanya. Mm-hmm. Dari sekolah menengah kami belajar daripadanya. Lepas ya habis sedar tender ngambil apa-apa jahitan lagi. Mm-hmm. Then kami mula belajar lah.
2: Berkecimpung
3: di impun. Berkecimpung di impun. Oh. Nangga ada yang dalam buku-buku corak-corak ya. Kami mula tiru-tiru lah. Uh-huh. Kadang ambil kertas, corak-corak di impun. Bila dah datang idea, cepat-cepat ngambil kain, jahit. Memang lupa.
2: Oh, memang lupa. Jadi benda tu nya perlu kita lukis dulu ataupun kita berimajinasi molahnya.
3: Ya, depend. Kadang kita nak cari idea, kita memang main lukis dulu lah. Oh. Kita main lukis dulu. Mm-hmm. Tapi kadang bila kita tengah duduk-duduk, termenung, tiba-tiba idea datang.
2: Ada juga.
3: Idea datang, cepat-cepat ambil kain, cabut-cabut, tarik-tarik pula. Jadi itu. Cemialah selalu kami.
2: Okey, nak tahu juga lah apa juga cabaran kita bila kita tengah molah sulam cabut tu. Susah sih kita mula-mula kita nak mula tu. Cabaran kita, start kita mula sulam cabut tu. Daripada kosong sampai ke kinek tu, kita dah pas ketawa, dah lancar.
3: Memang dari mula-mula memang walaupunnya sekadar basic, mun kita sedar ketekunan, sik teliti, memang kita akan give up lah.
2: Give up
3: lah. Walaupunnya sekadar jahit yang basic kerja. Apalagi yang susah, yang paling susah yang kami mula belajar dulu bunga

0: Sampai dah malas sikit nak mula. Bila fikir pergi, siapa mesti buat cuba juga. Cuba. Alhamdulillah jadi.
1: Akhirnya. Ketekunan, kerajinan kita perlu ada sebenarnya. Dipupuk daripada nilai diri kita pun. Untuk menghasilkan sesuatu benda yang sebenarnya adik kakak. Jadi itulah hasil yang kita dapat. Orang Madah tadi, susah-susah dulu. Baru kita senang kemudian. Bapak kata patah nak. Okey. Selain daripada ia juga, mau tahu juga selain daripada teknik bunga tanjung, apa juga teknik sulam cabut tu sebenarnya? Bunga-bunganya.
0: Bunga-bunga setakat tu kami dah banyak cuak lah desain yang kami kumpul lah kadang idea. Nyasik semestinya kita make make apa benang aja kita boleh kreatifkan dengan manis sekali dengan labuci-labuci pun boleh ya. Antara desain-desain yang ada ni ya contohlah.
1: Antara-antara desain yang dah
0: desain yang dah disiap kami. Ya, bila customer nak order, kami memang akan ngantar gambar-gambar tu aja lah.
1: Okey, daripada yang antara setidaknya perlu milih antara dalam desain yang kita dah sediakan tu ataupun tidaknya mungkin ada idea yang setidaknya nak minta permintaan daripada orang yang nempah lah. Mungkin ada setidaknya minta dapat sih kita nolong kami mulah jenis nak kedat tu macam tu.
0: Selalunya memang setidaknya akan ikut desain yang kami pula lah. Jadi desain-desainnya memang kami akan buat ni setidaknya and then setidaknya akan pilih timpun lah
1: desain apa yang
0: desain apa yang setidaknya mau. Tapi buat asa tu yang paling famous yang paling selalu customer kami minta adalah bunga raya. Bunga raya.
1: Okay,
0: yang tu memang makan masa benar-benar.
1: Okay.
0: Jiwa kita dimainnya, kerajinan mata kita. Memang sakit nak ngejar bunga tu.
1: Betul. Mungkin kita orang ada nangga kenek tu di Facebook. Kenek tu kita saksikan yang mana antara hasil yang di kita tayangkan untuk kita orang antara hasil tu jenis apa tek?
0: Bunga raya.
1: Bunga raya yang tengah disiapkan.
0: Tengah
1: disiapkan untuk customer dan juga yang tengah pun menempah bersama dengan kita kini tu. Dan selain pada ya jua, kita nak nanya Puan Lily, adakah kita mula sulam toknya berbansi jua kah macam
0: ni? Memang kena, perlu berbansi. Kita perlu bansi ke tepi-tepi toknya. Mesti mau ada di bansi.
1: Okay.
0: Bansi jahitnya. Sebab kadang punya si cun besar saiz. Kadang customer tu yang bukan dari ngagak walk in. Kadangnya main pos kain aja. Main pos kain, pos baju, baju contoh main pos. Jadi kita kena ikut cun-cun saiz baju ialah. Punya minta alter tambah tambah lagi incinya, kita tambah.
1: Kita tambah. Okey, sebelum kami lupa, apa nama benda nak tu tek nak bulat tek?
0: Untuk rangka.
1: Apa nama tek?
0: Rangka.
1: Rangka. Ialah ditunggah rangka. Mungkin ada yang si tahu apa benda.
0: Ada bulat, ada segi empat.
1: Apa fungsinya?
0: Fungsinya pakai ngapit lah. Sebenarnya pakai ngapit.
1: Pakai ngapit tau?
0: Pakai ngapit kainnya.
1: Nyuruhnya terit lagi?
0: Nyuruhnya terit. Dia dapat dibuka.
1: Okey.
0: Jadi kita masukkan kainnya di tengah-tengah. Di tengah-tengahnya tu.
1: Kapit
0: di tengah-tengahnya tu, kita apitkan.
1: Kunci,
0: jadi kainnya terit. Mun kainnya longgar, susah kita nak nyait. Kadangnya tu bengkok lah, kerek ke kanan lah.
1: Betul. Jadi, ialah antara yang dipakai kini tu, bukan, Umar tadi, benda yang dipakai kita mula tu adalah simple. Nyasi banyak dipakai. Tapi hasil kita nak mula sulam yang ngambil masa konon.
0: Memang ambil masa lah.
1: Okey, dalam sikit baju tu nak mau juga nak tanya. Dalam sikit sikit kaki baju ataupun sikit sebelah lengan dulu lah kita mula hasilnya berapa lama kita ambil masanya?
0: Ya, depend dengan design.
1: Design.
0: Mun design simple paling lama sikit sebelah tangan sehari dua hari.
1: Sehari dua hari. Jadi mun dirangkum keseluruhannya?
0: Mun dirangkum macam contoh yang baju bunga raya tu tak nak? Bunga raya tu kadang kami ngambil masa sebulan nak nyiapkan.
1: Untuk sebulan
0: sebab kita molahnya pun rangka tu aja. Pusing balik 2-3 kali pusing balik buka tutup benda baru kita dapat molah bunga yang di tengah-tengahnya. Selagi rangkanya belum siap.

0: Selagi ya kita ada siapa nak
1: genggon budaya.
0: Kena bila dah berjahit tu nak, kita siapa nak? Kejap angkat duduk, angkat duduk. Kita mesti fokus. Dah berjahit, fokus, duduk, berjahit. Ha, mula ada gangguan lah. Memang kita lusik fokus lah.
1: Benar, benda tu perlu kita fokus juga. Takut, kenapa? Takut bunga ataupun nak nyanyi selari.
0: Benangnya yang berjarut.
1: Oh, benang.
0: Benang, bila benang dah berjarut, ialah sakit.
1: Walaupun kenyawan. Kita dah nyukat panjang ni ya tadi.
0: Bilanya berjarut, ya nak nilit nak mukanya, ya lah sakit ya.
1: Cabaran juga.
0: Memang banyak cabaran lah.
1: Aduh. Okey, lepas tu kita akan bersama lagi dengan Puan Lily untuk berkenaan dengan Omadah tadi. Sulam cabut tu di Sarawak. Jangan lupa di kakak like, follow dan juga share. InsyaAllah lepas tu kita akan kongsikan lagi berkenaan dengan beza kain yang kita pakai lepas tu. Kelak kita cerita ya. Tapi kita nak wibu dulu dengan sikit lagu tu. Lagu yang telah pun sama juga yang masuk dalam perjalanan baru dalam carta 10 FM untuk hari tu tadi. Okey, kita nak dengar lagu daripada dalam bahasa dialek Sarawak pun lady. Kita ada si tembang lama.
0: Lain dia maksud tembang lama.
1: Untuk Jejak Seni Sarawak FM, masih lagi bertemankan saya Rina Suryapati dan juga Puan Lily Suryani yang anda tonton dalam karakter dalam Facebook Sarawak FM. Jangan lupa like, follow dan juga share dulu antara ya. Terima kasih kepada anda yang telah pun menyaksikan kami dalam Facebook Sarawak FM. Ada juga rakan-rakan kita yang telah share. Terima kasih rakan-rakan yang telah share bersama kami. Terima kasih kepada Salina Bogol, di Jamilah Muhammad Yaku. Terima kasih dan juga rakan kita yang lain yang telah pun bersama dengan kami di Sarawak FM. Dan juga terima kasih kepada Sofia Juki, Bunga April. Terima kasih. Dan juga ada lagi yang telah pun bersiaran bersama kami di Connecto. Biah-biah katanya kreatif. Alhamdulillah. Jangan lupa di kakak terus support untuk Sulam Cabut Sarawak Bersimo, kata kita orang kampung nak. Oh, okey, untuk seterusnya kita akan bersama lagi untuk rancangan Jejak Seni kali tu. Okey, kita akan langgar juga antara info yang kita akan kongsikan bersama dengan kita orang. Yang mana kita akan bersama lagi dengan Puan Lily berkenaan Sulam Cabut tu. Kita nak langgar antara kainnya kali tu. Okey, kualiti kainnya macam ni, pemilihan kain yang senang kita nak olah dan cabaran kita bila orang nimak kain tu, macam kainnya terlalu licin ke apa macam ni. Boleh tak ceritakan sedikit?
0: Okey, mun jenis kainnya, kadang customer tu nya memang sejaknya pun yang milih kain lah.
1: Sejaknya pun milih kain.
0: Sejaknya pun milih kain. Jadi untuk kain yang senang untuk kita jahit ialah kain macam tu lah. Lebih kurang kedak satin pun boleh juga kita pakai. Asalkannya senang dicabut. Sebab benda tu nya kita kena cabut sikit-sikit tali kainnya. Benangnya. Kena cabut sikit-sikit benangnya. Jadi mun jenisnya kain getah ya, memang siapat lah nak dicabut. Kainnya hanya melekat. Memang siapat nak dicabut.
1: Oh, mun kain getah memang siap dapat lah.
0: Dan jangan pakai murid kain bunga yang ada desain bunga-bunga lah. Mun dah ada bunga-bunga. Macam ni nak nampak desain bunga tu lagi nak. Mesti ya, mau pakai kain plain.
1: Jadi mesti mun nak kacak kain plain.
0: Kain plain.
1: Boleh nyabu bunga kah badan aja. Tapi mun yang tepi lengannya ke apa. Ataupun tapihnya.
0: Tapihnya boleh, boleh berbunga.
1: Boleh pakai bersimo tu juga.
0: Boleh.
1: Buat jangan kacak. Jangan kita orang beriknya baju kain tetap dah berbunga.
0: Kami lagi kompil bunga. Ni bunganya bunga cabut. Ni bunga kain.
1: Kita pun sih tahu. Bezanya bunga nak ni yang perlu kita cabut. Ujung-ujung salah berbunga dibintak kita kelak nak.
0: Lain bunga bintak lain dijahit.
1: Okey, selain pada yang jual. Okey, daripada pemilihan kain dah jual nak. Kita adakah daripada apa nama pemilihan benang yang penting juga untuk bersama dengan kainnya?
0: Macam mun kira ada juga customer yang memang si mau macam si mau nya pun bunga ya terlalu terang. Jadi kita ambil color yang lebih kurang matching dengan color kain lah macam mana. Tapi mostly setidaknya memang suka biar nampak menyelah bah desain bunganya nak. Macam baju Melayu tu. Desain baju Melayu tu pun kita memang kita terangkan supaya desainnya nampak. Nampak jelas. Bahunya kaca.
1: Macam tu apa nama nyempun bunga ya?
0: Yang tu bunga tu bunga nya kira nak mula ketupat tapi jadi ketupat sebabnya ada lubang tengah.
1: Ketupat ketupat lubang. Tapi kacak tu design tu bila kita langgar je dari jauh Orang dudi wananga baju kita.
0: Wananga design.
1: Wananga design dulu. Gacak nah design orang non. Kadang kita suka juga no. Okey, berbalik dengan proses kita ngamulah tu nak bila ada yang nangga kita di Facebook, ada yang kita nangga yang tengah berjahit kenek tu adalah Puan Dili sendiri yang tengah menjahit yang tengah jahit apa nama yang bunga tanjung tu
0: bunga raya
1: bunga raya toknya bunga raya yang dipolahnya kini tu masih dalam proses yang tu ditempah oleh sida customer kita kita ambil dalam masa berapa lama yang kita boleh jangka siapkan
0: yang tu sebenarnya yang hantar awalnya booking bapari selepas raya dalam 3 hari ke 4 hari lepas raya tahunnya tik nya dah ngantar kain.
1: Awal. Jadi kita ambil tempahan tu sebulan sebelum sebelum ke ataupun macam ni sebelum bulan-bulan puasa ke ataupun berbulan-bulan sebelum Syawal ke.
0: Selalunya kami ambil tempahan selepas raya.
1: Selepas raya.
0: Selepas raya kami ambil sebelum puasa memang kami dah siap ambil.
1: Jadi macam tu sekiranya lah contoh nak contohnya teh saya teh nak hantar ke kita ertinya si ni mak agitlah
0: ertinya teh. Buat masa tu memang sebab dah dapat menerima tapi umum pakai raya memang si dapat lah.
1: Berebut nang si dapat.
0: Berebut memang si dapat.
1: Betul. Jadi prosesnya ambil masa jua lah. Bukan senang kita nak nyulam tu mata kita dimain.
0: Mata dimain.
1: Kita berpindah-pindah ngadap sikit ya benang ya dah nucuk benang ke jarumnya dah sekian.
0: Namun dah pedih gila mata paksa berhenti juga siapa nak dilajak.
1: Jangan dipaksa, jangan dilajak kita. Jadi biasanya kita ngambil tempahan sulam cabut tu berapa orang yang kita dapat ngambil? Ada sih kita berikan limit untuk ngambil tempahan tu dan waktu bila kita tutup tempahan tu? Ada sih.
0: Setakat tu yang dah ngantar lah. Yang dah ngantar time tu dah ada 10 pasang.
1: 10 pasang.
0: 10 pasang. Ya pun semua desain bunga yang susah-susah dia minta.
1: Wah,
0: bila dah desain bunga yang susah-susah dia minta, kami terpaksa limitkan 10 pasang aja lah. Jadi siapa nak ambil lebih takut ke lah. Kadang sebelum tu pun kadang pagi raya pun kami masih berjahit cuak.
1: Pagi raya masih cuak.
0: Yang macam pun nasib customer yang considernya si madahnya si makir pagi raya nak. Okey lah.
1: Biasanya customer tu nya minta pagi raya, hari raya nya mesti makir.
0: Iyalah.
1: Tapi macam kita tu, bila kita tu nak nempah sulam cabut ataupun bersimo tu, mesti hantar awal. Mun dapat setahun sebelum ke.
0: Nah.
1: Mun nak pakai pakai raya. Bukan apa, bila kita hantar 2-3 bulan, kita kena ikut turn. Kita ada giliran masing-masing, si boleh kita tak alun melangkah kata mata.
0: Sebab kadangnya yang customer seorang aja, nya seorang aja, yang hantar sampai 4-5 pasang. Yalah, paksa kita menyadahnya seorang aja 5 pasang. Paksa yang seorang lagi 5 pasang aja kita limit lah.
1: Pun ada nanggar di Facebook tu tu antara apa nama tadi yang dipolah lah hasil yang dah dipolah antara bunga-bunga yang dipolah oleh Puan Lily sendiri lah yang kita tayangkan di Facebook SFM tu antara tu bunga apa tu kak? Tu bunga apa tu?
0: Ya bunga ros.
1: Bunga ros okey, tu bunga ros. Yang tu yang hijau-hijau coklat tu.
0: Yang iya tangga.
1: Ya tangga tangga bila kita nangga hasilnya macam-macam je hasil yang dihasilkan. Banyak sebenarnya kadang-kadang idea bila kita nyulam tu memang idea datang daripada rimpun. Sebenarnya ada daripada buku.
0: Kadang kami ada juga makcik kami yang dari Sibu. Nya pun mula tu juga mana yang mula mau ngambil tempahan di Sibu boleh memang sedia yang kontaknya lah. Kadang punya ada design. Kami akan minta design dengannya. Kami ada design. Kami akan buat design dengannya. Cuma lah. Bertukar-tukar.
1: Okey, selain daripada ia jua, apa jua tip ataupun langkah pertama sebelum kita nak menyulam tu sebenarnya?
0: Tip langkah pertama, jangan stres lah.
1: Jangan stres.
0: Bila kita
1: nombor stres. Nombor satu, jangan stres.
0: Bila kita tengah stres, kita berjahit, tengah berjahit, pikiran kita ke lain.
1: Betul.
0: Salah lah, memang akan sentiasa salah jadi jahit kita.
1: Okey, kepada kita orang yang mungkin ada yang nak mula tempahan perlu hantar awal-awal, kita orang boleh cari dalam Facebook. Apa nama Facebook kita?
0: Facebook kami Lily Suryani. Bolehlah add kami.
1: Jangan lupa add the Facebook add friend Lily Suriani di Facebook. Kita orang boleh hantar messengernya untuk buat tempahan. Siapa yang nak mula sudan cabut tu, tempah awal-awal, jangan jaga akhir gila nak madah untuk pakai raya, memang si dapat lah. Kena tunggu. Okay.
0: Kena tunggu giliran.
1: Mau nak cari bunga yang ada yang disownya tadi di Facebook saya PM, kacak-kacak bunganya. Lepas tu saya nak hantar juga.
0: Jangan okay. Madah hari tu ngantai esok nak siap mam. Awal kami ejek.
1: Betul. Okey, sebelum kita berakhir dalam segmen jejak seni tu, kami nak tanya juga, adakah kita mula sulam cabut tu nya diantar sekali arung dengan yang dah disiap ya, ataupun kain yang belum dijadi?
0: Selalunya kain yang belum jadilah.
1: Kain yang belum dijadi.
0: Kain yang belum jadi senang kita nak narit nyampung benang. Yang kita nak ukurnya berapa saiznya, berapa besarnya. Baju yang dah jadi ya, biasanya memang kami si ambil lah. Sebab susah kita nak jaga jaraknya. Takut ada yang bertingkat, ada yang sicunang. Better yang kain yang belum siap lah.
1: Kain yang belum siap.
0: Kain yang belum siap.
1: Jadi potong lot kainnya pun boleh jua. Baru kita ngantar. Pat ni kaki yang kita nak sulam jadi. Tapi mun pat nyantum-nyantum keseluruhannya.
0: Mun pat macam kami berjahit tu nak. Kami nyantu, kami jahit desain bunga-bunganya. Lepas ya, ada asisten kami lah.
1: Ada asisten.
0: Adik kami di Jamilah.
1: Siapa namanya?
0: Adanya te? Dalam yang live ya, di Jamilah.
1: Di Jamilah.
0: Dia yang tukang nyantum baju sekali.
1: Oh ya, lekat kita nyimonya tadi.
0: Nyimo, lepas ni nyamung kami nak jahit ya, memang kami siakan sempat lah nak nyiap desain
1: jahit customer. Biar asisten kita. Adik kita lah yang memantu kita.
0: Asisten banyak siap tukang habis. Nyantum. Siapa? Siapa masalah.
1: Okey, soalan terakhir saya, Teh. Daripada kita ada jual mulah, sulam cabut tu. Jadi, ada sekitar ngajar, orang minta ajar ataupun kita sebagai tenaga pengajar untuk mulah sulam cabut tu?
0: Untuk orang yang nak minta ajar, memang banyak lah. Sidak minta ajar, sidak nyuruh kami mula video apa indah untuk pakai sidaknya belajar. Tapi masa kami terhad lah sebab siang kami kerja. Jadi kami berjahit pun malam, memang baru dapat berjahit. Jadi nak mengajar ya, memang untuk masa yang singkat, sehari dua hari memang siap dapat.
1: Ngajar basic-basic boleh lah.
0: Basic-basic aja boleh. Tak mau nak ngajar keseluruhan yang memang si dapat.
1: Si dapat. Okey, yang lebih kreatif je kita orang pun perlu nelaah benda ya, teknik sikit-sikit-sikit baru kita belajar. Dari Sia juga seperti Puan Lili katakan tadi, bila kita dah ada basic, senanglah untuk kita cari idea kita untuk hasilkan bunga-bunga yang kita mahu. Mula ketupat ke, bunga-bunga tanjung, bunga raya,
0: asal
1: bunga
0: pandai basic ke. Aja. Bila dah pandai basic memang pandai lah. Yang penting yakin, rajin. Mun semangat yang kejap cepat give up ya ibu je lah.
1: Memang saya akan jadi. Benda yang perlu jiwa kita mempental
0: jiwa
1: benda. Betul. Okey, kebiasaannya bulan puasa tukang jahit tu adalah yang paling sibuk dalam kerana berbulan-bulan menghasilkan sulam cabut tu sebenarnya, dan ada yang menyimak tempahan baju Melayu, ada yang menyimak baju kurung nak minta sulam cabut, hantarlah cepat-cepat. Jangan kita orang madah last minute. Maki 2 hari lepas raya sik dah hal. Sik yang mari masalah. Maklumlah kita nak puasa.
0: Ya, Teh.
1: Sik berasa.
0: Okay. Bulan depan dah puasa.
1: Betul. Bulan depan pun kita dah bulan puasa. Dan hanya di Sarawak tu aja yang ada sulam cabut. Puan Lilia dan juga Sik dah di negeri lain. Hanya di Sarawak aja yang ada sulam cabut. Dan untuk pengetahuan kita orang, proses untuk mula sulam cabut tu sangatlah prosesnya mengambil masa yang terlalu panjang dan juga memerlukan kesabaran yang sangat-sangat-sangat tinggi. Dan dengan ketelitian semasa kita orang yang tengah menyulam ya, kenek tok, tu adalah antara satu keistimewaan tradisi masyarakat Melayu Sarawak dan satu-satunya tempat yang ada sulam cabut di Sarawak. Tu lah keunikan kita di Sarawak, ada sulam cabut di Sarawak. Mungkin kita orang kampung, orang tua kita biasanya tok lah Simo. Kami nyebut Simo, tapi menem yakin toknya sik tahu apa ya Simo. Jadi senang disebut sulam cabut. Tok lah antara keunikannya. Apapun nak nanya juga apa harapan Puan Lili. Harapan Puan Lili tentang kita masih lagi mulah sulam cabut tu daripada pupus resit di tauk nembiak bahu kenek tu. Kita berharap, apa harapan kita?
0: Okay, harapan kami agar generasi akan datang sudi mau belajar lah sulam cabut tu, sebab nya cuma ada di Sarawak aja. Jadi untuk kita orang nak menjana income pun dari sulam cabut tu memang berbaloi lah, walaupun penat lelah kita memang
1: betul,
0: berbaloi.
1: Betul.
0: Apa mendapat kami nak apa gabungkan semua tukang jahit-jahit, tukang sulam cabut tu, kita berkumpul semua berkongsi idea, berkongsi design macam lah dengan sidat-sidat lain, geng-geng kami yang lain pun banyak juga yang belajar tu.
1: Betul.
0: Kita harap generasi yang akan datang lah belajar, jangan di omada pupus macam aja.
1: Betul. Jangan dibiarkan hanya terus lenyap. Dulu-dulu hari itu lah antaranya antara yang ada di Sarawak. Jadi kita perlu omada tadi highlightkan juga untuk sulam cabut tu daripada generasi ke generasi lain. Dan tahu ada pendiri, ada pelapis-pelapis yang akan masih lagi meneruskan tradisi sulam cabut tu. Apapun, terima kasih Puan Lili.
0: Sama-sama.
1: Atas perkongsian dikongsikan oleh Puan Lili berkenaan dengan sulam cabut Sarawak kali tu. Seronok sebenarnya. Rasa lempuas gitu Muna rasanya sehari-hari tu kompon bertanya.
0: Sambil berloya tu. Sambil berjahit tu lah.
1: Sambil berloya, tak boleh berjahit. Namun okey, apapun, terima kasih lah kepada adik kakak yang telah pun menyaksikan kami di Facebook Asal FM. Jangan lupa follow-follow jua, like-like jua bersama dengan segmen Jejak Seni Sarawak FM bersama dengan saya Rina Sumerpati dan juga Puan Lili Suryani yang tengah pun menghangatkan lagi topik kita sulam cabut hari itu. Okey, terima kasih kepada semua. Sampai jumpa lagi untuk segmen yang akan datang pada minggu hadapan. Apakah segmennya dan juga topik yang kita kongsikan dalam Jejak Seni? Pastikan anda terus bersiaran bersama kami, Hiburan Seni, Warisan Budaya. Jumpa lagi. Terima kasih semuanya. Bye-bye.
2: Ikuti info dan aktiviti dari seluruh negeri Sarawak di Info Ekspresi. Isnin, Seri Aman FM. Selasa, Sibu FM. Rabu, Limbang FM. Khamis, Miri FM. Jumaat, Bintulu FM. Langsung dari stesen kawasan dari 10 hingga 11 pagi di Ekspresi. Isnin hingga Jumaat hanya di Sarawak FM, Saati Sejiwa.
3: Susulan kualiti udara yang semakin merosot berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita. Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Jangan lupa saksikan kehebatan peserta Kemuncak Bintang Kecil 2026 dan meriahkan persembahan artis jemputan Lan Solo. Mimpi indah akan ku mencuba. Wani Carey,

Cak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026 siaran langsung di TV2

0: menyaksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Ya, Bintang akan kembali lagi untuk tahun 2026 tu bagi Kemuncak Bintang Kecil 2026. Dengar-dengar Sidak dah dalam perjalanan nak ke Kuching Sarawak berkumpul di situ untuk seminggu tu. Dan untuk laporan berkenaan dengan Bintang Kecil kali tu, berkenaan dengan ketibaan peserta Kemuncak Bintang Kecil di talian Yati ada laporan penuhnya. Hello, Assalamualaikum Yati.
2: Hello, Waalaikumsalam.
1: Ya. Okey, teruskan untuk laporan berkenaan dengan peserta Bintang Kecil. Silakan.
2: Okey, terima kasih Lin di Konti Sarawak FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Melani dan salam Sarawak Kuching sayang. Bersama kita orang kita itu, kami Yati Jaya kini berada di lapangan terbang antarabangsa Kuching bagi laporan ketibaan peserta-peserta Kemuncak Bintang Kecil 2026. Baik, untuk makluman semua, peserta dari dan pengiring dari Sabah telah tiba pada pukul 9.10 pagi tadi lah, diikuti dengan ketibaan peserta dari luar kawasan pada pukul 11 pagi tadi di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching tu. Baik, sementara itu ketibaan peserta dan pengiring dari Senanjung Malaysia tu tiba di Kuching pada dari Senanjung lah, akan tiba di Kuching tu pula 12.50 tengah hari tu pula. Okey, tu tadi dijaga akan hadir di KIA itu bagi menyantuni peserta-peserta Kemuncak Bintang Kecil 2026 ialah Timbalan Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak kita, Puan Nur Jihan Yahya. Okey, baik, Puan Nur Jihan telah akan pada satu majlis yang simple lah, akan menyempurnakan simbolik penyerahan cenderahati berupa jaket kepada peserta-peserta Bintang Kecil 2026 dari G-Mac Fashion yang juga merupakan rakan strategik. Baik, untuk makluman semua pendengar Sarawak FM, ramai 6 peserta akan berhentap pada Kemuncak Bintang Kecil 2026 yang akan berlangsung pada 25 September ini di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Baik, antara finalis Kemuncak Bintang Kecil terdiri daripada Nur Ariana binti Safria daripada Sarawak, Christina Izzara binti Roblin dari Sabah, Muhammad Rizaril Indra bin Ridwan dari Kedah, Nur Sofia Adelia binti Ezarif dari Kuala Lumpur, Melissa Rus binti Afzan Safwan dari Pulau Pinang, dan juga Muhammad Aryan Zuhir bin Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Baik, saya kira setakat itu sahaja perkongsian yang dapat saya bawakan untuk anda semua pendengar Sarawak FM. Jangan lupa saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 pada 25 September ini nanti. Padanya minggu depan, Lin. Sabtu minggu depan. Baik, kembali kepada Lin di Konti Sarawak FM.
1: Baik, baik, terima kasih Yati. Sebentar tadi kita ikuti berkenaan dengan laporan ketibaan peserta Kemuncak Bintang Kecil untuk tahun 2026 tu. Lepas tu saya nak kongsikan juga info solat fardu zuhur bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Kita layan dulu lagu tu hanya di Ekspresi Mewarnai Hari Anda.

0: disampaikan jadwal sholat fardu zuhur bagi seluruh zon negeri Sarawak.
1: Okey, kita mulakan dulu di Zon House meliputi Kampung Bukit Puan, Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Manchu, Undup, Kampung Bukit Manang, Long Merambai, Lompaki Tengah, Lompaki Asal, Kampung Langkupan, Kampung Masjid Baru, Kampung Batarikan dan juga Kampung Bangkatan. Zohor 12.14 minit tengah hari tadi. Zon 1, Limbang, Sundar, Terusan dan juga Lawas 12.16 minit tengah hari tadi. Zon 2, Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan juga Marudi 12.21 minit tengah hari tadi. Zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan juga Bintulu 12.24. Zon 4, Igan, Oya, Balingan, Mukah, Dalat, Sibu, Kerawit, Kapit dan Song 12.29. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daru, Serikir, Julau, Bintango dan juga Rajang 12.31. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Kelili, Lubuk Antu, Betung, Sepoh, Pusat, Suatuk, Roban dan juga Debak 12.31. Zon 7, Semerahan, Semunjan, Serian, Sebuyau, Semerahan, Semunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam 12.34 minit tengah hari. Zon 8, meliputi Kuching, Siburan, Bau, Lu Unduk dan juga Sematan. Zohor 12.36 minit tengah hari kelak. Okey, jadi terus bersama kami di Ekspresi Mewarnai Hari Kita di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
3: Ekspresi Warnai Hari Anda.

Artinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.

Okey, sebab mudah kan solat Fardu Zuhur untuk kita yang berada sekitar zon 8, 12.36 minit tengah hari tadi. Saya nak kongsikan kemas kini terkini berkenaan dengan indeks pencemar udara setakat 11 pagi tu tadi di Serian. Paling tinggi setakat tu 171 mencatatkan tidak sihat, diikuti dengan Kuching 170, Semahan 163, Si Aman 164, Sibu 157, diikuti Serikir 151, Bintulu 121, Kapit 107. Itu adalah kawasan ataupun daerah yang mencatatkan tidak sihat. Sama ada Sederhana di Samalaju 79, Miri 76, Limbang 64. Mukah tiada bacaan. InsyaAllah kita akan kongsikan lagi kemas kini terkini berkenaan indeks pencemar udara di Sarawak kita tu. Dan satu tengah hari macam biasa kita akan ikuti berita dari pusat berita Kuala Lumpur, dan kembali lagi di jam yang seterusnya 1.30 minit tengah hari kita ada trap music ekspresi tanpa henti. Kita nak berhibur dengan Dayang Nur Faizah, Separuh Matiku Bercinta. Hiburan untuk kita yang tengah menikmati makan tengah hari waktu tu, ada yang dalam kereta tengah nak bercari sini tempat nak makan. Jadi terus bersama kami di Ekspresi Mewarnai Hari Anda.

MCMC kenal pasti akun media sosial individu Persenda Rukun Negara. Hormati kuasa pengampunan yang tertakluk bawah perlembagaan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

Baik, kembali bersama dengan Lin menerusi ekspresi mewarnai hari anda. Selamat tengah hari untuk kita yang baru sekejap bersama dengan Lin waktu tutup. Mungkin ada yang mendengarkan di RTM Click, mungkin ada yang mendengarkan di frekuensi kita masing-masing. Terima kasih. Dan satu perkongsian saya nak kongsikan lagi untuk berkenaan dengan apa yang tular di media sosial lah, untuk berkenaan dengan isu terima apa video pementasan yang dikatakan menyentuh institusi raja dan juga rukun negara. Saya rasa ramai dalam kalangan kita yang dah pun menonton video tersebut. Dan susulan daripada video yang tadi, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dah pun mengesahkan menerima aduan berhubung dengan satu video pementasan yang tular di media sosial dan mendakwa video tersebut mengandungi kandungan yang menyentuh institusi raja dan menghina rukun negara. Dan untuk pengetahuan, sebenarnya video yang tular tadi sebenarnya rakaman yang berasal daripada sebuah pementasan pada tahun 2018. Tapi oleh kerana zaman kita tu zaman tular, jadinya jadi kata orang tadi ditularkan kembalilah video yang tadi. Dan menurut MCMC, pihak SIDAK dah pun mengenal pasti beberapa akaun media sosial dan individu yang berkait bagi membantu siasatan yang sedang pun dijalankan. Dan menurut MCMC, bekerjasama dengan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ, PDRM dan juga untuk melengkapkan siasatan termasuklah berkaitan dengan bukti-bukti digital. Jadi pengajaran untuk kita semua, isu-isu melibatkan 3R kah, hal-hal agama kah, institusi raja atau rukun negara, kalau boleh jangan sesekali untuk kita sentuh. Sebabnya akan melibatkan pelbagai pihak yang akan tegur sati. Kita di Malaysia tu, kita sedia maklum hidup dengan aman, dengan pelbagai kata orang tadi, budaya, bangsa, agama. Dan lebih-lebih lagi kalau dah melibatkan institusi raja ataupun rukun negara, tu sangat-sangat parahlah bagi saya. Baru je nyambut hari Malaysia nak, kemain semangat kita berkobar-kobar menyambut bulan kebangsaan. Sikah kita ingat pengorbanan-pengorbanan setiap titik darah pejuang-pejuang kita dulu untuk memerdekakan negara. Tiba-tiba bila dah generasi-generasi yang kini tu agak sedih lah, orang kita asyik pukul rata, asyik semua. Tapi apabila video tu tular tadi, memanglah akan mengguris hati pelbagai pihak. Jadi kita harap benda tu si akan pun berulang kembali. Walaupun nyatik tahun 2018, zaman tular, selagiknya berbisik video, selagiknya berbisik bukti, boleh kembali tular semula. Hati-hati, okay? Alright, ya, antara perkongsian. Dan sebelum kita nak teruskan untuk track music ekspresi untuk tengah hari tu kelak, kita nak bibur dulu lah dengan lagu daripada Rusa MK Click. Dengan lagu ini beri nafas baru. Dulu lagu tu diimbau oleh Sheila Majid, tapi masih lagi kata orang tadi asal aslinya daripada Sheila Majid memang masih mendapat di hati kita. Tapi kita nak dengar versi daripada dua orang penyanyi daripada Indonesia dan juga Malaysia, Sinaran.

Okey, ada ruang dan waktu insyaAllah. Mungkin kita akan bersuara lagi di segmen yang lain. Dan apapun, nelintikan kita dengan track music ekspresi tanpa henti selama 30 minit. Dan selamat berhujung minggu untuk semua pendengar. Jaga diri, jaga kesihatan. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Ringkas 2 Petang. Operasi pemulihan awan akan dilaksanakan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini dan esok bagi mengurangkan kesan jerubu. Ketua Pengarah NADMA Datuk Mio Ismail Mir Hakim berkata, operasi itu susulan bacaan indeks pencemar udara di kawasan terlibat melebihi 150 selama lebih 24 jam. Bagaimanapun katanya, operasi bergantung kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Operasi itu akan dilaksanakan menggunakan pesawat C-130 Hercules milik TUDM. Polis Kuala Lumpur selesai melengkapkan kertas siasatan kes samun berkumpulan membabitkan kediaman seorang lelaki warga China di Pavilion Embassy pada 7 September lalu. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadli Marsus berkata, 6 lelaki warga asing telah dituduh di Mahkamah Session Kuala Lumpur semalam tanpa kehadiran tertuduh. Mahkamah menetapkan 16 Oktober ini bagi sebutan permohonan waran tangkap terhadap semua tertuduh. Polis turut membelakangkan proses permohonan notis merah Interpol bagi mengesan suspek. Sementara itu, di Kelantan, 4 individu direman 7 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang remaja lelaki pelarian Myanmar. Perintah reman bermula hari ini hingga 26 September dikeluarkan Magistrate Fakhrul Razi Abdul Hamid di Mahkamah Magistrate Kota Baru. Keempat-empat suspek berusia antara 25 hingga 40 tahun dan disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Ketua Polis Daerah Kota Baru, ACP Muhammad Azwir Damir berkata, siasatan masih dijalankan. Fenomena El Nino dan cuaca ekstrim berkaitan perubahan iklim mengancam pengeluaran tebu di beberapa negara Asia sekaligus meningkatkan risiko turun naik harga gula dunia. India dijangka mencatat penurunan hasil tebu kira-kira 5% bagi musim 2046-2047 dengan pengeluaran gula diunjur 28 hingga 29 juta ton metrik. Thailand pula dijangka menghasilkan kurang 10 juta ton berbanding kira-kira 12 juta ton musim sebelumnya. Di Filipina, pengeluaran gula diunjur sekitar 1.7 juta ton metrik. Manakala Pakistan setakat tahun ini menghasilkan kira-kira 7.7 juta ton. Sukan Asia Alci Nagoya 2026, skuad badminton lelaki dan wanita Malaysia berdepan laluan mencabar dalam acara berpasukan yang bermula esok. Skuad lelaki akan membuka kempen menentang Mongolia pada pusingan pertama Isnin depan. Jika mara, Malaysia dijadual bertemu pilihan utama Indonesia pada skuad akhir. Sementara itu, skuad wanita akan menentang Hong Kong pada pusingan awal dengan Korea Selatan berpotensi menjadi lawan di suku akhir. Acara berpasukan berlangsung hingga 24 September sebelum saingan individu bermula 25 September. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dan waktu-waktu tua. Aku pernah.
1: Rima Muzik Radio terbaik dah pun 2.14 minit petang waktu tu. Assalamualaikum, selamat hari Sabtu untuk kita orang semua. Selamat terus mendengar Tutlah Sarawak FM Sehati Sejiwa. Lagu retro pastinya kita himpunkan dalam pertemuan kita Rima Muzik Radio terbaik Sabtu 19 September 2026 bersamaan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kami Ian menemani kita orang untuk sebelah petang. Untuk terima kasih Lin yang bersama kita orang dalam ekspresi warnai hari anda, dan giliran kami semestinya terus menemani kita orang semua. Dan untuk makluman kita orang juga, 2:30 petang gelap kita ada slot pemasaran. Kita akan bercerita berkenaan dengan College Laila Type Sibo. Okay, kita akan bersama dengan pengurus pemasarannya yang akan bersama kita 2:30 minit petang. Dan macam ni keadaan cuaca di tempat kita orang, kita orang boleh kongsikan dengan kami melalui penerima langsung di Facebook rasmi Sarawak FM. Nak kongsi juga aktiviti boleh, siap ada masalah. Menu-minum petang kami alu-alukan juga. Mungkin kita orang dalam perjalanan berlaku kesesakan lalu lintas, siksalah rasanya untuk kita orang kongsikan macam ni perjalanan kita orang dari sigit lokasi ke sigit lokasi. Dan apa yang Met Malaysia kongsikan berkenaan keadaan cuaca tu dikeluarkan pada pukul 11.40 minit pagi tadi, amaran ribut petir akan dijangka berlaku di Daro, Tanjung Manis, Kabong, Pusat, Serike sehingga pukul 3 petang. Macam ni keadaan cuaca terkini di lokasi kita orang, bolehlah kongsikan dengan kami juga, okey? Tolong Rima Muzik Radio terbaik menemani anda untuk hujung minggu tu.

0: Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Okey, apa yang viral, kita mulakan cerita di Brazil, di Paraiba, Brazil. Seorang suspek tu, yang pembunuh berseri yang cuba meloloskan diri dengan menyamar sebagai wanita ditahan di timur laut Brazil sebelum dilaporkan mengaku telah membunuh kira-kira 80 orang sepanjang hidupnya. Jolan Alves da Silva, 33 tahun umurnya, biak jangko, ditahan di perbandaran Mulungu, Paraiba pada hari Ahad selepas operasi polis selama 48 jam. Ketika ditahan, suspek tu nya memakai baju gaun berjalur, pakaiannya memakai rambut pelesu jua hitam dan panjang, pakai cermin mata gelap dan sandal wanita, selain kukunya dicat. Lebih mengejutkan, nya turut dilaporkan mendukung seorang kanak-kanak berusia 2 tahun ketika ditahan, namun polis masih lagi menyiasatlah macam ni kanak-kanak tu boleh bersamanya. Sebelum penahanan, pasukan keselamatan dah pun mengesan sebuah kenderaan yang digunakan oleh Jolan bersama dengan beberapa individu yang dipercayai rakan subahatnya. Jadi seorang individu dah pun ditahan dalam kenderaan yang tadi, namun Jolan berjaya melarikan diri sebelum dijejaki semula oleh pihak berkuasa. Dan menurut polis, Jolan tu disyaki melakukan sekurang-kurangnya 15 pembunuhan bagi kumpulan jenayah terancang dalam tempoh 3 bulan kebelakangan tu. Dan ketika disoal siasat, ia dilaporkan mendakwa telah membunuh kira-kira 80 individu sepanjang hidupnya, termasuk melakukan pembunuhan pertama ketika berusia 13 tahun. Ya, yang sempat kita kongsikan dalam apa yang viral untuk hari itu. Dan kita nak ucapkan selamat petang untuk sahabat-sahabat pendengar yang setia bersama kita. Kita ada Mas Naloso, selamat bertugas hujung minggu Yan. Okey, terima kasih untuk kita Kak. Cuaca di Batu 11 panas berjerebu, santai-santai tai aja layan Sarawak FM. Sarah Haji Cik, salam rikma untuk sebelah petang tu. Salam hujung minggu untuk semua pendengar di sini aja berada. Sarina Boeing, semoga sihat selalu untuk kita orang semua. Salam ceria. Rashida Edi pun ada juga, cuaca panas petang tu. Pagi tadi hujan sekejap, relax aja layan rikma untuk petang tu, himpunan lagu-lagu retro terbaik. Lepas tu kita akan ikuti bersama slot pemasaran.
3: Benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026, Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Click.
0: Berbekalkan bakat, usaha dan kesungguhan, 6 peserta Kemuncak Bintang Kecil bertanding mempersembahkan bakat masing-masing. Nur Ariana binti Satria dari Sarawak.

Istina Izara binti Roblin dari Sabah, Muhammad Rezaril Indra bin Rizwan dari Kedah, Nur Sophia Adilia binti A. Razif dari Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Safwan dari Pulau Pinang, dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Siapakah yang akan menjadi juara tahun ini? Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026, siaran langsung di TV2 dan Radio

0: Okey, ya, baru hari tu 2:30 minit petang. Okey, petang tu seperti mana yang kami maklumkan tadi, kita ada slot pemasaran. Kita bersama dengan Puan Devebra Ana Andiramawan, pengurus pemasaran College Laila Taib Sibu Sarawak. Selamat petang, Puan Dev.
1: Selamat petang, DJ Ayan.
0: Okey, sihat kita hari tu?
1: Sehat. Pertama-tama di Kuching.
0: Okay, sehat kami orang Kuching. Keadaan cuaca biasalah. Sekejap si menentu.
1: Sama juga. Situ ya dah lah. Ada sembun balik tu dah.
0: Aduh, sembun balik kita tu. Tapi siapa untuk sebelah petang tu kita akan cerita berkenaan dengan College Laila Taib Sibu. Jadi, okay. Mungkin kita dengar nak, selalu je sebenarnya kita dengar orang nyebut College Laila Taib. Tapi mungkin di antara pendengar kita yang mendengar kita sebelah petang tu, macam si mengenali LT tu. Jadi boleh sih kita perkenalkan kepada pendengar kita petang tu A to Z apakah KLT ya Puan Dev?
1: Okey. Nang benar lah pada kita. Yeah. Macam kemarin selalu berjalannya nak ada je. Nanya apa kuasa type tu? Si pernah kami dengar ataupun yang kenalnya pun tahu nama aja.
0: Betul.
1: Si name. Banyak ingat kami orang di Kuching.
0: Tapi
1: kami orang di Sibu lah. So sebenarnya untuk para pendengar, KLT tu lama udah. Ia dah ada semenjak tahun 1997 lagi. Tapi masa ya namanya bukan KLT, namanya UCS. Tapi ia dinamakan semula pada dengan College Laila Taib pada 2010. Yeah. So maksudnya tahun depan birthday mi orang lah ke 30 tahunnya. Sebagai institusi pengajian tinggi di Sarawak lah, khasnya untuk anak-anak Sarawak. Okey. Dan mun para pendengar si tahu juga, sebenarnya College Laila Taib tu adalah salah satu institusi pengajian tinggi di bawah naungan Kerajaan Negeri Sarawak. Dan di bawah dikelola oleh Yayasan Sarawak.
0: Mun si bertemu dengan kita, si lah yang orang tahu tu. Jadi mungkin tak nyebut tadi berkenaan dengan college tu di bawah naungan Kerajaan Negeri Sarawak dan juga dikelola di bawah Yayasan Sarawak. Mungkin boleh dikongsikan keistimewaan college kita, Puan Dev.
1: Okey, sebagai institusi di bawah Kerajaan Negeri Sarawak dan Yayasan Sarawak, so objektif kami orang sikit je, sama-sama. Okey, ianya membantu anak-anak Sarawak kita daripada segi pendidikan. Macam semua orang tahulah, kena tak memak belajar jauh daripada, lebih tinggi daripada Form 5 ataupun STPM-nya, bukan murah nasi. Belum kita mau fikir yuran pendidikannya macam ni, yuran asamanya lagi, makan minum mana anak lagi. Jadi di KLT situ, para pelajar memang akan membantu para pelajar dari segi penajaan. Jadi para pelajar yang layak dan yang akan dapat penajaan penuh, yuran belajar percuma, asrama juga percuma. Dan para pendengar juga perlu tahu penajaan tu khas untuk anak-anak Sarawak.
0: Mungkin kita cerita berkenaan dengan bantuan pendidikan tu, siapa sih suka nak betul nak? Ibu bapa pun mesti rasa nak tahu dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan bantuan pendidikan tu macam ni ya Puan Dev.
1: Okey, so di College Laila Taib, kami orang ada 2 jenis bantuan, beasiswa dengan berseri. Jadi dua-dua bantuan tu nya sama. Kami orang akan menajar yuran pengajian dan yuran asrama. Tapi apa bezanya? Macam ni kami akan beri sama ada yang tu dapat beasiswa ke berseri. Sebab beasiswa tu kita nanggar keputusan SPM yang ataupun keputusannya daripada program sijil yang lain lah. Contohnya daripada sijil College Community ataupun sijil kemahiran. Manakala berseri tu kita nanggar kepada pendapatan ibu bapa. Yang membezakannya. Yang layak dapat sebab ada pelajar, yang mungkin keputusannya siap berapa, tapi parentnya B40. So kita tolong. Yang akan dapat KLT berseri. Tapi ada setengah pelajar yang dapat, yang memang ada keputusan yang bagus. So kita akan directly bagi beasiswa regardless nangga parent yang pun background sama ada T20 ke, anak datuk ke, cucu penghulu ke, tak sekisah. Asalkan yang mau, kita akan offer.
0: Ada 2 kategori lah, di siada nilai lah nak
1: Ya betul.
0: Jadi sekiranya kami tadi tena di apa tu kategori B40, M40 dan pelajar yang cebelang dalam keputusan SPM, mungkin ada syarat-syarat kelayakan para pelajar tu boleh mendapat bantuan ya tadi Puan Dev.
1: Ya, nang benar lah. Mm-hmm. Okey. Syarat yang utama.
0: Utama.
1: Syarat yang utama. Para pelajar yang mau minta bantuan tu mestilah pelajar di Kolej Syala Taib.
0: Betul. Jangan kolej lain.
1: Munya buka. Munya belajar tempat lain, jangan minta ah, nanti takkan dapat.
0: Okey.
1: Okay. Mm. Banyak ada jual macam ada yang pergi tempat lain tiba-tiba minta, memang tak layak.
0: Confused. Okay. Mesti Kolej Syala Taib.
1: Okey. Untuk syarat yang kedua, para pelajar mestilah menerima syarat minima, ada yang mesti memenuhi syarat minima kemasukan ke mana-mana program yang kami orang ada lah. Okey. So adanya mesti ada paling kurang, okey, kami orang ada menawarkan program sijil dan diploma.
0: Okey.
1: Okay. So semuanya ada syarat-syarat yang pun lah. Okey. Jadi para pelajar yang memohon bantuannya tadi, once yang layak belajar di Kolej Syarikat, yang mesti keputusan yang ada mesti layak untuk dapat salah satu program tu.
0: Yeah.
1: Okey. So, macam kami cerita awal tadi, kita ada bantuan kan beasiswa dengan berseri.
0: Okey.
1: Okay. Macam kami kami jelaskan lagi, okey, beasiswa tu kita naik keputusan pelajar. Okey. Munnya ada 3A aja dalam SPM, paling kurang lah 3A, yeah, ataupun nya ada munnya daripada program sijil kemahiran ke sijil akademik yang lain,
0: yeah,
1: PNGK-nya 3.7. Okey. Para pelajar akan layak mendapat penajaan penuh. So, mean yuran pengajiannya percuma, asamanya juga percuma.
0: Iya.
1: Manakala pelajar yang ada minima 1A, 2B dalam SPM, ataupun PNGK dia dalam program sijil 3.0, dia akan dapat penajaan setengah. Maksudnya 50%. Dan untuk berseri tadi, okay, macam tiap cerita tadi yang melihat kepada pendapatan yang berapa. Jadi para pelajar daripada keluarga B40 memenuhi syarat mana-mana program yang belajar di Kuala Syarat Taib, yang akan dapat penajaan penuh, yuran percuma, asrama percuma. Manakala untuk para pelajar yang ada yang daripada keluarga M40 akan dapat penajaan 50% untuk yuran pengajian dan juga yuran asrama. Dan untuk pengetahuan para pendengar juga, beasiswa KLT itu kita buka untuk semua rakyat Sarawak Malaysia, asalkan ada IC Malaysia. Manakala berseri itu adalah untuk anak-anak Sarawak aja.
0: Untuk berseri aja untuk anak-anak Sarawak.
1: Ya, betul.
0: KLT ya, semua boleh masuk.
1: Untuk beasiswa ya, semua boleh.
0: Dan tadi ada cerita berkenaan dengan kelayakan kelayakan minima dan 3A 1A kan. Dan kami berminatlah untuk kita boleh kongsikan antara program yang ditawarkan di KLT tu untuk student-student lepasan SPM tu, yang dah kira ambil rasa dan juga yang dah berminat dah tu. Dah rasa-rasanya puan Devnya macam dah tegak di tepi radio tu nak tahu. Program-programnya.
1: Okay. So macam kami cerita tadi, kami ada program diploma dan sijil. So diploma kami ada 8, sijil kita ada 2. Jadi semua total kita ada 10 program. Dan program yang kami tawarkan tu adalah ia fokus kepada bidang yang mendapat permintaan tinggi dalam industri kita. Actually apa yang kami tawarkan tu adalah what our state perlu, apa yang kerajaan state, apa kerajaan Sarawak kita perlukan sebenarnya. Dan yang program tu, okay, yang pertama sekali paling famous among apa di program kami orang adalah ukur bahan, quantity surveying. Mesti dah pernah dengar je nak, even macam apa kita pun premier pada kita kekurangan juru ukur padanya. So this our famous program, okay. Kita ada accounting, okay, for accountant, kita ada architect, interior design, kita ada construction management. Lekatnya engineering kita ada 2.
0: Okay.
1: Engineering kita ada kejuruteraan awam ataupun civil engineering, dan kejuruteraan electrical dan elektronik. Tenangnya semua program tu adalah industri kita sangat perlukan sebenarnya.
0: Lebih-lebih lagi kita tu ke arah negeri berpendapatan tinggi.
1: Masih membangun juga.
0: Tu adalah perlu. Jadi Puan Dev, apa kata kita berehat dulu, lepas tu kita sambung lagi program-program KLT tu. Panjanglah nak kita tanya tu, sampailah ke akhir pertemuan kita. Sekejap Puan Dev, kita berhibur dulu, okey?
1: Boleh.

0: Haji Aisha dengan lagunya Pesan Abang. Slot pemasangan kita bersama dengan College Laila Taib untuk Sebelah Petang Tok. Puan Dev masih lagi bersama kita untuk cerita berkenaan dengan College Laila Taib. Mula tadi, sebelum kita berehat kan Puan Dev, kita cerita berkenaan dengan 8 program diploma, 2 program sijil. Dan program-program tu ditawarkan di KLT, ada akreditasi oleh MQA kah Puan Dev?
1: Okey, sebagai institusi di bawah Kerajaan Negeri Sarawak, sudah semestinya programnya mesti ada akreditasi MQA yang paling penting. Mm-hmm. Jadi, wapak luar sini mesti mahu tahu mana-mana buat anak-anak kita dapat mana-mana tawaran cek kalau ada MQA kesik. Sebab MQA itu akan membolehkan anak-anak kita bolehnya belajar di mana, bolehnya kerja mana-mana, mana-mana company yang akan cek tu balik.
0: Jadi jangan susah hatilah. Memang ada akreditasi oleh MQA. Dan kita nak tahu juga berkenaan dengan syarat-syarat kelayakan untuk program yang ditawarkan di KLT tu yang dah pun kita kongsikan awal tadi Puan Dev. Mungkin boleh diuraikan lagi.
1: Jadi program-program tu, untuk program sijil, paling kurang satu kepujian ataupun satu kredit aja dalam SPM. So pelajar dah boleh belajar ambil program sijil di College Laila Taib lah. Manakala diploma perlukan paling kurang 3 kredit ataupun 3 kepujian dalam SPM. Dan untuk para pelajar yang mau menyambung ke peringkat diploma dari peringkat sijil macam daripada College Community ataupun IKM ataupun mana-mana sijil lain, SKM daknya cuma perlu lulus saja. Dan dia boleh menyambung ke College Laila Taib.
0: Ya, untuk keperluannya lah. Untuk membolehkan diri masuk di KLT. Puan Dev, tadi kita ada kongsi berkenaan dengan apa yang ditawarkan di KLT tu adalah apa yang diperlukan di luar. Kita mestilah nak kongsikan nak tahu hala tuju para pelajar selepas setidaknya tamat pengajian. Dah tamat pengajian mesti mau ada hala tuju kerja dan sebagainya, Puan Dev.
1: Okey, so lepas Mia habis tamat belajar di College Laila Taib, diploma di College Laila Taib, so danya ada pilihan, okey. Danya mau nyambung ke peringkat ijazah, peringkat degree boleh. Okey, di mana-mana universiti danya mau, di dalam ataupun luar negara, ataupun danya mau bekerja terus pun boleh. Ikut kami orang pun statistik, kami orang ada pelajar yang menyambung bekerja directly up to 50% of our graduate. Sehingga setengah daripadanya milih untuk bekerja dulu. Tapi kemudian memang akan menggalakkan para pelajar untuk sambung ijazah lah. Memang belajar setinggi boleh. So kena pelajarnya boleh bekerja terus. Sebab masa dia ambil diploma di College Laila Taib, apa yang dia belajar adalah fokus kepada bidang yang ajak. Contohlah macam dia ambil quantity surveying ataupun ukur bahan. Apa yang dia belajar daripada sem 1 sampai dia habis semua tentang ukur bahan. That's why the studentnya danya kelak habis danya belajar danya boleh direct bekerja sebab danya dah tahu dah semua related to it. Dan juga untuk iwapa dan juga anak-anak di luar sinun, sikit-sikit istimewanya program yang kami tawarkan di College Laila Taib tu, semua program kami tersenarai di bawah program ijazah FTES di semua universiti Kerajaan Negeri Sarawak. Tahu nak yang pendidikan percuma ya?
0: Sinambungannya ada di SIA.
1: So, kami orang daripada peringkat sijil, pelajar yang mau nyambung ke ijazah dan ijazah pun lebih expensive daripada diploma. Tapi jangan risau sebab semua program kami orang semua ada di FTES di universiti-universiti Kerajaan Negeri Sarawak macam UTS, Swinburne, ICAS dan juga KETIN.
0: Masih jauh lagi perjalanan dan ada sindabungan yang terbaik lah untuk student itu. Dan untuk para pelajar yang tamat pengajian lah, Puan Dev, setidaknya ingin terus bekerja di sini, setidaknya boleh bekerja, dan adakah pihak college membantu student-student kita untuk mencari pekerjaan selepas keluar daripada KLT itu?
1: Okey, mun macam zaman dulu kita nangga vacancy semua tu semua dalam newspaper nah. Tapi kini tu sebab dunia teknologi lebih senang. Boleh dikatakan setiap hari kami memang akan ada company yang hantar vacancy. To us. Macam kami sendiri even some memang directly dengan kami pun sebab kamera memang ada dia dengan industri. Miak kita mau ada vacancy di company kami orang.
0: Okay.
1: So what we kami orang buat adalah semua top selalunya dia akan hantar poster lah untuk apply. Mm-hmm. Kami akan forward melalui Telegram ataupun melalui WhatsApp group pada alumni lah. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Tapi untuk apply ya terpulangan Miak sendiri lah. Jadi kita mau tolongnya apply nak.
0: Betul. Kita
1: berminat. Dan juga kami orang bekerja rapat dengan Pekeso juga untuk untuk buat pameran untuk yang jemput mana-mana company datang ke College Shala Taib. Jadi masa hujung tahun, some of them akan ada direct interview.
0: Jadi laluan untuk sidaknya lah ada pemain industri yang akan terus berurusan dengan kita lah.
1: Betul.
0: Untuk semua terpulang kepada pelajar sendirilah untuk meneruskan di bidang
1: ataupun
0: sambung lagi.
1: Dan
0: anda kata yang berminat lah dengan KLT, College Lala Type yang di Sibu tu. Bila agaknya pengambilan pelajar baru dibuka dan macam ni untuk memohon Puan Deva?
1: Okay, so kami orang pun intake setiap tahun ada dua kali, bulan Jun dengan Oktober. So yang kini tu kami dah buka permohonan untuk bulan Oktober.
0: Okay, bulan depan.
1: Tarikh akhir pendaftaran adalah pada 3 Oktober. Okay, sebab semester kelasnya akan bermula 5 Oktober. So, mun para pelajar yang berminat, jangan lambat memohon.
0: Sebab
1: kita perlukan sediakan semua dokumen, semua benda kita mau prepare, okay? Jadi jangan lambat. Dan juga untuk yang mendengar orang Sibu, okay, kami orang ada buka setiap hari Sabtu. Macam hari tu kami ada buka sampai pukul 4 petang tu. Okay, daripada pukul 12 tadi. Jika kita ada sebarang pertanyaan tentang kursus ke, macam mau mendaftar terus ke, boleh datang terus ke Kuala Shala Taib di Sibu. Tapi mun pelajar luas pada Sibu, jangan risau. Kita boleh jumpa orang di lokasi Sarawak Ku Sayang akan datang. So minggu depan di Betong, kami sendiri yang akan datang. So cari kami. Kami orang akan di bawah booth pendidikan, okay, bersama dengan MITD. Okay, ataupun mun si ada juga di Betong, sejauh di Sibu, boleh apply online, okay, melalui laman web kami. Websitenya www.klt.edu.my. Mun si tahu di sini websitenya, okay, siapa? Boleh hubungi kami orang di nombor telefon 084-311-888 ataupun WhatsApp kami orang. Nombor WhatsAppnya 016-380-9818. Untuk hilang lah. Hilang dah semua maklumat.
0: Hilang dah semua. Ustaz Agi lah sini nak tuju.
1: Pergilah melawat ke Facebook kami orang, Instagram, TikTok ataupun YouTube. Dia ada semua nombor-nombor tu dan juga alamat tu yang kita boleh refer lah. Kita mau direct contact dengan kami.
0: Kelak pegawai akan membantulah, Puan Demo.
1: Ya, betul.
0: Baiklah, sebelum mengakhiri temubual kita hari itu, mungkin ada pesanan daripada Puan Dev sendiri kepada pendengar kita, kepada pelajar, ibu bapa yang mendengar kita untuk petang tu, silakan.
1: Saya mengundur diri. Saya nak memohon, nak memesanlah dengan anak-anak luar sinun, berbapa, jangan berhenti mendapatkan pendidikan setinggi boleh. Sebab kita menuju ke negara maju.
0: Mun
1: kita kini tu kita tinggal nak, kita akan sedang tinggal di belakang lah. So kini tu ada student banyak pilihan. Okay, lepasnya SPM ataupun STPM, ni ada banyak pilihan. Kita ada TVET program, kita ada kemahiran. Dan juga adik-adik, jangan lupa di KLT, satu kepujian aja, satu C aja kita dah boleh ambil program sijil. Kita ada tiga C ataupun tiga kepujian dalam SPM, boleh menyambung terus ke peringkat diploma.
0: Jangan berhenti setakat keputusan yang mungkin setakat yang ajak, kan Puan Dev? Banyak lagi college-college yang menawarkan pendidikan yang percuma dan juga menawarkan masa depan yang begitu bernilai. College Lala Taib, singkatannya KLT, cari di Facebook, Instagram, TikTok dan juga YouTube untuk maklumat terkini. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Puan Devebra Anak Andira Mawar, pengurus pemasaran College Lala Taib Sibu, Sarawak. Terima kasih banyak-banyak Puan Dev. Jumpa di Betong.
1: Terima kasih juga.
0: Jumpa di Betong.
1: Jumpa di Betong.
0: Baiklah. Okey. Terima kasih. Bye.
1: Bye.
2: sehati sejiwa.
3: Ritma 2 petang hingga 6.

0: Anda sedang mendengarkan Ritma 2 hingga 6 petang di Sarawak FM.
1: Okey, demikian telah kita ikuti bersama slot pemasaran. Pukul 3 petang kelak sama-sama kita ikuti berita ringkas dari Sarawak FM. Dan jangan lupa, hari itu hari Sabtu, kita ada silang budaya yang untuk sebelah petang untuk tetamu kita Nur Hazillah binti Muhammad. Dan juga penerbit untuk siaran hari itu adalah DJ Andy. Kita dengan tajuk yang akan kita kongsikan, Benang Warisan Sentuhan Inovasi selepas pukul 3 petang kelak menerusi silang budaya.

setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan dalam

0: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.
1: Disampaikan jadual solat fardu asar bagi seluruh zon negeri Sarawak.
2: Disampaikan jadual solat fardu asar bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patrikan dan Kampung Bangkatan asar 3.19 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar, Terusan dan juga Lawas 3.21 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan juga Marudi pada pukul 3.24 minit petang. Zon 3 Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sembawuh dan juga Bintulu 3.26 minit petang. Zon 4 Igan, Oya, Balingian, Mokah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan juga Song asar untuk petang ini pada pukul 3.30 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis, Pelawai, Matu, Daru, Sarike, Julau, Bintangor dan juga Rajang 3.31 minit petang. Untuk anda yang berada di Zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman, Inkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusak, Saratok, Roban dan Debak 3.31 minit petang. Zon 7 Samarahan, Semunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan juga Maludam asar untuk petang ini pada pukul 3.33 minit petang. Dan akhir sekali Zon 8 Kuching, Siburan, Baut, Lunduk dan Sematan asar untuk petang ini pada pukul 3.36 minit petang nanti.
3: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
4: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.
5: Benar.
4: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kaut antara kereta depan yang kereta belakang apa dah semua selamat.
5: Jangan
4: rapat. Kaya gunakan isyarat, jangan nak bersignal. Tangan lu melok sakit hati. Sakit hati sih. Nak cemil apa? Lepas saya elakkan gangguan, sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah muka lebih.
5: Tapi bini tak penting.

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.
2: Assalamualaikum dan juga selamat petang kepada kita orang semua. Itulah program Silang Budaya yang merupakan rancangan yang kita siarkan setiap hari Sabtu dan juga Ahad 3 sampai 4 petang. Kita orang boleh ikuti di RTM Klik, Sarawak FM, di radio kami orang pun boleh, dan juga di live streaming FB Sarawak FM. Dan dalam segmen Silang Budaya pada kali itu, hari itu kita bawakan benang warisan sentuhan inovasi. Kita akan mengenali seorang penggiat keringkam yang inovasinya menggunakan sulaman mesin. Jadi pendekatan tu adalah berbeza dengan tetamu kita sebelum tu, dan kita akan bercerita berkenaan dengan hasil karya puan yang akan bersama kita. Dan kita nak tahu juga lah macam ni boleh mendorong beliau untuk melakukan perubahan lebih-lebih lagi dengan seni keringkam tu. Sejauh ni inovasinya tu berjalan seiring dengan nilai warisan semasa. Dan kita berbesar hatilah kita ucapkan selamat datang kepada Puan Hazilah binti Muhammad Rahim untuk beliau berkongsikan pengalaman dan pandangan beliau mengenai inovasi seni keringkam bersama kita. Assalamualaikum Puan Hazilah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat-sihat selalu.
2: Sihat. Oh, tok menemunya. Mun ada orang selalu nangganya di live TikTok. Tok lahnya. Okey, kita nak berkenalan dulu dengan tetamu kita, Saudari Zila. Kita tu lebih manis dengan sapaan Saudari Zila. Boleh sikit kita cerita sikit berkenaan latar belakang kita, Zila, dan juga macam ni kita boleh mengenali keringkam dan terus adaptasi dengan inovasi yang kita cuba bawakan tu.
3: Okey, nama kami nama panjang lah, nama Zila binti Muhammad Rahim. Nama manis-manis, Puan Zila. Okey, kami pengasas kepada Hikayat Sulaman Enterprise. Kami berasal dari orang Melaka. Kami orang Melaka. Kami dah duduk Sarawak tu sejak 2012. Okey, kami menyulam tu bermula dari 2010. Kami dari Melaka. Dari Melaka kami dah menyulam, bawa ke Sarawak tu baru kita komersial kan. Orang kata datang Sarawak tu rezeki. Datang Sarawak tu baru kita dapat produce banyak permintaan dari Sarawak. Okey, sebelum tu kami bermula dengan sulaman korporat, macam baju korporat, topi. Kami si bermula dengan keringkam, kami bermula dengan korporat-korporat lah. Okey, macam mana kami berminat dengan keringkam? Tiba-tiba pula lari bidang kan. Sebab kita tu dari Melaka lebih kepada korporat. Orang Sarawak air dia kita kena ikut. Berniaga kan, kita berniaga, kita tengok apa pasaran di Sarawak.
2: Betul.
3: Okey, kita memula dengan jahit kerawang baju. Sulam baju.
2: Sulam baju jelujuk.
3: Okey. Sulam baju, kita sulam tudung bawal sikit-sikit. Ya, okay, kita sulamlah sebab orang Sarawak tu ni lebih suka yang kreatif, hasil kreatif, hasil seni. Lepas tu sampai satu masa tu, ada seorang makcik.
2: Okey.
3: Datang dengan kami yang ada, "Puan, boleh si anak mek nak kahwin?" Kami nak pakai minggu depan. Inilah ada sempat nak ambil nak original pun yang ada orang simak ni mak sebab urgent gila.
2: Masa
3: gila. Sebabnya Mada nak siap dalam satu bulan. Tu simpan. Boleh bagi kami masa design. Kami pun design-design. Nya puas hati. Nya puas hati. Tapi kami Mada awal lah. Kami si guna tangan. Kita guna. Nya pun siap ada masalah. Baginya Nya Mada hasil kacak je. Lepas tu Nya mampu. Sebabnya nak bagi paksa nak apa bracemate. Nak bagi pada bracemate juga. So daripada 1 ke 10 helai. Daripada 1 kononnya dia 7 ke 10 helai. Dari situ orang kata kenduri kahwin kan orang memandang kayanya kau banyaknya ke income.
2: Orang kaya you.
3: Orang kaya you. Income kan sinonim orang kaya.
2: Okay. Warna merah lagi.
3: So lagi situ lah tersebar luas lah berkenaan dengan keringkam moden, orang kata keringkam sulam mesin. Nah, lagi situ mula sehelai ke 10 helai dah alhamdulillah sekarang. Berhelai-helai.
2: Alhamdulillah. Makcik yang tadi selayah lah setakat
3: tu. Selayah ya, selayah. Makcik tu selayah sebab masa mula-mula kami sikmola, selendang semua sikmola sebab kekangan masa. Masa tu mesin kecil. Mesin kecil mula-mula kan? Mesin kecil. Lepas tu bila dah banyak tu kita pun terpaksa custom mesin. Kena tempah mesin besar sebab kan selayahnya pun panjang kan. Kita custom.
2: Jadi Zila, daripada yang kita cerita tu tadi, mungkin ada elemen lain yang menarik kita untuk terus milih keringkam tu? Takut orang fikir bukan keringkam yang Zila hasilkan tu adalah menggunakan mesin, okay, sulaman mesin untuk terus menghasilkannya sehingga sampai hari tu. Permintaannya kah ataupun kita ada rindu nak mula desainnya kah yang menarik perhatian kita untuk terus memilih keringkam tu?
3: Okay, pertama sekali lah kami buat research dulu kan. Semenanjung pun ada juga kami kaum Melaka, so kami research. Semenanjung ada juga di Kelantan, Kelingkan nama dia. Tapi corak dia abstract. Corak dia abstract. Cantik juga di mata kami, tapi di Sarawak menarik lagi mata kami sebab dia guna nature. Macam pucuk lebong, ada bunga-bunga. Tapi di yang Kelantan, Kelingkan tu adalah corak-corak abstrak. Di keringkam Sarawak adalah nature, gunung. Kita perempuan ni tak ada bunga tak seronok. Lepas tu dia punya yang original, saya pun ada yang ada tengok yang original. Dia punya shining dia saya suka. Yang original lah.
2: Benang emas.
3: Benang kan? Emas kan. Dia shining yang saya suka. Yang di Sarawak punya, yang kami punya, material benang tu adalah metallic. Metallic gold. Yang Sarawak punya adalah dia punya logam. Dia punya logam dia gold lah. So bezalah. Kalau kita nanggar depan mata tu berbezalah. Dan setiap kali kami live pun kami ada madah. Kami bukan original, kami kopi ori. Macam tu.
2: Sulaman mesin. Tapi corak-coraknya masih berkisar.
3: Ya, corak kami masih ambil. Tapi kami si ambil juga 100% sebab si dapat nak samakan kan semua. Kami ambil dalam 80%. Kalau orang nanggar, orang tahu tu kingkam. Orang tahu tu kingkam. Si lah. Kalau kami nak ubah motif, dah si jadi kingkam. Sebab kita masih nak kekalkan bawa dia punya motif tu. Kita nak buat motif tu untuk identiti keringkam. Macam tu.
2: Dan seperti mana yang semua saya maklum, keringkam tu dikaitkan dengan teknik dan kaedah tradisional. Pasal rutit lagi, rumit lagi, benang emas lagi. Perbezaan pendekatan yang Zila guna pakailah dalam penghasilan keringkam mesin Zila. Dan juga siapa sebenarnya yang banyak mendorong untuk Zila melakukan inovasi tu dengan penghasilan keringkam mesin tu Zila?
3: Kalau yang kata mendorong lah ya. Laki kami dah warning awal. Laki kami dah warning awal. Kita minta lah permission suami kan. Bang boleh sik mung kami nak molah tok. Kita tahan kecam sik. Kita tahan kecam sik. Sebab kita bawa sesuatu yang baru. Kita kalau nak mula sesuatu yang baru tu akan ada dugaan tertentu lah kan.
2: Betul.
3: Kita rasa kita dapat nak tepis, kita continue. Kalau kita rasa kita sik sabar, sik boh continue. So kami kata biarkan kami cuba dulu lah. Kita cuba dulu. So suamilah yang banyak mendorong daripada awal. Kami buat research sebab suami jenis tak kisah. Dia kata buatlah as long as mana yang awak happy nak buat. So kita buatlah. Lagi satu, kami rasa sayang kalau teknologi yang kami ada, kelebihan yang Allah bagi dengan kami, kita tak lahirkan sesuatu yang baru. Kita bukan menutupi, bukan tutup kepada warisan tu, tidak. Cuma kita bagi nafas baru. Kita pelbagaikan. Contoh kalau kita pakai buat dalam bentuk baju, kita perlu basuh.
2: Betul.
3: Yang original tetap original, cuma dia nak basuh tu nanti akan jadi berubah warna, akan ada
2: luntur
3: lagi? Betul.
2: Rosak.
3: Dia rosak. So bila pendekatan inovasi yang kami pola tu, kita masuk mesin pun dia lagi, dia keluar lagi senyum.
2: Oh.
3: Kita iron pun dia lagi senyum. Cuma shining dia tu tak secantik shining yang original lah. Dia emas dia kan. Dia tak cantik macam original. Tapi untuk daily use, untuk orang kata apa, tahan lah. Ketahanan tu memang kita, kita yang terbaik. Macam tu.
2: Untuk yang boleh dibelasah sikit
3: dia
2: lah.
3: Boleh belasah. Dia memang tahan. Orang kata tahan dia belasah. Macam tu.
2: Kalau yang cream cum yang asli tu dia premium.
3: Dia premium.
2: Dia ada sudut dia tersendiri.
3: Sebab kata kawan kami lah, aku menjaga sehelai selayar original macam menjaga Sarawak, dia kata. So benda tu kan dia perlu diangkinkan, dia perlu betul? Dibalut, betul. Lepas tu tak boleh dilipat kuat keras-keras, nanti dia patah dia punya dia punya benang tu.
2: Tak
3: dia
2: boleh
3: kata,
2: kena minyak wangi lagi.
3: So dia kata bagi menjaga Sarawak katanya, selai keringkam katanya.
2: Okay, baiklah, kita berehat seketika, lepas tu kita akan sambung lagi cerita bersama dengan Zila untuk kita cerita berkenaan dengan sulaman keringkam mesin tu yang diilhamkan oleh Zila. Okay.

0: Silang Budaya kembali lagi selepas ini.
1: Okey, Silang Budaya kembali lagi bersama dengan Puan Zila untuk kita cerita berkenaan dengan sulaman keringkam, sulaman yang menggunakan inovasi mesin. Betul sih, kita dah mengadah, takut orang confused lagi kelak now. Okey, Puan Zila, sebelum kita memulakan sulaman untuk selai tempahannya, apakah persediaan yang perlu kita lakukan?
2: Persediaan
1: apa, alatannya ke apa ke?
2: Untuk kami yang dah 16 tahun bergiat dengan sulaman
1: mesin,
2: benda pertama kita kena tahu adalah design. Kita orang kata yang kita guna tangan tu daripada hati ke otak ke tangan. Macam kami panjang sikit proses dia. Daripada hati ke otak ke laptop dulu.
1: Ke laptop
2: kita buat design dalam software. Sebab kita bekerja dengan robot. Kita bekerja dengan robot. Kita nak arahkan robot dalam software. Kita arahkan robot dalam software. Kita buat design. Kita pindahkan design kita dalam bentuk pen drive. Lepas tu baru kita beritahu dengan mesin. Baru orang kata ketek.
1: Bau ketek.
2: Ketek. Lepas tu satu design tu bukan kata ketek siap. Sinya ada proses lagi. Okay, prosesnya satu helai selayah yang simple je. Paling-paling kami kena tunggu 5 jam.
1: Okay,
2: 5 jam. Sebab itulah bagi kami lah, sejarah jujurnya, setiap orang yang berkreatif ni ada cabaran tertentu. Yang tangan cabarannya lain, yang mesin cabarannya lain. So bagi kami ialah hanya yang tahu je tahu kepayahannya. Belum lagi kata dah siap design, mesin jam, kena ubah design lagi. Lepas tu dah siap, ini benang dia terlalu berserabut, kena ubah lagi design. Kata mesin ni robot, apa yang kita buat dia jalan. Tak
1: dia
2: betul,
1: ikut arahan kita.
2: Masa kita run, run software tu, masa run design. Nak design pun mungkin kata satu hari siap. Paling-paling pun 3-4 hari juga sikit siap. Sebabnya besar kan.
1: Selalunya design daripada Puan Zila sendiri ataupun customer yang ada request design yang pun ada?
2: Untuk permulaan kami, kami buat a few design lah. Biasa kami akan buat 10 design.
1: Untuknya pilih.
2: Lepas tu kalaunya kami simak, kami nak pakai mak kami punya design. Kan setidaknya ada nyempun design untuk keluarga-keluarga ni. Kami tu dari CD daripada mak. Nak bagi pada fikir. cucu-cucu, nak bagi cucu, nak guna design yang sama.
1: Jadi terpaksa fikirlah macam ni.
2: Kami nak transferkannya kepada dalam otak ke mesin tu. Kita design semula.

0: Kadang-kadang sampai 2-3 pagi, tiba-tiba dah pukul 4 pagi je design.
1: Baru design.
0: Walaupun kita ada mesin paling canggih di dunia pun, mungkin tak si tahu design, si guna juga. Ni ada kepayahan masing-masing lah.
1: Ada kepayahannya.
0: Tapi alhamdulillah lah, bagi kami untuk design tu, dia dapat tutup mata. Cuma kadang-kadang kita nak memuaskan hati customer je lagi. Dia kata, okay, tu tak mak, tu besar, kecilkan sikit. Ubahnya ke kanan sikit, ubahnya ke kiri sikit. Macam tu je lagi.
1: Selalu kain yang digunakan, kain apa Puan Zila untuk sulaman tak tu?
0: Untuk sulaman ala keringkam kami, sulaman mesin, kami guna dua jenis kain. Kasar ruby, satu yang original kasar ruby, satu lagi kami guna chiffon.
1: Kasar ruby yang macam bawal eh?
0: Ya, betul. Macam mula-mula lah, mula-mula kami mesti tahu Puan. Kami mesti tahu, pergi kedai kasar ruby Senanjung. Konoknya ten nak ambil kain banyak ten lah. Pergi Semenanjung. Saya nak kasar ruby. Kasar ruby tu apa, saya tak tahu, kilang tak tahu kasar ruby. Saya bawa material, cotton wool. Cotton wool, cuma dia ada grade-grade lah, grade 1, grade 2. Ada dari Switzerland, ada daripada Taiwan, ada daripada Indonesia, macam-macam negara yang ada. So kita ikutlah mana kita nak. Macam mesin dia tak terlalu detail, nak perlu ikut dia punya aliran benang semua tidak. Ya, cumanya yang penting dia lembut saja. Dia lembut macam tu.
1: Okey, baiklah, kita akan berhenti rehat seketika untuk memberi laluan kepada azan asar yang akan berkumandang pada pukul 3.36 petang. Kita akan sambung lagi bicara kita bersama dengan Puan Zila untuk Silang Budaya selepas tu, okey?

0: Untuk panduan kita bersama, waktu sekarang dah pun 3.36 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada anda yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang dikasihi semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan seperti biasa didoakan semoga para pendengar yang dikasihi semuanya mendapat kekuatan. Dan kalau adalah misalnya kita rasa tak semangat, rasa alamak malasnya, rasa mengapa yang nak semangat? Kerana kita nak melalui hari-hari ini dengan hari yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Kerana kita tidak mahu meninggalkan hari ini hari yang kosong, hari yang tak banyak kebaikan yang dapat dibuat. Kerana Nabi ingatkan kita, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Dua nikmat tau yang sering manusia itu lupa, kata Rasulullah SAW. Apa dia yang sering kita lupa? Apa dua nikmat yang sering kita lupa? As-sihatu wal-farah, ya, iaitu kita selalu lupa waktu kita sihat. Makanlah tak ingat, apalah tak jaga diet, tak jaga kesihatan lah, ya, tak kadang-kadang kita tu, ya Allah, Yang keduanya selalu kita lupa ialah al-farah, masa lapang. Jadi maknanya apa? Nikmat masa. Kita kuatkan hati, kita tak mahu masa kita berlalu begitu sahaja. Kita nak masa kita itu penuh dengan kebaikan-kebaikan, ya, dapat buat dan tak nak bertangguh sesuatu. Kita azamkanlah, azamkanlah. Sebab itulah kata-kata hukama ada mengingatkan kita bahawa apabila kita bina azam dalam diri kita, ya, kita sebenarnya dekat dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Al-amalu rahmatun minallahi li ummati laulal amal ma arda'at ummu waladan wala gharasa gharisan syajaran. Itulah kata-katanya, tak? Hukama kata kalau tak ada azam, tak ada tikat, tak ada niat yang hebat tu utamanya, kan, nak tanam semua tu, takut jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana meletakkan azam, tikat, niat-niat yang baik untuk dicapai itu mendekatkan kita kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita tahu kita ni menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apabila kita mempunyai niat-niat yang baik, maka Allah memberikan kepada kita ganjaran-ganjaran yang baik. Baru je letak azam tu, apa nak disiapkan? Apa nak dibersihkan rumah ni? Apa yang nak ditengok anak-anak ni? Apa yang nak dipesan, ya? Baru terfikir-fikir, lama dah tak ngaji, nak baca Quran lah. Ya, betul juga, mai sambil memandu kita Al-Fatihah. Kita baca surah Al-Fatihah. Sambil memandu kita baca Ayatul Kursi. Mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan urusan kita dipermudahkan, lancar semuanya, ya. Kita ingatkan semua itu rahmat Allah datang ke kita. Kita azam benda-benda yang baik, sebegitu Allah sayang kepada kita. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang baik. Termasuk baik apa? Baik niatnya, baik tekadnya, baik azamnya. Kita nak letakkan azam-azam yang baik, niat yang baik, tekad yang baik. Kuatkan semangat kita, senaraikan dalam kepala kita, fikirkan dalam minda kita, kuatkan dalam hati kita apakah kebaikan-kebaikan yang kita nak rebut supaya nikmat masa, nikmat kelapangan yang kita ada ditambah dengan nikmat sihat yang kita ada itu tidak berlalu begitu sahaja. Sekadar itu, ingatan untuk semua dan pesan-pesan kita, tunjuk-tunjuk kita, ingatan-ingatan kita insyaAllah kali ini moga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Berbeza budaya,
5: berbeza tradisi,
4: berbeza cita rasa,
5: namun semuanya menyatukan kita.
4: Dari adat dan warisan
5: hingga kejuadah yang menggamit selera,
4: dari busana penuh pesona
5: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti,
4: semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya.
5: Hayati tradisi.
4: Rasai keunikan makanan.
5: Tampil bergaya dengan fesyen warisan.
4: Dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang budaya. Menyelusuri kepelbagaian budaya.
5: Tradisi.
4: Makanan.
5: Fesyen.
4: Dan seni. Setiap Sabtu dan Ahad.
5: Bermula pukul 3.15 petang.
4: Silang Budaya. Hanya di Sarawak FM.
6: Okey, Silang Budaya hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa. 3.45 minit petang. Puan Zila masih lagi bersama kita untuk cerita berkenaan dengan sulaman ala keringkam yang menggunakan mesin jahit moden. Mahal mesinnya, Mamat Angka.
7: Boleh tahan
6: juga. Boleh tahan juga.
7: Sebab lelaki Mamat Angka. Daripada aku beli mesin, bagus aku beli kereta.
6: Untuk sekarang besar nak. Boleh tahan mesin nanti. Okey, Puan Zila, mungkin boleh dikongsikan di situ. Bila kita cerita berkenaan dengan petik perjuangan kita yang dalam versi kita tu, inovasi keringkam menerusi sulaman mesin tu, pasti akan ada cabarannya untuk kita memimpin organisasi sebagai seorang isteri lekat ya, menjadi contoh wanita-wanita yang lain. Mungkin boleh dikongsikan di situ.
7: Yang dapat kami kongsikan dari segi ibu kita keluarga dalam kekeluargaan lah. Kita dalam kekeluargaan ni kita sebagai ibu, kita sebagai isteri, pembahagian masa lah. Okay, masa kita penting sebab kita sebagai peniaga juga kan. Masa sangat penting. Kalau saya dapat ceritakan 24 jam tu rasa sekejap aja.
6: Secukup.
7: Kalau rasa, kalau boleh mata tu tak nak lelap. Kerja banyak. Kerja tak habis. Okey, dari segi perniagaan, okey, benda yang kami polah tu adalah benda baru. Benda baru. Bila kita masuk sesuatu benda baru, kita pun fahamlah akan ada ketidakpuasan, akan ada ketidakselesaan. Betul. Penerimaan orang. Sebab keringkam tu kita pun sedia maklum dan sedia tahu yang ni adalah tradisi. Tiba-tiba saya bawa inovasi pakai mesin pula.
6: Pakai mesin awak.
7: Kita tu membunuh tradisi. Kita tu orang kami kata, okey, kami bagi pendekatan awal, kami kata kami tidak menolak.
6: Betul.
7: Kami menghormati kita orang punya tradisi, warisan kami menghormati. Cuma apa yang kami polah dekat situ, kami cuba berinovasi. Contohnya macam kami nak pakai benda tu selayah, tapi kami malu. Macam ni nak pakai benda tu bah. Maksudnya kami pun sedia lah bisik duit banyak macam dia nak beli. Kami sedia duit banyak macam dia nak beli. So kami kata, why not kita guna kemahiran yang ada, kita buat. Okay, dari kita bila kita buat tu, kita berinovasi, kami terangkan. Siapa yang mampu, teruskan dengan tradisi. Kami buat kepada yang nak mencuba sesuatu yang baru, yang lebih mampu milik. Sebab range yang kami jual selayah bermula dari RM90 sehingga ke RM750. Yang RM750 tu dah tahap dayang-dayang dah. Dah tahap dayang-dayang dah. Itu untuk range price je lah. Untuk yang kami dapat produk dari keringkam tu, kami dapat buat selayar, kita dapat selendang
6: panjang.
7: Kita buat baju. Kita buat baju. Lepas
6: yang ujung-ujung
7: tu,
6: lengan,
7: ujung lengan leher, one set. Bunga tabur one set semua. Lepas tu kita buat tudung bawal. Tudung bawal penuh sisi-sisi semua kita sulam.
6: Sisi empat-empat bucu ataupun setengah.
7: Kita buat tiga segi. Kita buat tiga segi sebab kita nak jimat masa. Kalau dia empat segi tu,
6: belah dalam masih nampak.
7: Masih nampak. Lagipun kalau kita guna tudung bawal, kalau kita buat empat sisi, dia nampak bayang-bayang dia. Tak cantik. Kita kena satu set kita kosongkan. Supaya dia tak nampak bayang. Macam tu.
6: Kalau baju one set tak berapa, Zila?
7: Okey, baju kalau kami ada. Sebab ada orang dia jenis customer kami, dia ada yang suka dia punya kain. Kalau dia punya kain, dia punya semua, saya sulam saja RM750.
6: Kainnya pun.
7: Kain kami, songket kami, semua kami ambil RM1,500. Sulam penuh. Dia di leher tu, leher dia 4 inci sarat dia.
6: Baju pahang. Si terpulang padanya.
7: Itu terpulang lah. Sebab kami si menjahit, kami menyulam. Nanti tailor kami akan hantar dengan tailor. Dia beritahu, customer beritahu, saya nak kurung pahang ke, saya nak kurung modern ke, saya nak A ke B ke. Terpulang. Kita minta saiz, kita hantar dengan tailor, tailor potong, kita sulam. Dia tak boleh dah jadi. Dia mesti dari Sulam. Dia dari pola.
6: Pola dulu. Jadi baju dulu buat hantar ke sulam.
7: Betul.
6: Untuk bawal berapa tudung bawal?
7: Okey, bawal bermula dari RM50. Yang sulam di hujung tiga segi sikit tu, yang tiga segi tu belakang saja RM50 starting sehingga
6: RM350. Dayang-dayanglah RM300
7: ya. Dayang-dayang. Dah cantik dah, orang kata kau nampak tu kau letup, kau number one lah. katanya.
6: Okey, kilang kita di sini lah.
7: Kami di Samarahan dah. Sarawak. Aimas Village. Di Aimas Village Samarahan. Boleh jemput-jemput lah nanti.
6: Boleh. Dan saya pasti ada banyak yang membantu kita. Berapa orang yang...
7: Alhamdulillah. Bantuan dan anak-anak Sarawak. Bantu pembantu kami, pekerja kami semua dari Sarawak. Orang Sarawak sangat supportive. Dari situ jugalah kami mengajar buat design. Kita ajar production daripada benang satu selai benang jadi satu selayar. Semua orang Sarawak lah.
6: Belia lah, minyak muda.
7: Kami memang ambil belia. Kalau ambil yang berumur, bukan si mau ambil sebanyak-banyak berdiri.
6: Oh iyalah.
7: Kita production kan, kita kilang, kita mesin, dia banyak berdiri. Diri, lepas tu bangun duduk, bangun duduk. Pernah juga ambil orang berumur. Acik kaki sakit, Nana. Tak jadi saya. Si dapat kameknya macam ni. Tika terkabe kameknya macam.
6: Andy, siapa Andy?
7: Si terkabe kameknya macam. Bangun lalu letup kaki.
6: Mula-mula iklan jawatan kosong tu mesti yang tahan berdiri.
7: Berdirinya bukan berdiri sentiasanya, ada duduk, ada diri. Waktu putus benang, kena angkat. Lepas tu duduk. Lom ada berbuntut panas. Dah berdiri. Lepas tu duduk. Balik macam dia lah.
6: Tapi Nak Zila, bila kita sebut berkenaan dengan sulaman keringkan menggunakan mesin tu, Zila takut kawan lain akan tiru lah.
7: Peniru ni bagi kami, saya ada masalah lah. Kami dah bergiat dalam dunia design ni terlalu lama. Kita membuat sesuatu yang baru, orang kata perah otak benar-benar tu. Tapi orang lain ikut. Bagi kami open. Kami open sebab kita kreatif. Kita kreatif tu akan ada benda yang baru lagi. Kita akan fikir yang baru. So bagi kami, tiru-tiru lah, saya ada masalah. Sebab dalam design tu, dalam software design, tak semua orang dapat buat. Dia boleh melahirkan dalam bentuk lukisan, tapi belum tentu dapat melahirkan ke dalam digital art. Tu yang penting, digital art. Kalau macam ni pun ni agak ke kami, Cikgu Zila. Dia panggil kami cikgu sebab kami cikgu sulam juga. Cikgu Zila, kami ada design baru tu. Boleh tolong design? Boleh, bisa diatur ongkosnya aja.
6: Maksudnya dalam digital art lagi, masuk lagi untuk sidak ya.
7: Ya, dia orang akan bagi pen drive dah siap, kami design, minta dia orang minta pen drive. Kami bagilah. Kalau dalam email lah. Yang mana yang makcik-makcik biasanya bagi pen drive lah. Yang mana Gen Z ni, dia bagi dalam email lah. Kami akan emailkan dia orang.
6: Kan ialah namanya inovasi.
7: Ya, inovasi. Dari satu, dari fizikal ke apa tu? Ke layar skrin macam tu.
6: Anda katalah ada di antara pendengar kita untuk hari tu berminatlah Zila nak follow kita di media sosial macam ni, nak cuci mata.
7: Nak cuci mata ni, nak shopping nak window. Window. Kami ada Facebook juga Hikayat Sulaman, tapi kami banyak aktif di TikTok.
6: Betul.
7: Kita ambil pendekatan yang paling dekat dengan manusia sekarang ni adalah TikTok. Boleh follow Hikayat Sulaman Enterprise untuk kami ada live biasanya hari-harilah 7 malam ke 10 malam. Waktu live tu memang kecoh dalam tu lah. Dan macam jual bandel lah jadinya.
6: Okay, dan sebelum kita berakhir ya, Andy, untuk petang tu bersama dengan Puan Zila kita dalam Silang Budaya, mungkin ada pesanan lah ataupun sedikit tip perniagaan lah untuk daripada Puan Zila kepada wanita kita, khususnya belia kita yang ingin berjinak dalam apa-apa je lah bidang perniagaan yang kita tahu mesti ada jatuh dan bangunnya, Zila.
7: Okey, message kepada wanita lah. Jangan tunggu sempurna untuk bermula. Mulakan dengan apa yang kita ada dan tingkatkan ilmu sedikit demi sedikit. Jangan, kalau kita tunggu sempurna memang takkan mula. Mula dengan apa yang ada dulu. Contoh, you all minat keringkam tangan. Mula dengan apa yang ada. Pergi kelas basic dulu. Jangan tunggu, pemedang kena besar-besar. Tidak. Macam tu juga mesin sulam. Kalau berminat, boleh je mula dengan apa yang ada dulu. Mesin portable tu boleh jadikan mesin sulam juga. Dia ada step-step lah, kena yang penting ada ilmu. Lepas tu hati kena keras. Kita kena kekal hati sebab nak sustain dalam berniaga ni tak mudah. Semua orang boleh berniaga, tapi nak sustain, nak konsisten, tak semua mampu. Cekalkan hati dalam berniaga, ada adatnya turun dan naik. Ketika di atas, ingatlah di bawah. Ketika di bawah, beringatlah akan ada waktu di atas.
6: Baiklah.
7: Itu sahaja.
6: Kata-kata daripada Nur Hazilah binti Muhammad Rahim yang kita jemput hari itu. Benang warisan sentuhan inovasi dan awal kita mana tadi, Green Camp yang dihasilkan menerusi sentuhan mesin sulam. Dan Datuk yang Puan Zila bawakan dalam temubual kita yang cukup bermakna jok petang tu dalam silang budaya untuk hari itu. Terima kasih kepada penerbit kami, Andy Azul Johan dan juga Puan Zila. Terima kasih banyak-banyak. Kelak boleh kami orang melawat kilang, kita buat puas hati nangga.
7: Boleh, insyaAllah boleh. Nanti kita bagi manis-manis lah tu.
6: Okey, boleh. Terima kasih banyak-banyak Puan Zila. Sama-sama. Maju jaya hendaknya, laris manis semuanya.
7: InsyaAllah. Assalamualaikum. Amin.

0: berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.
2: Benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Sabtu 19 September 4.45 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Click.

0: masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.
2: Pastinya babas.
3: Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
4: Itulah ritma muzik radio terbaik. Terima kasih kepada kita yang terus ceria bersama kami. Okey, dah pun 4:06 minit petang untuk itu. Kita cerita berkenaan dengan Bintang Kecil 2026. 6 finalis Bintang Kecil 2026 selamat tiba di Bandaraya Kuching tengah hari itu tadi bagi meneruskan persiapan menjelang pentas kemuncak pertandingan yang menyatukan bakat cilik dari 3 wilayah. Untuk kemuncak Bintang Kecil 2026 edisi ke-40, 6 peserta finalis, 4 orang daripada Semenanjung, seorang daripada Sabah dan seorang daripada Sarawak. Selain daripada persembahan acara kemuncaknya tu, okey, adalah antara pengisian lainnya, sidak tu akan dibawa untuk melawat lah, lawatan ke beberapa tempat di Kuching dan juga ada sesi berambih di Unimas. Sarawak diwakili oleh adik Nur Ariana Satria, Sabah diwakili Kristina Izzara Roblin, 4 peserta dari Semenanjung ialah adik Muhammad Ahmad Rizaril Indra Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Adelia Erazif dari Kuala Lumpur, KI daripada Pulau Pinang, Melissa Rose Afzan Safuan dari Negeri Sembilan, Muhammad Aryan Zuhair, Muhammad Rizwan Akram. Untuk 6 finalis yang akan berentap untuk pentas kemuncak Bintang Kecil 2026 akan berlangsung pada 25 September tu di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Kita orang semua dijemput datanglah beramai-ramai kita di RTM. Banyak acara juga yang akan kita langsungkan untuk 25 hari bulan tu. Okey, semestinya hari Jumaat tu kelak ni, Jumaat baru. Okey, dan selamat petang sahabat-sahabat kita, pendengar kita yang terus bersama kita untuk sebelah petang tu. Kita ada Jamilah Joniman mengucapkan selamat petang untuk semua pendengar. Kita ada Nur Abdul layan ritma untuk sebelah petang tu. Abdul Zakaria Dul, hari tu katanya harap kita orang semua sihat hendaknya. Baru lepas habis dengan agak pengilan kawan kami, ialah acara kita untuk sebelah hujung minggu nak, mesti ada jemputan kenduri kendara. Dan Mariam Loso, santai aja dengan radio Mendong di Tanjung Harapan. James Pengiran, cuaca di Sibo Mendong dan berjerebu lekat ya. Roselina Frances pun ada jua, Rogayah Merikan, salam hujung minggu untuk semua. Nora Ngah Nora, salam sehati sejiwa untuk rakan-rakan. Noraini Amrin, baru lekat berkemas, cuaca dah nak hujan gelap, ajak nampaknya. Nuriwi, sawah padi luas terbentang, marilah bersama minum petang, ada cokodok pisang, alhamdulillah. Cuaca di Sibu Mendong dan berjerbu untuk kata James Pengiran. Dan lagi kita ada Sadiah Jidiah, selamat berehat di hujung minggu anak cucu dan sahabat yang mendengar Sarawak FM menjalani aktiviti sebelah petang tu. Semoga mudahlah urusan kita orang, duduk je di rumah sambil terus layan Sarawak FM. Dayang Hanim, panas cuaca katanya, cuaca jerebu ya, asyik boleh pada hagi lah petang tu. Danggal live tadi, ok, di Sarawak FM. Amran Saili pun ada juga, so petang ya kawan-kawan, sehat hendaknya kita orang semua. Ok, terima kasih kepada kita orang yang terus layan Sarawak FM, himpunan lagu-lagu radio terbaik menemani kita orang untuk minum petang sebelah petang tu semestinya. Dan lepas tu kita akan cuba dapatkan rakan pelapor kita untuk info cuaca dari

0: majulah dengan ritma music retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Sonora FM, sehati sejiwa.
1: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mungkin kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air pak. Air kosong juga nombor satu. Pakai menangan ni apa dia? Teruk khabar. Mungkin nak nama demam tu patok demam ibu ditahan. Mungkin tak ke klinik pun ke sepeta. Ya kita macam kau kita orang nang di luar kerja di luar tu nampak tak kepala.
2: Pakai topi topi kebon tak tahu si topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi
1: dua gig
2: pitok
1: ya, kipas nak tepi apa kipas
2: kenyocok badan
1: paling penting tangga nasihat daripada sihat kesihatan
2: sidak radio pun ada juga dah.
1: Di radio pun ada juga madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.
3: Ikuti seterusnya info cuaca bersama Met Malaysia.
0: Okey, macam ni keadaan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak. Kita bersama dengan rakan pelapor kita Kamal. Assalamualaikum Kamal.
4: Waalaikumsalam.
0: Okey, silakan Kamal laporkan keadaan cuacanya.
4: Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak kuat kuasa 19 September 2026 dari pukul 4 petang selama 12 jam. Untuk tempoh 12 jam ini dijangkakan masih cuaca berjerebu menyeluruh di semua bahagian di negeri Sarawak. Bagi ramalan cuaca lewat petang hingga senja, hujan dan ribut petir dijangka berlaku melibatkan bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Mukah, Sibu, Kapit, Miri dan Limbang. Bagi cuaca malam hingga awal pagi pula, dijangkakan hujan di beberapa tempat di Kuching, Serian, Seri Aman, Kapit, Miri dan Limbang. Seterusnya, keadaan laut di perairan Sarawak. Untuk perairan barat Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari barat laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km per jam. Manakala perairan utara Sarawak pula, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari barat dengan kelajuan 10 hingga 20 km per jam. Manakala untuk suhu dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk petang ini. Terima kasih dan kita kembali ke Sarawak FM.
0: Okey, terima kasih. Selamat tugas Kamal. Jumpa lagi. Okey, Kamal melaporkan ramalan keadaan cuaca panduan kita bersama di Sarawak FM. Dan sekiranya hujan kah, si hujan kah. Jadi, ramalan keadaan cuaca tu penting juga. Selain kita boleh nanggar secara terus di gadget masing-masing kan. Dah ada app, senang kita nak nanggar bacaan IPU dan sebagainya. Okey, kita orang Betong, jangan lupa minggu baru tu sama-sama kita memeriahkan program Sorakku Sayang 2026 di Betong. Kita orang berpeluang memenangi lebih 100 hadiah menarik menerusi peraduan yang disediakan oleh penganjur sepanjang program berlangsung dari 25 sampailah 27 September tu. Hadiah utamanya sebuah peraduan beza. Ada dua buah motosikal, sebuah ATV, package percutian serta banyak pelbagailah peralatan elektrik dan juga barangan rumah. Dan program itu merupakan siri ketujuh lah dan dijangka menarik kehadiran sekurang-kurangnya 7,000 pengunjung dari bahagian yang berdekatan. Antara yang akan pastinya menjadi tumpuan Malam Budaya Sarawak pada 25 September, persembahan artis tempatan pada 26 September, fun run 5 km pada pagi 27 September bermula awal 6.30 pagi. Majlis Perasmian Sarawakku Sayang 2026 Betong akan disempurnakan oleh Premier Sarawak Datuk Fatigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada 26 September. Jadi kita harapkan warga Betong, masyarakat Betong di kawasan yang berada di sekitarnya untuk sama-sama memeriahkan, menyaksikan dan juga ambil peluang apa ajak yang ditawarkan oleh agensi yang perkhidmatan yang ditawarkan oleh Sidak Pempame yang melibatkan 158 perkhidmatan yang disediakan bagi program Sarawakku Sayang. Dan menjengah ke ruangan komen untuk status dengan sangat ambil sebelah petang tu. Sebab kita ada petik. Macam hari Sabtu, hari Ahad tu ni macam singkat sikit masa. Oh. Macam terhad aja. Pejam celik dah 4 jam dah. Okey, Suhaila Abdullah, selamat bertugas untuk sahabat-sahabat pendengar. Selamat hujung minggu untuk kita orang bersihat petang tu. Cuaca jerebu kuat. Lekat ya, macam gelap dan berangin aja. Dah nampak macam hujan rintis sejak di kampung Tabuan Ulu Haji Jerahman masa tu. Santai ajak di rumah, layan Sarawak FM. Ahmad Syafi'i, layan ajak apa lagu yang diputarkan. Hajrah B pun ada jua. Cuaca itu masih mendung, macam nak hujan ajak. Minum kopi dengan roti keben ajak. Untuk semua sahabat, selamat petang diucapkan Elisman Zetra 3. Nampak gayanya Yan, lepak di rumah ajak kitanya. Pasiknya cuaca panas berjerbu balik di PJ Petrajaya masa tu. Cemialahnya. Tiara Putih, salam hujung minggu untuk semua sahabat. Nama Syarimah di FB. Lama si makin nama Syarimah. Eh, nak? Oh, Kak Syarimah. Okey. Ucapan untuk semua pendengar setia Sarawak FM. Ada hati ni ada. Salam hujung minggu semua. On the way rumah arwah usu kami yang akan bertahlil 7 hari tu. Al-Fatihah buat arwah bonda Hajah Dos binti Yasin. Semoga ditempatkan bersama orang yang beriman dan beramal soleh. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Makwo. Minum petang, makan cucuk udang dan keropok leko. Okey, Sabtu Yah Ramli. Di Miri, panas terik cuacanya. Terima kasihlah untuk kita yang berkongsi keadaan cuaca untuk sebelah petang tu. Lepas tu, kita akan ikuti bersama rancangan Refleksi Diri yang dah pun disediakan oleh Jai untuk siaran hari tu.
5: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azahari.
6: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Surah FM yang amazing sekalian. Pada hari ini, saya akan berkongsi mengenai satu ungkapan yang selalu kita dengar, lembu punya susu. Apa maknanya? Selalu kan kita dengarkan situasi di mana seorang yang mendapat nama ataupun kedudukan hasil dari kerja orang lain. Betul sih? Itulah intipati yang digambarkan dalam peribahasa lembu punya susu, sapi dapat nama. Peribahasa ini sangat sesuai digunakan bagi menggambarkan perbuatan individu bergelar ketua atau pemimpin yang terlalu megah dan berbangga meraihkan kejayaan jabatan ataupun unit pimpinannya tanpa mengakui peranan pihak lain di sebalik kejayaan tersebut. Nah, ingat bos-bos, apa yang kita hadapi, apa yang kita capai dari si kerjaan kita adalah daripada bukan hasil kita seorang kan. Semua anak-anak buah kita tu semua nak nyamain, main panan. Jadi macam ni kita nak sepatutnya mengelakkan sifat sedemikian berlaku. Kalau boleh, apabila kita mencapai satu kejayaan sebagai pemimpin, sebagai ketua kan, apabila kita mendapat anugerah, mesti ingat, kita mesti mau berterima kasihlah dengan si pengikut-pengikut kita. Sebab kita mesti mau tahu adanya yang sebenarnya yang kerja kuat untuk kita kan. So therefore, apa je anugerah hadiah yang kita dapat, kita patutnya kongsikan juga dengan dan yang orang. Jadi, bila kita lakukan sedemikian, ni akan rasa mereka tu dihargai. Ada kajian mana apa? Staff, pekerja yang dihargai, dan pun produktivitinya boleh meningkat sampai 80%. Daripada kita tu jenis, mungkin kita mengamalkan pimpinan, kita si peduli dengan buah kita. Sama lah, mungkin di kampung ke, organisasi ke, asalnya kita ketua aja, kita mesti mau mengamalkan sikap untuk kita menghargai kita pun anak-anak buah kita, pengikut-pengikut kita. Jadi dalam kita mana nak memberi hadiah tu, oi coach nakkah perlu duit ni cari-cari duit tu nak beri insidah tu. Kita semua ingat penghargaan tu bukan hanya dari segi kewangan tapi juga dari segi bukan duit. Contohnya paling senang ialah pujian. Pujian ataupun penghargaan. Nak tahu bila ada apa-apa nak beri sijil kah, ataupun yang paling mudah ialah beri pujian. Mun ada ucapan kan, berterima kasihlah mereka, sebut nama yang satu-satu depan orang kami nak. Macam tu pun cukup. Bilanya dengar kita memuji ni macam ya, ataupun tulis nota kecil-kecil sini juga mahal benar kan, tulis surat kan ataupun pakai WhatsApp kan, free nak. Jadi bila kita menghargai mereka, ni akan rasa oh, pemimpin aku tu ni menghargai, ni ingat yang kita bahawa ni tu suksesnya kerjaannya tu bukan setegalnya seorang aja. Jadi dengan sedemikian kita bolehlah menghindari ya ungkapan apa tadi, lembu punya susu sapi dapat nama, melalui apa, penghargaan yang sepatutnya diberi kepada pengikut kita. Jadi sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhar.
5: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.

nombor 66, Jalan Seremban, Tampin, Negeri 9.

Okey, suratku untukmu, Jesha, mau ajak berlalu menghiburkan kita bersama. Mungkin ada khabar yang cukup manis didengar hari itu. Mungkin kita nanggar nak menjengah di ruangan thread. Rami-rami, apa tak rata-rata apa yang lalu di thread kami. Warga pendidik kita berkongsi maklumat penempatan. Kita ucapkan tahniahlah kepada warga pendidik kita yang cikgu-cikgu tu yang akan melapor diri pada 28 September 2026. Rami di antaranya berkongsi maklumat penempatan di sekolah rendah dan juga di sekolah menengah. Tapi jangan susah hati, ada yang dari Sarawak ke Semenanjung ke Sabah, dari Sabah ke Semenanjung ke Sarawak, dari Sarawak ke Sabah, dan macam ialah yang pun macam penempatannya. Apapun, kita ucapkan tahniah sekali lagi kepada guru-guru kita tu yang akan mendidik anak bangsa. Dan kita orang sebenarnya boleh nanya soalan ringkas dan juga mungkin nak tahu penempatan untuk yang pertama kalilah yang asyik tahu lokasi sekolah yang tertera di surat penempatan kita orang, ya. Sida admin JPN Sarawak official tu nang awesome, nyanang cepat mulah kerja, baru ajak ngantar emoji welcome to Sarawak kepada guru baharu. Rami yang dah pun komen dan juga beri respon bertanya proses-proses yang mungkin sedikit muskil lah, ada persoalan yang nak ditanyanya, dan admin tu nang cepat nyaut. Kita orang boleh nanggar di thread ada masalah, boleh ajak admin yang paling banyak kerja kata sidaknya. Tapi rinduklah sebab dengan keadaan apa tu kini tu media sosial nak, kita boleh bertanya macam ni, nak ke satu tempat ke satu tempat. Dan ramai di antara masyarakat kita mengalu-alukan lah guru yang baru ajak terbang naik belo, cari rumah sewa dan sebagainya. Banyak respon yang positif di thread kita. Orang boleh pergi nangga di media sosial kita, guru-guru yang baru ajak nak melapor diri pada 28 September 2026. Okey, kita akan cuba dapatkan Yati Jaya juga untuk laporan untuk Bintang Kecil 2026 dengan khabarnya nak ngembak finalis kita tu untuk jalan-jalan.

0: bila petang-petang macam tu nak
1: ya macam
2: bunyi bunyi
0: kelab bunyi rasanya masih sih berubah betul rasa masih asli lagi kan rasa yang menggamit kenangan bersama dengan orang itu saya.
3: Lagu-lagu
4: retro tu
3: kita
4: memilih
3: untuk
4: menyiarkan
3: lagu kita
4: 60-an, 70-an, 80-an
3: dan awal
4: 2000.
5: Ialah ritma muzik retro terbaik.
4: Bukan kita tiga malam.
5: Bukan
4: kita tiga malam. Bukan kita tiga.
5: Di Sarawak FM Talk, kami orang hiburkan kita.

0: Dengarlah kita ritma pukul 2 petang sampai 6 petang. Music Retro terbaik.
1: Jangan lupa saksikan kehebatan peserta Kemuncak Bintang Kecil 2026 dan meriahkan persembahan artis jemputan Lan Solo. Mimpi indah akan ku mencuba. Wani Carey,

0: Puncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026 siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Okay, so FM Sati sejiwa dah pun 4:45 minit petang. Untuk laporan seterusnya, Yati Jaya di talian. Halo, Assalamualaikum Yati.
2: Waalaikumsalam Yan.
1: Okay, ceritanya untuk ngembak adik-adik bintang kecil kita. Oh. Berjalan kah?
2: Oh, berjalan di?
1: Di sini.
2: Kerus.
1: Di
2: Sungai Sarawak tu.
1: Baru sampai tengah hari tadi, udah naik kerus.
2: Wah. Untung sih, untung kan?
1: Untung. Pelapa pun untung. Okey, silakan Yati.
2: Okey, terima kasih DJ Yan di Konti Sok FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Melani dan salam sokku sayang. Baik, anda bersama saya, kita tu Yati Jaya. Kita berada di Tebingan Kuching bagi program Heaven Wonyagi Royal Cruise Tour bersama dengan peserta-peserta Kemuncak Bintang Kecil 2026. Baik, untuk maklumat semua pendengar, program tu, orang kata tip, pelayaran tu lah merupakan salah satu daripada program atau aktiviti yang dirancang bersempena dengan Kemuncak Bintang Kecil 2026 bagi menyantuni peserta dan juga pengiringnya lah. Ia juga sekaligus orang kata tip, membawa peserta untuk menikmati keindahan dan pemandangan sepanjang Sungai Sarawak tu. Dan secara silangsung je yang mempromosikan Sarawak sebagai salah satu destinasi pelancongan wajib pergi kepada pelancong luar lah. Oh. Okey, orang setakat tu, pelayaran belum lagi bermula. Orang tepat pukul 5 kelak, insyaAllah kita akan memulakan pelayaran kita tu di sepanjang Sungai Sarawak tu. Okey, seramai 6 peserta dan pengiring. Dan juga pengiringnya lah dibawa belayar hampir kira-kira 2 jam lah di sepanjang Sungai Sarawak tu sambil ia juga akan menyambut selera. Okey, turut akan hadir, dijangka akan hadir pada program tu ialah kita pun pengarah penyiaran Sarawak, Wan Wizana Hashim. Baik, untuk maklumat semua, finalis Kemuncak Bintang Kecil 2026 tu terdiri daripada Nur Ariana binti Satria daripada Sarawak, Christina is Zara bin Robin daripada Sabah, Muhammad Izzaril Indra bin Rizwan daripada Kedah, Nur Sofia Adelia binti Ezarif daripada Kuala Lumpur, Melissa Rus binti Afzan Safwan daripada Pulau Pinang, dan Muhammad Aryan Zuhir bin Muhammad Rizwan Akrab dari Seri Sembilan. Baik Yan, saya rasa setakat itu saja apa yang dapat saya kata kongsikan, tampukan untuk pendengar Sarawak FM petang tu. Jangan lupa kita orang kena 25 air bulan September tu, Sabtu depan, saksikan Kemuncak Bintang Kecil yang akan berlangsung di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching pada pukul 9 malam. Untuk itu kita kembali ke mana DJ Yan di Konti Sok FM.
1: Okey, terima kasih Yati Jaya yang sedang ngembak anak-anak bintang kecil kita. Finalis bintang kecil round di Kerus. Okey, menyelusuri Sungai Sarawak. Best lah. Oh, yalah bestnya. Pengulas berapa pun rindu hati dapat draw round. Okey, apapun tepat pukul 5 petang kelak sama-sama kita ikuti berita dari Nasional FM yang kita sambung siar dari Nasional FM Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Dan lepas ya untuk jam yang terakhir seperti biasa, kita ada peti muzik retro. Lagu-lagu retro tanpa henti kita siarkan sampailah pukul 6 petang kelak. Kuasa 2, ritma kita hadiahkan untuk kita orang semua. Dan itu adalah himpunan 2 lagu Black Rose menerusi ritma muzik retro terbaik.
3: Selepas ini, lagu Kuasa 2 ritma.

Hari itu hujan turun dengan lebatnya. Setelah aku turun dari bas, aku berdiri menumpang berteduh di perhentian bas yang agak usang. Kelihatan kawan-kawan sekolah yang lain turut berteduh. Dalam hati aku berdoa agar hujan cepat-cepat berhenti kerana sepatu yang aku pakai basah sepenuhnya. Tuhan seakan memakbulkan doaku. Hujan pun beransur reda. Saat kaki aku mula melangkah, seorang jejaka menghulur sekaki payung dengan muka yang serius. Aku terkejut dan terbungkam, bagaikan dapat membaca fikiranku yang penuh dengan persoalan. Jejaka itu menghulurkan sekeping kertas putih kecil dengan nota, "Payung itu saya hadiahkan." Saat aku mengangkat muka dan ingin bertanya lanjut, sosok lelaki itu sudah menghilang. Bermula dari hari itu, setiap kali terserempak dengan jejaka itu, kami selalu bertukar senyuman.

0: Kami rakyat Malaysia
1: bersyukur dengan nikmat kemerdekaan.
0: Kami menghormati dan menghargai jasa-jasa para pahlawan pejuang negara.
1: Kami mensyukuri keamanan yang telah dikecapi selama ini.
0: Kami berjanji akan terus menjaga perpaduan kami, keharmonian kami, kesetiaan kami kepada agama, bangsa dan negara kami.
1: Kami akan pertahankan kedaulatan Malaysia yang dicintai.
2: Kami rakyat Malaysia. Kami sehati sejiwa. Berbangga menjadi rakyat Malaysia.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu kelewatan bekalan baja, SPRM rakam keterangan 37 saksi. Operasi pemindahan awan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

19 September 1994, Karamajit Singh Ronteoh mencipta sejarah perlumbaan negara. Pada hari ini dalam tahun 1994, pasangan Karamjit Singh Ronteoh, pelumba rali negara, mencipta sejarah dengan menjadi pelumba rali pertama menaiki podium pada perlumbaan Rali Australia yang berlangsung di Perth, Australia. Mereka yang mewakili pasukan Petronas Aeon Perth bermula sebagai peserta ke-21 dan menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan masa keseluruhan 5 jam 57 minit dan 53 saat bagi kategori kumpulan N. Kenderaan yang digunakan oleh pasangan pelumba ini adalah Proton Wira 4 WD Turbo buatan tempatan. Siri perlumbaan yang bermula pada 16 September 1994 ini menyaksikan 76 orang peserta mengambil bahagian, namun hanya 46 orang sahaja yang berjaya menamatkan perlumbaan.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan dalam ritma.
1: Okey, Surat FM Sati Sejiwa, itulah ritma muzik radio terbaik untuk jam yang terakhir. Okey, 5.30 minit petang, 5.30 petang kita akan siarkan 30 minit lagu-lagu retro tanpa henti menerusi peti muzik retro. Terus bersama kami, okey, ritma muzik radio terbaik Sarawak FM.

0: Fony Mahabah mengusik jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Will, Nusi Simfoni Mahabah Musik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
1: Dan saya nanti akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
3: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
4: Sarawak FM Sehati Sejiwa 5.30 petang kelak. Kita akan sama-sama ikuti 30 minit lagu-lagu retro tanpa henti sampai pukul 6 petang kelak. 6 petang seperti biasa kita ada berita dari Sarawak FM dan seterusnya. Rakan penyampai kami Simfoni akan menemani kita orang 6 sampai 9 malam. Mungkin ada cerita petang tu yang belum sempat kita kongsikan, ada lagu yang belum sempat kita putarkan, ada ucapan dan juga respon daripada kita orang yang belum kita bacakan, dan ada mungkin rasa di hati yang belum lagi terluah. Namun percayalah, setiap detik yang kita lalui bersama Rito pastinya mempunyai makna yang tersendiri. Terima kasih kepada kita yang menjadikan petang tu dan lebih indah dan lebih manis sebab kita orang bersama kami dalam ritma muzik retro terbaik. Sehingga kita jumpa untuk minggu depan hari Rabu insyaAllah dalam pertemuan lagu-lagu retro terbaik baik sepanjang zaman menerusi ritma. Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu. Bye.
5: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
6: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
5: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
6: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
5: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
6: Kalau gitu, senang hati makcik.
5: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
7: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.
4: Peti retro.

Patty Music Retro. Patty Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kuching 88.9 MHz.

0: Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Berbeza budaya,
2: berbeza tradisi,
1: berbeza cita rasa.
2: Namun semuanya menyatukan kita.
1: Dari adat dan warisan,
2: hingga kejuadah yang menggamit selera.
1: Dari busana penuh pesona,
2: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
1: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
2: hayati tradisi,
1: rasai keunikan makanan,
2: tampil bergaya dengan fashion warisan,
1: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
2: tradisi,
1: makanan,
2: fashion,
1: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
2: bermula pukul 3.15 petang.
1: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.
3: Tindakan yang perlu diambil semasa jerubu. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan, sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka, pakai penutup hidung dan mulut bila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong, pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
4: Ini Tok.
5: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
4: Ah, tiap klikkan ada.
5: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
4: Muat pun kini Tok, ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
5: Semuanya ada.
4: Muat turun kini Tok.
5: Betul-betul percuma.
6: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada kita dengar dan stream pada waktu itu bersama dengan Will seterusnya. Kini itu mesti simponi Mampu Mesir Jiwa 6 petang sampai 9 malam edisi hari Sabtu 19 September 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. InsyaAllah apa juga urusan kita pada petang itu dipermudahkan semuanya. Dan Alhamdulillah juga hujan turun now di Bandar Kuching pada petang itu. InsyaAllah meredakan sikit lah suasana berjerebu dengan hari itu. Setakat 4 petang tadi masih lagi dengan bacaan tidak sihat di Kuching, mesti potong apim lah. Dan daripada ramalan daripada Met Malaysia yang dikeluarkan pada pukul 4 petang tadi, berlaku juga ribut petir di beberapa tempat kita di Sarawak, antaranya Kuching, Serian, Samahan, Seri Aman, Betong, Seri Kemuka, Sibu Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Jadi apapun situasi di Ubud tu masih lagi berlarutan. Jadi kita bolehlah pantau bacaan indeks pencemar udara IPU dari semasa ke semasa di kawasan kita di portal Jabatan Alam Sekitar. Jadi terus jaga kesihatan kita lah dalam musim cuaca panas dan kering yang kita alami kan itu. Dan di Sarawak FM musim simponi seterusnya insyaAllah kejap-kejap lagi akan disampaikan kepada kita muslimin dan muslimat panduan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh zon di Sarawak pada petang tu. Jadi terus bersama di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Ancaman jerebu, keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga.

0: dan sedekat dengannya. Segarkan iman, suburkan akhlak, dapatkan kupasan ilmu, panduan kehidupan, inspirasi untuk hati. Jangan lupa ikuti rancangan bersama Jabatan Mufti Negeri Sarawak setiap hari Jumaat 11.30 pagi hanya di Sarawak FM.
1: Sarawak FM, seperti sejiwa.
2: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
3: Baik, dimulakan di zon khas bagi muslimin dan muslimat yang berada di kampung-kampung berdepan dan sebagai sasa muncul untuk Bukit Manang, Lemberambai, Lempeki Tengah, Lempeki Asal, Langguban, Masjid Baru, Patrikan dan juga Kampung Bangkatan waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.16 menit petang tadi. Zon 1, Limbang Saudara Sana Lawas pada pukul 6.19 menit petang tadi. Zon 2, Niah Bakenu Miri Sebuti dan Marudi pada pukul 6.23 menit petang tadi. Zon 3, Tatau Suai Belaga Pandan Sembauh dan Pintulu pada pukul 6.27 menit petang. Zon 4, Igan Oya Balingan Muka dalam Sibu Kenawit Kapi dan Song pada pukul 6.31 menit petang. Zon 5, Tanjung Manis Belawai Matu Darul Seri Kejula Bintango dan Bajang pada pukul 6.33 menit petang. Zon 6, Kabang Liga Sui Aman Angkel Lili Lubang Tubetong Sepauh Pusa Saratok Roban dan Debak pada pukul 6.33 menit petang. Zon 7, Samrahan Semenjan Serian Gedong Sepuyau dan Maludam pada pukul 6.36 menit petang. Dan bagi zon 8, bagi kawasan Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan masuk waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.39 menit petang.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah. Setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Hashtag sehati sejiwa.
1: Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, petikan surah An-Nisa ayat 100 hingga 101 yang akan disampaikan oleh Encik Nordin bin Putih.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

Kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ertinya tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada seorang hamba dalam hal keluarga, harta benda dan keturunan sehingga ia mengucapkan segalanya atas kehendak Allah, tidak ada kekuatan selain milik Allah, lalu mendapati bencana selain kematian.

0: Imam Syafi'i telah menasihatkan. Apa kata Imam Syafi'i? Perkara yang paling mulia ni ada tiga, kata Imam Syafi'i. Pertama, merasa kaya walaupun hartanya sedikit. Masya Allah, harta tak banyak tapi rasa kaya. Ni orang panggil kaya jiwa. Jadi bila dia rasa kaya walaupun harta tak banyak, dia boleh memberi. Ini di antara perkara yang mulia. Yang kedua ialah warak. Warak ketika sunyi, yakni bersendirian. Dia tak buat maksiat, dia takut kepada Allah, dia takut terjerumus benda syubhah. Dikala ataupun ketika mana dia berseorangan, ya, walaupun orang tak ada pun, dia tetap bertakwa kepada Allah. Yang dia takutkan adalah Allah, bukannya pandangan manusia. Masya Allah, ini orang mulia. Dan ketiga ialah perkataan yang benar, perkataan yang hak, yang diucapkan kepada orang yang diharapkan bantuannya ataupun yang ditakutinya. Dia nak minta tolong orang tapi dia terpaksa ataupun dia tetap berkata benar. Ya, padahal mungkin kalau dia berkata benar, ada kemungkinan logiknya tu orang tu mungkin tak nak tolong dia. Tapi dia memilih untuk berkata benar walaupun dia dalam keadaan memerlukan pertolongan orang. Atau kata Imam Syafi'i, dia tetap bercakap benar di hadapan orang yang dia takut. Sebab dia meletakkan ketakutan kepada Allah mengatasi yang lain. Maka ini tiga golongan. Kata Imam Syafi'i, ini perkara paling mulia. Pertama tadi, kaya walau harta sedikit. Kedua, warak, takut pada Allah, tetap berjaga-jaga walaupun ketika mana orang lain semua tak ada, dia seorang saja. Dan yang ketiga, tetap berkata benar walaupun dalam keadaan yang berisiko untuk diri dia. Dan kita cuba usahakanlah, ya, ikut pada nasihat Imam Syafi'i ini, dapatkanlah tiga perkara ini. Apatah lagi kalau memang hartanya banyak, ya. Patutnya bila harta banyak, lagilah merasa kaya, merasa bersyukur. Ya, dapat kita infakkan pada jalan yang sebenarnya, yang sepatutnya. Ya, dan begitu juga dengan sifat warak dan sebagainya. Sebuah hadis daripada Nabi SAW, innallaha yuhibbul abdat taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, at-taqi, hamba yang kaya, al-ghani, dan hamba yang tekun beribadah dalam kesepian. Jadi kalau ada tiga pakej ini, bertakwa, kaya, ya, dan tekun beribadah dalam kesepian, Allahu Akbar, ini adalah hamba yang dicintai Allah.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar, dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mau rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu. Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.
1: Ya, terima kasih lah kepada kita yang terus dengar dan stream Sarawak FM pada waktu itu. Meski jam kedua kita mersi Simfoni Mahabang Musik Jiwa malam 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, malam minggu juga. InsyaAllah apa juga perancangan kita pada malam itu, dipermudahkan semuanya. Dan Sukan Asia dah pun bermula dengan upacara perasmiannya berlangsung pada pukul 4.45 minit petang tadi, disiarkan secara langsung di saluran Sukan Plus, juga penstriman langsung di RTM Klik. Jadi Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 tu berlangsung dari hari tu, bermula hari tu 19 September sampai 4 Oktober 2026, dan kita boleh ikuti perkembangan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 tu di RTM selaku penyiar rasmi. Jadi sebanyak 43 sukan dipertandingkan sepanjang temasya tu berlangsung, dan kontijen Malaysia di temasya tu menghantar seramai 352 atlet untuk menyertai sebanyak 30 jenis sukan dengan menyasarkan sebanyak 33 pingat secara keseluruhan, termasuk 6 pingat emas lah yang disasarkan. Jadi selamat berjuang lah untuk barisan atlet-atlet negara kita, kontijen negara kita. InsyaAllah memperolehi kejayaan lah yang membanggakan untuk Malaysia. Okey, kepada kita yang ingin menyapa sahabat-sahabat kita yang lain, boleh stream secara langsung Facebook, Instagram, sekian itu. Hantar je komen, ucapan dan salam kita di live MP kita di Sia. InsyaAllah ada ruang waktu pula kami akan bacakan dan kongsikan komen-komen yang diterima daripada kita. Apapun pada jam tu, InsyaAllah sekejap je lagi akan disampaikan panduan waktu solat fardu isyak kepada kita muslimin dan muslimat yang berada di Sozon di Sarawak pada malam tu. Dan jangan lupa 7.30 minit malam tu pula kita boleh ikuti rancangan lantunan wahyu yang diterbitkan oleh Azlina Haji Ramli. Jadi terus dengar sehati sejiwa Sarawak FM.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.
1: Kita yang lurus hati ya. Iboh baik gila nak jemik akaun bank kita dengan orang. Baik orangnya kita dah lama kenal ataupun baru kenal. Bukan apa, takut kita kelak diperalatkan orang jadi keldai akaun. Keldai akaun ialah individu yang membenarkan kad ATM, akaun bank atau e-dompet mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk sindiket penipuan. Apabila kita jemik akaun bank, kad ATM atau maklumat bank kita dengan orang, kita boleh disalah dari segi undang-undang. Ingat ya, lindungi diri, lindungi akaun. Jangan jadi keldai akaun.
2: Sarawak M, Sarawak Sejiwa. Disampaikan jadual solat Fardu Isyak untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
3: Baik, di melakukan di zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sebagul, Sasa, Mauncu, Undop, Bukit Manang, Long Berambai, Long Pergi Tengah, Long Giasa, Langguban, Masjid Baru, Padarikan dan juga Kampung Bangkatan waktu solat Fardu Isya pada malam ini pada pukul 7.25 minit malam. Zon 1 di Masuna Tusana Lawas pada pukul 7.28 minit malam. Zon 2, Niah, Bekenung, Miri, Sebuti dan Marudi pada pukul 7.32 minit malam. Zon 3, Tatau, Suai, Belaga Pandan, Sebauh dan Bintulu pada pukul 7.35 minit malam. Zon 4, Igan, Oya, Balingan, Mukah dan Nasi, Bukanawit, Kapi dan Song pada pukul 7.40 minit malam. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darus, Rike, Julau, Bintango dan Bajang pada pukul 7.42 minit malam. Zon 6, Kabang Lingga, Sui Aman, Kelili, Lubang, Tumbetong, Sepau, Pusa, Sarato, Roban dan Debak pada pukul 7.42 minit malam. Zon 7, Somerhan, Semunjan, Serian, Gedong, Sembuyau dan Maludam pada pukul 7.45 minit malam. Dan bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di zon 8, bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan masuknya waktu solat Fardu Isyak pada malam ini pada pukul 7.48 minit malam.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
1: Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.
4: Frekuensi Sarawak

0: Eh, jerebu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerebu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerebu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM, prihati.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Lantunan wahyu.
2: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 201 yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan Ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syamil bin Asri.

0: الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العظيم.
1: الحمد لله selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Di dalam lantunan wahyu pada kali ini kita akan membicarakan tadabbur surah Al-Baqarah ayat 201. Para pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita mengambil sedikit masa untuk mentadabbur satu surah yang sangat ringkas tetapi cukup besar maknanya.

0: yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 201 yang bermaksud, "Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab neraka." Pendengar sekalian, menariknya doa ini bukan sekadar meminta dunia dan juga hanya meminta akhirat, tetapi Allah ajar kita untuk minta kedua-duanya sekali. Kadang-kadang kita lihat manusia terbahagi kepada dua. Ada yang terlalu kejar kepada dunia, harta, pangkat, kesenangan hingga lupa akhirat. Dan ada juga yang terlalu fokus akhirat sampai mengabaikan tanggungjawab dunia. Namun Islam datang dengan hasanah yang membawa kepada keseimbangan. Apakah maksud hasanah di dunia ini? Ulama tafsir menjelaskan ia merangkumi segala kebaikan, kesihatan, rezeki yang halal, keluarga yang bahagia, ilmu yang bermanfaat, bahkan hati yang tenang. Maknanya, bila kita baca doa ini, kita sebenarnya sedang meminta kehidupan dunia yang baik, bukan sekadar mewah tetapi berkat. Kemudian kita meminta hasanah di akhirat. Ini lebih besar, iaitu keselamatan di hari akhirat kelak, mendapat rahmat Allah dan akhirnya dimasukkan ke dalam syurga insya-Allah. Para pendengar yang dikasihi sekalian, doa ini mengajar kita satu prinsip penting, iaitu kita hidup di dunia tetapi tujuan kita adalah akhirat. Dunia ini tempat berusaha, akhirat itu tempat menuai hasil. Kalau kita hanya minta dunia, kita mungkin dapat, tetapi kosong di akhirat kelak. Tetapi kalau kita seimbangkan, insya Allah kita akan berjaya di kedua-duanya. Jadi, amalkan doa ini di dalam kehidupan harian kita, selepas solat, ketika berdoa, bahkan di dalam sujud terakhir dan di dalam solat kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan kepada kita kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan menjauhkan kita daripada azab api neraka insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Al-Quran teras pembangunan ummah.
1: Lantunan wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center, Majlis Islam Sarawak.
2: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam.

0: Oleh itu, amalkan 3 perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika 3-3 ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa. 6 petang hingga 9 malam.
2: Ya tu, bersama kita masih Simfoni Mahabah Musik Jawa pada malam tu. Suat FM, saat ini sejauh 7.38 minit malam. InsyaAllah, khususnya di Suat FM pada malam tu sebelum masuknya waktu solat fardu Isya. Bagi zon 8 pada pukul 7.48 minit malam tu gila. InsyaAllah, kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu daripada petikan surah Al-Muzzammil dari ayat 1 hingga 19. Jadi, kepada muslimin dan muslimat menaikkan solat fardu Isya kepada kita pada malam tu. Dan kepada kita yang menyapa di live FB Suat FM pada malam tu, terima kasih lah singgah di live stream kita. InsyaAllah dipermudahkan apa je urusan kita pada malam tu. Dan insyaAllah pada jam terakhir pula akan dibacakan komen-komen yang diterima daripada sidaknya. Jadi teruskan bersama di Suat FM, sehati sejiwa.
3: Ketenangan abadi, kedamaian insani. Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda
4: bersama Sarawak FM 88.9. Dan tadi kami
3: Al Maulid,
4: sehati sejiwa bersama anda.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan 88.9 MHz.

0: Dengarkan Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.
1: Sehati Sejiwa, Sarawak FM.
2: Berikut kita perdengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 19 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Ibrahim bin Awang Sabudin. Silakan.

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.

0: sejauh apapun kita melangkah. Garis finishnya adalah tetap kematian. Dunia ini bukan rumah, bukan juga kampung halaman. Semuanya hanya menumpang, hanya sebentar. Tapi kadang herannya, sikap kita kepada dunia seolah kita akan memilikinya selamanya. Keberadaan kita fana, abadi kita bukan di dunia. Namun lagi-lagi kita memperlakukan dunia seakan ia telah memberi kita segalanya. Kita bersenang-senang di dunia, menciptakan angan yang begitu panjang, hingga lupa dengan adanya kehidupan setelah kematian.
1: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Dengarkan lagu-lagu nasyid.

0: 6 petang hingga 9 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Ya, hanya di Sarawak FM, meski jam ketika kita bersama pada malam tu. Terima kasihlah terus Sehati Sejiwa Musik Simponi Mahbah Musik Jiwa dari 6 petang sampai 9 malam tu. Dan situasi Jerebu khususnya kita di Sarawak tu, musik kemas kini daripada APIM setakat pukul 6 petang tadi tau, 7 lokasi di Sarawak tu masih berada pada tahap tidak sihat dengan bacaan IPU melebihi 101 hingga 200, manakala 5 lokasi berada pada paras sederhana, iaitu IPU dari 51 hingga 100. Dan masalah Jerebu rentas badan tu ada juga terbaca di portal berita luar negara tadi, dengan kebakaran hutan yang berlaku dijangka berlarutan sampai awal November kelak, berikutan daripada fenomena Super El Nino yang menyebabkan cuaca kering dan panas sepanjang tempoh tu. Jadi terdapat juga usaha-usaha memadam dan mencegah kebakaran yang berterusan terus giat dijalankan. InsyaAllah usaha-usaha tu berhasil lah dalam memastikan tahap ITU kita si bertambah parah. Baik, Sarawak FM Sehati Sejiwa, terima kasih kepada kita yang terus bersama Musik Simponi Mahawa Musik Jiwa pada malam tu. Dan cuaca pada malam tu juga mesti ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia pada pukul 4 petang tadi, hujan juga diramal berlaku di beberapa tempat kita di Soto, antaranya di Kuching, Serian, Siaman, Kapit, Miri dan Limbang dan Jerebu, Samahan, Betong, Serike, Mokah, Sibu dan Bintulu. Ya, untuk ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang tadi. Dan insyaAllah untuk rakan-rakan sahabat pendengar kita di live stream FB Sarawak FM pada malam tu, akan dikongsikan komen-komen sapaan daripada kita yang diterima sejak dari pukul 6 petang tadi. Oh, insyaAllah sekejap lagi kami akan bacakan komen-komen daripada rakan-rakan pendengar kita di live stream FB Sarawak FM pada malam tu. Jadi terus bersama Musik Simponi Mahbah Musik Jiwa dari 6 petang sampai 9 malam.

Anda yang dikejar itu bahagia, mulakan dengan bersyukur. Dan anda yang dicari itu kesempurnaan, ketahuilah ia tidak pernah wujud.

0: Ancaman jerebu, keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa. Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Ya, masih lagi kita bersama Mersi Simfoni Mahabah mengusik jiwa pada malam tu. Dan selamat datang juga kepada bintang-bintang kecil kita, bintang cilik kita dari seluruh negara ke bumi kenyalang. Pada hari itu ada 6 finalis yang akan berkentap di pentas kemuncak bintang kecil 2026 tu, mewakili 3 wilayah, seorang dari Sarawak, seorang dari Sabah dan 4 orang mewakili zon semenanjung yang akan mengetahkan bakat nyanyian masing-masing pada hari Jumaat minggu hadapan 25 September 2026 bertempat di auditorium Piramli RTM Kuching. Hari itu setidaknya dah sampai dah kesemuanya, insyaAllah banyak aktiviti yang dah diatur kepada barisan finalis bintang kecil kita tu sepanjang berada di Sarawak. Ada aktiviti-aktiviti lautan juga turut dirancang kepada setidaknya melawat tempat-tempat menarik lah, khususnya di Kuching tu. InsyaAllah bolehlah adik-adik kita tu kongsikan pengalaman setidaknya kelak kepada rakan-rakan tentang keunikan yang ada di Sarawak tu. Apapun, jangan lupa hari Jumaat kelak beri semangat kepada bintang-bintang kecil kita pada kemuncak bintang kecil 25 September 2026 bertempat di auditorium Piramli RTM Kuching. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita ada kesempatan akhir itu untuk dikongsikan antara komen-komen yang diterima daripada sahabat-sahabat kita, antaranya Ahmad Safi'i. Waalaikumsalam Ahmad Safi'i, ucapannya sama menaikkan solat fardu maghrib dan isyak kepada muslimin dan muslimat di sini yang berada. Semoga amalan kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ahmad Safi'i. Hajar Rabbi juga ada turut menyapa kita di situ. Waalaikumsalam Hajar Rabbi, salam simfoni Mahabah Musik Jiwa. Hujan lebat di matang tempat kami pada petang tadi. Jadi salam maghrib dan isyak kepada muslimin dan muslimat, semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Terima kasih Hajar Rabbi. Saniah Ganti, waalaikumsalam Saniah Ganti, salam maghrib dan isyak khususnya kepada muslimin dan muslimat di sini yang berada pada hari itu. Dan Syarifah Hanifah Syed Akil, waalaikumsalam Syarifah Hanifah Syed Akil, dengan ucapannya sama menaikkan solat fardu maghrib dan isyak juga kepada muslimin dan muslimat. Semoga amalan baik kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Syarifah Hanifah Syed Akil. Rashidah Edi, waalaikumsalam Rashidah Edi, bersama dengan titipan kata, nikmati hidup meskipun tak mewah tapi terasa indah, nampak meskipun tak nampak namun berkah. Alhamdulillah. Terima kasih Rashidah Edi. Suhaila Abdullah juga ada turut menyapa kita di situ. Jampi salam simponi.

kita di situ, Esman Zetra 3 juga ada berkongsikan sedikit titipan kata buat kita bersama pada malam itu. Sahabat, biarpun hidup ini keras, namun sama kita berpada-pada melalui semua itu. Usah ambil jalan pintas. Sekadar renungan, orang tidak memiliki cermin mana mungkin dia tahu rupa wajahnya. Orang abaikan nasihat mana mungkin dia tahu kesalahannya. Alhamdulillah. Terima kasih, Elisman Zetra 3. Jadi antara sahabat-sahabat kita yang menyapa dan memberikan apa titipan kata untuk dikongsikan bersama dengan kita pada malam ini. InsyaAllah ada lagi komen-komen kami akan kongsikan seterusnya. Musik Simfoni Mahmur Musik Jiwa pada malam itu. Terus dengar Suara FM, Sehati Sejiwa.

0: menyaksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mohon rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.
2: Malam jika boring, dengan hiburan lagu-lagu terbaik. Kalau

0: Dan ada pelbagai perkongsian, cerita-cerita artis, lagu permintaan dan juga ucapan dalam Gatra Music Tanpa Batasan, 9 malam hingga 12 tengah malam di Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.
2: Ya, 88.9 MHz kita dengar dari Kuching dan Kota Samrahan. Sarawak FM, sehati sejiwa, 8.44 minit malam dah pada waktu itu sama malam kita. Walau di sini juga dengar dan swim Sarawak FM pada malam itu. InsyaAllah apa juga urusan kita pada malam itu dipermudahkan semuanya. Dan kami yang dah terbaca dah tahu dah MyCard generasi baru dah dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara JPN mulai 17 September lepas. Dan MyCard generasi baru itu banyak ciri-ciri baru yang ditambah baiklah, terutamanya dalam ciri-ciri keselamatan. Ada 53 ciri keselamatan yang ditambah, peningkatan daripada 23 ciri keselamatan pada kad yang lama. Dan bahan yang digunakan, bahan polikarbonat, lebih tahan lasak lah, terhadap suhu tinggi dan bahan kimia. Dan untuk MyCard generasi baru tu, mesti JPN tu si wajib ditukar. Untuk pemegang MyCard sedia ada, si perlu menukar kad sidanya selagi masih dalam keadaan baik, dan si rosak lah, di tempoh proses untuk memohon kad MyCard generasi baru tu siap ada hari yang sama, boleh diperoleh di cawangan JPN yang mempunyai kemudahan pencetakan sendiri sehingga 5 hari bekerja di cawangan JPN yang tidak mempunyai kemudahan cetakan. Jadi ya, untuk penukaran kepada MyCard generasi baru. Baik, kepada sahabat-sahabat pendengar kita di Livestream FB Swatem pada malam tu dan yang membalik lah, kita jenguk lagi B kita pada malam tu, antaranya daripada Mak Teh diterima 2 jam yang lepas, 6 petang tadi tu. Waalaikumsalam Mak Teh. Jadi salam kepada muslimin dan muslimat sama menaikan solat fardu maghrib dan isyak pada hari tu. Terima kasih Mak Teh. Masnah Ani, waalaikumsalam Masnah Ani, selamat menaikan sembahyang fardu maghrib dan isyak kepada semua sahabat. Sadiah Jidiah juga ada turut menyapa kita di situ. Salam 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Jadi selamat malam dan selamat menaikan solat fardu maghrib dan isyak kepada semua pendengar sahabat sehati sejiwa Sarawak FM dan rakan muslimin dan muslimat di sini. Ya Allah, dan semoga kita semua sentiasa sehat walafiat dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan dijauhi dari segala perkara dan penyakit yang tidak diingini. InsyaAllah. Terima kasih Sadiah Jidiah juga dengan ucapan yang sangat beristirahat di hujung minggu kepada semua. Terima kasih Sadiah Jidiah. Dan daripada Ramli Lee, waalaikumsalam Ramli Lee. Terima kasih menyapa kita di situ. Salam simfoni Mabah Musik juga untuk semua, dan salam fardu maghrib dan isyak kepada muslimin dan muslimat. Latif Basiri, terima kasih menyapa kita sejeli-sejeli seterusnya dengan ucapan yang semua malam kepada semua warga Sarawak FM pada malam tu. Berilah senyuman walaupun hati kita disakiti, kerana memberi senyuman itu satu pahala. Jadi jangan lokek memberi senyuman. Baik, terima kasih sejeli-sejeli. Pak Manda, tambahkan manis dalam senyuman tapi kurangkan gula dalam minuman. InsyaAllah jaga kesihatan kita bersama-sama lah. Dan daripada Biah-Biah, waalaikumsalam Biah-Biah, salam simfoni Mahabah Musik Jiwa untuk semua sahabat pendengar. Dan Nek Mok juga turut menyapa kita, waalaikumsalam Nek Mok. Aspian Mahyus juga ada menyapa kita di situ. Aman Saidi, kepada kawan semua selamat menaikkan solat fardu isyak dan maghrib pada malam tu. Jadi ya, antara sahabat-sahabat kita selain yang terakhir diterima daripada Sufian Sulaiman, terima kasih menyapa kita, waalaikumsalam Sufian Sulaiman. Kepada muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, selamat menaikkan solat fardu maghrib dan isyak pada malam tu. Semoga kita semua dirahmati, diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Sufian Sulaiman Jadi ya, antara sahabat-sahabat kita yang bersama-sama singgah di live stream pada malam itu, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan bersuara lagi lah untuk pertemuan yang akan datang, dan seterusnya semalam malam pula kita boleh ikuti berita utama dari Kuala Lumpur. Dan selepas itu terus ya bersama Musik Gatra, Musik Tanpa Batasan bersama dengan DJ Ashraf. Jadi selamat beristirahat, salam hujung minggu, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita tahu sih, empangan Bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Berbekalkan bakat, usaha dan kesungguhan, 6 peserta kemuncak bintang kecil bertanding mempersembahkan bakat masing-masing. Nur Ariana binti Satria dari Sarawak, Kristina Izara binti Roblin dari Sabah, Muhammad Rezaril Indra bin Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Adilia binti Erazif dari Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Safwan dari Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhai bin Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Siapakah yang akan menjadi juara tahun ini? Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium Piramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM. Jangan lupa saksikan kehebatan peserta Kemuncak Bintang Kecil 2026 dan meriahkan persembahan artis jemputan Lan Solo. Mimpi indah akan ku Wani Carey,

0: Remuncak Bintang Kecil 2026, hari Jumaat 25 September 2026, pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Dengarkan Gatra Music Tanpa Batasan. Sembilan hingga 12:30 malam. Tak mungkin ku tolak gadis dari Sarawak. Di Sarawak FM.

19 September 1994, Karamajit Singh Ronteo mencipta sejarah perlumbaan negara. Pada hari ini dalam tahun 1994, pasangan Karamjit Singh Ronteo, pelumba rali negara, mencipta sejarah dengan menjadi pelumba rali pertama menaiki podium pada perlumbaan Rali Australia yang berlangsung di Perth, Australia. Mereka yang mewakili pasukan Petronas Aeon Perth bermula sebagai peserta ke-21 dan menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan masa keseluruhan 5 jam 57 menit dan 53 saat bagi kategori kumpulan N. Kenderaan yang digunakan oleh pasangan pelumba ini adalah Proton Wira 4 WD Turbo buatan tempatan. Siri perlumbaan yang bermula pada 16 September 1994 ini menyaksikan 76 orang peserta mengambil bahagian, namun hanya 46 orang sahaja yang berjaya menamatkan perlumbaan.

lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

Baik, assalamualaikum dan selamat malam. Selamat berhujung minggu guys. Semestinya bertemu dengan Ashraf pada malam tu, edisi Sabtu 19 September 2026 bersamaan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Lagu daripada Tulus, Teh Hijau untuk kita pada malam tu. Jadi, Ashraf akan bersama dengan Kita Ongsi Lama sejam aja. Selepas itu kita akan ikuti Juh Bermukun dari pukul 10 hinggalah pukul 12.30 malam. Jadi, Ashraf saya dah buka ruangan untuk berkongsikan ucapan dan juga lagu-lagu pilihan pada malam tu. Jadi, malam tu kita akan ikuti Bermukun. Alright, jadi untuk malam tu, sedikitlah Ashraf akan kongsikan selepas tu untuk isu-isu semasa dengan apa yang berlaku di media sosial. Baik, selamat hujung minggu dan selamat bercuti untuk kita yang sedang bercuti, yang sedang lepak-lepak di luar, yang sedang jalan-jalan sini-sini kah. Alhamdulillah kita dapat nangga, kita pun cuaca pun dah start baik pulih. Mudah-mudahan akan terus berterusan dengan keadaan IPO dan yang semakin berkurangan pada masa tu. Jadi masa tu boleh dengar Kak Ashraf juga menerusi RTM Klik 7v.my dan jangan lupa muat turun apps kami orang di App Store dan juga di Google Store, Aziva Tanpa Rasa Jemur dan Iramil Pan Tinta Air Mata. Semuanya menerusi Gatra.

menyaksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

berbekalkan bakat, usaha dan kesungguhan. 6 peserta kemuncak bintang kecil bertanding mempersembahkan bakat masing-masing. Nur Ariana binti Satria dari Sarawak, Kristina Izara binti Roblin dari Sabah, Muhammad Rezaril Indra bin Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif dari Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Safwan dari Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Siapakah yang akan menjadi juara tahun ini? Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium Piramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak.

Baik, Nyarin Sofia, siapa gadis itu? Jadi jangan lupa pada pukul 10 malam tu kita akan ikuti berita ringkas dari Sarawak FM. Dan kita akan ikuti Jubal Mukun dari pukul 10 hingga pukul 12 tengah malam tu. Nampaknya sampai di situ saja Ashraf menemani kita orang menerusi Gatra Silama. Jadi jangan lupa pertemuan kita pada petang esok, rancangan khas Salam Abai Itau dan juga Ritma memainkan muzik retro terbaik. Siapa tetamu Ashraf pada petang esok untuk Silang Budaya, sama-sama kita ikuti untuk segmen Ritma pada petang esok. Okey aja untuk malam tu guys. Jadi lepas tu macam biasa kita akan bermukun selama hujung minggu dan terus on bersama kami di Sarawak FM Radio Sati Sejiwa Anda. Jumpa petang esok. See ya.

bekalkan bakat, usaha dan kesungguhan. 6 peserta kemuncak bintang kecil bertanding mempersembahkan bakat masing-masing. Nur Ariana binti Satria dari Sarawak, Kristina Izara binti Roblin dari Sabah, Muhammad Rezaril Indra bin Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif dari Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Safwan dari Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Siapakah yang akan menjadi juara tahun ini? Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak.

Bertemu balik kita di malam minggu macam biasa bersama kita semua untuk malam tu. Andy sekali lagi bersama kita semua untuk rancangan Jo Bermukun di Sarawak FM untuk bersama dengan kita di malam minggu. Dah ada dua jemputan kita bersama malam tu. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi untuk kita semua yang terus kekal mendengarkan rancangan Jo Bermukun di malam minggu yang dinanti-nanti yang dah pun tiba. Dengan irama Cinta Berai, pembuka untuk tirai jam pertama kita malam tu. Bersama dua pemukul jemputan kita. Kita dengar suaranya tu lah, siapakah gerangannya tu? Eba!

0: soga.
1: Bukan daun cabang daun.
0: Nangalung keluar daun.

0: Irama Cinta Bekahi bersama dengan Andy Kenito, Bang Pian kita jumpa anjang abani kita. Assalamualaikum kedua.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Apa khabar bunga di kolam?
1: Cucuk timbul lah kat tenggelam. Nasi ada tanya lain.
0: Ya. Ni nak bolah nong. Jangan kata aku. Baik, kita teruskan arang mengancakkan lagi malam minggu kita semua dengan irama cinta berai untuk malam tu. Sambil-sambil kita relax, sambil-sambil kita perapai bersantai di rumah bersama dengan B3 sepanjang Johor Bermukun malam minggu tu. Eba.

0: Apa yang kamu?
1: Kelakku sembuh berdenganlah jintan.
0: Masa
1: ya, ubatnya no.
0: Kau ya lah ubat pakai ngubat teh.
1: Main sembuh.
0: Pakai ngubat penyakit lama teh nak.
2: Jintan hitam pakai.
1: Jintan hitam, jintan putih, tai angin, apa semua ada cekur, apa biji kedaung teh nyembuh je no.
0: Kau tak gerak mati Enak oh.
2: Penyakit lama.
0: Enak.
2: Penyakit dah lama ilah.
0: Masih lagi bersama dengan B3 untuk Johor Mukun malam minggu tu. Tadi kita di irama Cinta Berai. Kita tukar irama kita yang seterusnya dengan Laila Majnun. Merancangkan lagi malam minggu kita untuk malam tu. Nenda wang dah pakai berubat teh.
3: Kena sembuh dong.
0: Jai kena sembuh ya dong.
2: Menempek
0: dong. Gauk dah ajak tukar dukun ya.
1: Mun diginyaknya cik pinang cik halus rindu je hati berhati dong. Mun nak kasar-kasar ya menempek je dong.
0: Bro ya kita tu.
2: Apa nak umat
0: aja ya Ulian. Ai, ada bro ya kita ni membantu.

0: Masih lagi bersama dengan kami tiga untuk Jom Ukun malam minggu tu. Bang Pian yang mak anjang kita. Sambil-sambil kita beribu di malam minggu nak oh.
1: Sampai nak bertandak-bertandak lah.
0: Sambil-sambil dengan pantun ni jual mak anjang ke Bang Pian. Pakai ngenang asa diri, bah.
1: Pakai ibu mak anjang tu, no. Hatinya rindu, tena.
0: Gelorat gila jawanya, bah.
1: Ya, intan jadi batu, mak anjang.
2: Kayak disembul dengan biji kerau.

0: dah ajak bang pi dah ingin nak bini. Suruh tak jadi bujang balik. Ni lah gaya kerjaan kita tu ya nak. Oh.
1: Udah dilantik jadi wakil je nak pencari jodoh mak andam je nak.
0: Oh, nang semua nak si cun dia ajak ya nak. Oh, manjang. Oh. Bila begitu seorang tu si mau seorang ya si mau. Nah, ni gaya tu manjang.
2: Mi. Tapi ni janda, nanti bini janda baik. Ada malu.
0: Lepihnya mulut. Masih lagi dengan bersama kami tiga untuk jumpa berbukun malam tu. Ibu dengan kami tiga dah lebih mulut ko.
1: Nak jeruit je mulut tu.
0: Ramai lah macam nun. Meranjakkan lagi malam minggu kita semua untuk malam tu.

0: mati.
1: Awak gimana?
2: Dewa suka dari penyakit.
1: Lagi deh itu Bang Pian.

0: Terus Yai buka.
1: Bila ku kelakar, Mak Anjang mencebik, cebik bibirnya.
0: Oh, kataku.

0: Jangan kita ngemak diri aja kan ya. Jadi apapun kita akan berhenti rehat seketika. Jam 11 malam kelak kita akan ikuti ringkas 11 malam. Lepas saya bersambung balik untuk jam yang seterusnya bersama dengan Bang Pian yang emak anjang kita. Sambil-sambil kita ngibur kita malam minggu. Tak ada sambil minum kopi, air teh, duduk di muka tangga.
1: Di muka tangga, di palak tangga.
0: Palak tangga.
2: Buka pintu, palak tangga.
0: Palak tangga. Ya betul lah kita.
1: Suka nak lepas.
2: Habis lepak panjang malam tu. Apa dimakan panjang? Aduh lepak panjang malam tu.
0: Ya lagi tak tiba Bian. Aduh lepak tiba Bian.
2: Aku jadi wakil si bui gaji ya Karina.
0: Tolak antonya lepak. Baik kita berhenti kasih ketika lepas itu kita ketemu balik dalam jumpa mukun Sero FM.

0: Tiada petunjuk baru, operasi SAR pemanci hilang ditamatkan. Tiga sistem peluru berpandu di senarai pendek untuk LCS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu surat rasmi berhubung keputusan lembaga pengampunan mengenai pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata surat berkenaan perlu diteliti terlebih dahulu bagi membolehkan keputusan itu dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Menurutnya, penelitian turut diperlukan bagi mendapatkan butiran lanjut mengenai pelaksanaan tahanan rumah. Operasi mencari dan menyelamat pemancing yang hilang di One Fathom Bank berhampiran Pulau Ketam ditamatkan sepenuhnya selepas 6 hari dengan seorang mangsa masih belum ditemukan. Pegawai Operasi Maritim Selangor, Lieutenant Muhammad Azli Zainal memberitahu keputusan dibuat selepas pencarian sehingga 7 malam tadi tidak menemukan sebarang petunjuk baru. Operasi meliputi kawasan seluas hampir 3,900 batu nautika persegi di perairan Selangor dan Perak. Daripada 7 pemancing yang dilaporkan hilang Isnin lalu, 4 ditemukan selamat, 2 meninggal dunia, manakala Raja Muhammad Rozi Raja Mahmud, 49 tahun, masih hilang. APMM akan meneruskan rondaan dan pemantauan rutin di kawasan berkenaan. Tiga sistem peluru berpandu anti kapal dari tiga negara kini disenarai pendek bagi melengkapkan kapal tempur pesisir tentera laut Diraja Malaysia TLDM. Sistem berkenaan dipertimbangkan bagi menggantikan peluru berpandu NSM yang dirancang sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata proses pemilihan kini di peringkat akhir sebelum keputusan kerajaan diperoleh.
1: Kita sedang di peringkat akhir, ada isu-isu yang perlu kita putuskan dan untuk dapatkan keputusan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis peluncuran tim nukleus Angkatan Siber ATM dan Jelajah Wira Madani di pangkalan TLDM Lumut. Sementara itu, ATM menyasarkan cabang pertahanan sibernya beroperasi sepenuhnya menjelang 2030 bagi menghadapi ancaman peperangan era digital. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata, kepakaran siber yang kini terdapat dalam setiap cabang ATM akan digabungkan di bawah satu cabang khusus.
1: Sekarang memang ada, tapi di setiap cabang kita nak gabungkan untuk di setiap perkhidmatan nak digabungkan bawah satu cabang. Kita mulakan ini semua bergantung pada kerjasama sebagainya, dan kemudian kita juga akan ambil anggota-anggota yang baru bidang-bidang seperti inilah, IT, AI apa semua.
0: Katanya ancaman siber bukan sahaja boleh menjejaskan sistem ketenteraan, malah infrastruktur penting negara termasuk bekalan elektrik, trafik, lapangan terbang dan sektor tenaga. Kebajikan anggota keluarga dan veteran terus menjadi keutamaan ATM seiring usaha memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan negara. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata, transformasi ATM bukan sahaja melibatkan struktur dan keupayaan, malah merangkumi aspek budaya, sistem serta hubungan dengan masyarakat dan rakan strategik. Dalam sambutan Hari ATM ke-93 yang berlangsung di Lumut, beliau turut menyampaikan sumbangan kepada 27 veteran, 18 anggota yang cedera serta 15 waris anggota yang mengidap penyakit kronik. Aduan mengenai iklan dan promosi kesihatan dalam talian yang didakwa melanggar peraturan serta mengelirukan orang ramai akan dirujuk kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menerusi hantaran di Facebook berkata perkara itu antara isu dibangkitkan dalam pertemuannya bersama Wakil Persatuan dan Pakar Perubatan di Ibu Negara. Menurutnya, aduan berkenaan akan diteliti MCMC untuk tindakan lanjut bersama pihak berkaitan. Berita seterusnya. Jarum Sistem Insurans Pekerjaan SIP bakal menikmati manfaat dan perlindungan sehingga RM25,000 mulai 1 Oktober ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan berkata penambahbaikan itu meliputi peningkatan beberapa kadar allowance bagi membantu pencarum yang kehilangan pekerjaan. Dalam pada itu, beliau turut menggalakkan lebih ramai pekerja menyertai skim lindung 24 jam per kesok.
2: Skim 24 jam ni is a very good scheme, dia sangat penting. 87% daripada pekerja mencarum skim tersebut, hanya 13% saja yang tidak mencarum skim tersebut. So 87% they want this scheme. Bagi 13% yang lain tu, saya haraplah baik kita membuat sesuatu untuk melindungi orang yang disayangi, melindungi yang kita sayang. Sebab bila timpa kemalangan ataupun something which is out of the norm which happen, it is going to be too late for you to regret at that period of time.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Festival Mega I Lindung You Kesuma bersama rakyat di Petaling Jaya. Rang undang-undang e-dagang disasar dimuktamadkan menjelang hujung tahun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik 2006 dengan perundangan lebih menyeluruh.
3: Sekarang ini kita tengah bincangkan di peringkat kementerian-kementerian yang terlibat, sebab matlamat kita adalah untuk keputusan dasar kabinet yang telah diberikan adalah untuk kita memansuhkan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada dengan menggantikan dengan satu akta baru. Sebab kita tahu Akta Perdagangan Elektronik ini dia hanya memberi enabling act, memberikan pengiktirafan kepada Akta Perdagangan Elektronik. Tetapi dari segi kawal selia, termasuklah aspek perlindungan pengguna, kita menggunakan peraturan di bawah Akta Perlindungan Pengguna sekarang. Jadi sudah tiba masanya kita ada akta yang khusus.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Luar negara, kepulan asap hitam dilihat berhampiran lapangan terbang Riyadh, Arab Saudi selepas bunyi letupan kedengaran di ibu negara itu. Rakaman Reuters turut menunjukkan api berhampiran kawasan yang kelihatan seperti tangki bahan api. Bagaimanapun, punca kejadian belum dapat dipastikan oleh kerajaan Arab Saudi setakat ini belum memberikan sebarang kenyataan. Terdahulu, pihak berkuasa mengeluarkan amaran kemungkinan ancaman serangan udara di Riyadh dan Al-Kharaj sebelum memaklumkan keadaan kembali selamat. Perkembangan itu berlaku ketika Arab Saudi berdepan peningkatan serangan Houthi dari Yaman. Dalam perkembangan lain di Asia Barat, tentu Israel menutup laluan terakhir di perkampungan Khairbet Rasul Ahmar di utara Tebing Barat, menyebabkan 47 keluarga Palestin terputus hubungan dengan kawasan luar sejak 5 hari lalu. Penduduk Thair Basharat berkata tentera Israel menggali parit merentasi satu-satunya laluan yang masih boleh digunakan selain jalan lain ditutup sejak lebih 2 bulan lalu. Keadaan itu menyebabkan penduduk yang bergantung kepada penternakan tidak dapat membawa masuk keperluan asas dan makanan ternakan. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Aston Villa meraih kemenangan pertama musim ini selepas menewaskan Tottenham Hotspur 3-2 di London. Johan Mazambi dan Nicholas Jackson meletakkan Villa 2 gol di depan sebelum Emi Buendia menjadikan kedudukan 3-0 menerusi rembatan jarak jauh. Tottenham bangkit lewat menerusi Conor Gallagher dan Jean-Paul Vanhecke, namun gagal menyamakan kedudukan dan kekalahan itu menyaksikan Spurs terus tanpa kemenangan Liga musim ini dan kekal di zon penyingkiran. Zinedine Zidane memulakan tugas sebagai ketua jurulatih Perancis dengan Messi membawa Le Bleu kembali bergelar juara selepas dilantik sehingga Piala Dunia 2030. Bekas bintang Perancis berusia 54 tahun itu menggantikan Didier Deschamps dan memiliki rekod cemerlang di peringkat klub, termasuk membimbing Real Madrid meraih 3 gelaran Liga Juara Eropah berturut-turut. Zidane akan mengadakan aksi pertamanya menentang Turki dalam saingan Liga Negara Eropah pada 25 September. Perlumbaan MotoGP Austria, George Martin memenangi perlumbaan pecut sekaligus merampas semula pendahulu kejuaraan daripada Marc Marquez. Marquez menamatkan perlumbaan di tempat kedua, manakala Marco Bezzecchi ketiga, dan kemenangan itu menyaksikan Martin mengumpul kelebihan 3 mata ke atas Marquez. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada petunjuk baru, operasi SAR pemancing hilang ditamatkan. Tiga sistem peluru berpandu di senarai pendek untuk LCS. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bertemu balik kita di Juh Bermukun malam minggu tu. Tadi Mak Anjang dah jadi dukun, udah tukang padu, semuanya boleh. Kota nanti nak nolong Abang Pian katanya. Nih?
1: Oh, nak beri yang pemukin dah.
0: Kau
1: hanya pemukin.
0: Kau lebih juga boleh si Mak Anjang tu. Kita teruskan dengan Juh Bermukun untuk malam tu. Kita meneruskan lagi dengan irama Laila Majnun, merancangkan lagi malam minggu kita semua.

0: tumpak ngawahi.
1: Padu mang wetanam Bandung sepanjang.

dipakai tembaga macam dipakai kita.

Tasya. Baik, apapun masih lagi bersama kami tiga untuk rancangan Joh Bermungkun untuk malam minggu tu. Tadi kita di irama dalam Jenun. Kita nak rancangkan lagi kita irama kita malam tu dengan irama Samsudin. Pakai menghangatkan lagi malam minggu kita.

0: Masih lagi bersama dengan Metika untuk Johor Mukun malam minggu tu.
1: Bantu nasihat.
0: Bersama dengan Bang Bian dan Mak Anjang kita. Yang mana tadi nyasi bola katanya.
1: Diam nak ajak
0: doh. Kataku. Kita teruskan dengan kerancakan Irama Samsudin untuk kita malam tu dengan Johor Mukun.

Chan, ikan terlalu rebut. Ikan terlalu

0: Aduh. Sobri, Sobri.
1: Eh, Siti.
0: Eh, Siti.
2: Oi, sampai jauh nyaman tetak. Dah kena lepas nunai, aku dengar tak dua tetak ya.
0: Bukan apa. Kenapa, Siti? Aduh. Hari tu, kita jangan nak stres-stres. Pilih kerja hari tu. Jangan nak menjus sejak muka kita ya. Aduh. Hari tu, kita happy.

0: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Surat FM yang amazing sekalian. Hari ini saya akan berkongsi mengenai satu yang berlaku kentut lah. Iaitu apa? Sibuk dengan gadget. Terlalu bergantung dengan gadget. Betul sih? Itu lah masalahnya. Tahu sih kita dalam masa sehari ya, siapa-siapa pun nya mengikut kajian menyentuh handphonenya sebanyak 2,617 kali sehari. Bayangkan kita. Dan secara puratanya manusia tu kini tu nya spend 3 jam 15 minit dengan phone-nya tiap-tiap hari. Dan jangan kita tengah dengar saya tu, kita tengah megang handphone juga nak. Jadi half of kita pun phone pickups happen within 3 minutes of previous one. Maknanya paling lama kau dapat nahan si megang phone 3 minit. Kau bercakap lagi dengan phone. Aduh, dahsyatnya kita kan. Jadi macam ni tu, kesannya adalah amat menakutkan sekali ya, sebab bila kita tu terlalu ketagih dengan kita pun gadget, sehingga kan kita lupa dengan dunia reality kita, kita lupa dengan orang di hadapan kita. Kadang-kadang sedih bah, kadang-kadang kita keluar dengan mak bapak kita tapi kita main phone. Mak bapak nangga je kita. Okay. Tapi ada juga mak bapak yang sama juga lah 2x5. Tak nama dah jadi reality hidup kan. Tapi sebaik-baiknya apabila kita masa kita untuk bersuah muka, biarlah kita bersuah muka. Okay. So ada satu istilah, istilahnya dipanggil fubbing. Fubbing tu maknanya kita lebih mementingkan gadget kita daripada uang yang berada di hadapan kita. Jadi kita simak benda yang sedemikian. Jadi macam ni kita nak menguangkan benda-benda macam tu. Pertama sekali ialah, kalau boleh lah, kita ada sehari dalam seminggu kita ibaratkan sebagai no handphone day. Tahan sih kita. Contohnya mun hari seminggu 7 hari kan, ada kaki hari Sabtu kah, mun dapat waktu hari Sabtu tu jangan pegang handphone. Sebab apa? Tapi pastikan keluarga-keluarga kita, orang yang kita jaga adanya semua selamat lah, tapi takut ada emergency. Betul sih? Yang keduanya ialah tu penyakitnya. Janganlah kita tu habit ngecas handphone sebelah katil. Apa terjadi? Mun handphone tu charging sebelah katil, memang kita akan bercari dengan handphone, memang kita akan lalik dengan benda yang so, kalau boleh mun charging nak, charging jauh-jauh. Mun orang urgent dia akan call lah, buat kita dapat jawabnya, mun dapat cemil lah. Ketiganya, mun di rumah handphone yang letak ke sama je lah, jauh sikit daripada tempat yang kita selalu nak mula kerja, supaya ni akan jauh dah saya ingat handphone tadi, malas pun nak berjalan ke siang. Jadi ni dapat mengurangkan temptation kita untuk menggunakan handphone. Dan yang keempatnya ialah mun dapat tukarlah kita pun handphone setting ya. Kadang-kadang notification tu macam-macam, semua app yang kita download semua notification berbunyi, so pilih apa je notification yang perlu ya aja on kan. Yang lain siap perlulah ada update dan sebagainya, siap perlu. Sebab apa? Sebab ia dapat nyuruh kita lalik antara semayang pun dengan bunyi benda semayang pun kacau juga solat kita dan sebagainya. Jadi kepada semua, janganlah kita terlalu bergantung kepada handphone kita. Sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
0: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
2: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, Radio

0: info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Sarawak Maju Makmur. Saya Luqmanul Hakim bin Said, pegawai farmasi daripada bahagian perkhidmatan farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak bersama anda hari ini. Bagi segmen AIS Sihat yang terakhir ini, saya ingin memperkenalkan sistem temujanji pengambilan ubat. Satu sistem yang mudah tetapi sangat membantu dan praktikal. Melalui sistem temujanji pengambilan ubat, anda akan diberikan tarikh dan masa khusus untuk hadir ke kaunter farmasi untuk urusan pengambilan ubat susulan. Kaedah ini akan mengurangkan kesesakan, masa menunggu dan sudah pastinya proses pengambilan ubat susulan anda akan lebih teratur. Ubat anda akan disediakan lebih awal dan anda hanya perlu hadir pada masa yang telah ditetapkan. Perkhidmatan ini sangat sesuai untuk pesakit yang stabil dan perlu mengambil ubat secara berkala tanpa memerlukan konsultasi ubat yang lebih lanjut pada setiap kunjungan. Perkhidmatan ini bukan sahaja memudahkan urusan anda, malah akan membantu pihak farmasi untuk merancang dan menguruskan aliran kerja yang lebih efisien. Sekiranya perkhidmatan ini sesuai untuk anda, anda boleh memohon untuk menggunakannya melalui aplikasi MyUbat seperti mana perkhidmatan-perkhidmatan yang lain. Setelah mendaftar, anda boleh menyimak butiran tarikh dan masa temujanji serta akan mendapat notifikasi setelah ubat anda sedia untuk diambil. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kini anda sudah tahu tentang perkhidmatan nilai tambah farmasi. Perkhidmatan ini bukan sekadar pilihan tambahan, tetapi ia adalah satu nilai tambah yang akan membantu anda menguruskan pengambilan ubat susulan dengan lebih efisien, selesa dan mengikut keperluan khusus anda. Lagi mudah, lagi patuh makan ubat. Jangan lupa muat turun aplikasi MyUbat dan daftar perkhidmatan yang anda perlukan. Dari satu langkah mudah ini, anda akan mengakses kepada pelbagai kemudahan farmasi tanpa perlu beratur panjang di kaunter farmasi. Saya Luqman Al-Hakim bin Said. Terima kasih kerana telah meluangkan masa bersama saya sepanjang segmen AIS Sihat ini. Semoga bermanfaat kepada semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: nyaman kok pikir udah man. Tuh mesti silahnya. Kopi yang enak. Nah.
1: Nah. Ya. Yeah. Yang mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.

Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kan dah nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama.

0: Apa yang menarik dalam iTech hari ini? Aplikasi Iman Pro kini telah dimuat turun lebih 1 juta kali.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: Take a break and enjoy the show. This is iTech.

Alright guys, terdapat beberapa aplikasi memfokuskan kepada kemudahan dalam mengikuti solat waktu ataupun waktu solat dan beberapa ciri khusus yang lain. Salah satu yang dibangunkan pembangun tempatan adalah Iman Pro. Setelah dibangunkan secara bersorangan sejak 14 tahun yang lepas, kini aplikasi Iman Pro mencatatkan angka muat turun melangkaui lebih 1 juta kali. Menariknya mengenai aplikasi ini adalah penawaran antaramuka yang kemas dan minimal tanpa gangguan kandungan lain. Ia turut menyertakan sejumlah ciri tambahan yang sangat berguna kepada pengguna Muslim di Malaysia. Pada awalnya, Iman Pro dibangunkan dan ditawarkan untuk pengguna iPhone sahaja. Pada 2024, ia turut diperluaskan kepada pengguna Android dan kini ia turut ditawarkan kepada pengguna jam tangan pintar Apple Watch. Bagi anda yang berminat, boleh muat turun Iman Pro di App Store dan Google Play Store dan menggunakannya dalam kehidupan harian anda. Anda turut boleh menyokong pembangunannya dengan membeli cenderamata Iman Pro melalui laman Shopee. Beritahu kami di Facebook jika anda berminat dengannya dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini. Tune in again next time.

geng, geng, geng. Kita yang tengah nangga Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mun mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya, bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita diimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.

hari akan tetap berlalu. Tidak ada yang mengerti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu, mula. Kau

0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majelis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, kita sedia maklum bahawa kisah Luqmanul Hakim masyhur kerana beliau adalah seorang yang berhikmah dalam tindakan dan ucapan. Persoalannya, apakah maksud hikmah ini? Hikmah adalah satu pengetahuan yang dapat diraih dengan adanya hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan melalui renungan sepenuhnya terhadap segala apa yang ada di dunia ini serta penemuan kebenaran, hidayah dan kesolehan. Terdapat lebih kurang 31 kali perkataan hikmah pada 19 surah di dalam Al-Quran. Antaranya surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-An'am, surah Yunus, surah Al-Ma'idah, surah An-Nahl, surah Al-Isra, surah Maryam, surah Al-Anbiya, surah Al-Qasas, surah Luqman, surah Yasin, surah Sad, surah Al-Ahzab, surah Az-Zukhruf, surah Ad-Dukhan, surah Al-Qamar dan surah Al-Jumu'ah. Menurut Asy-Syaikh Tantawi, hikmah adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat berupa akal dan pemahaman yang istimewa, kemudian dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sendiri. Manakala menurut Imam Baqir pula, hikmah itu adalah sebuah konsep pengetahuan dan pengenalan yang mendalam. Pengetahuan yang membuatkan manusia mengabdi diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan utusan Allah, serta menjauhkannya dari melakukan dosa besar. Menurut Imam Ja'far Sadiq pula berkata, puncak hikmah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin pendengar yang dimuliakan, menurut pandangan Asy-Syaikh Wahbah Zuhaili, hikmah adalah kesempurnaan jiwa seseorang yang disandingkan dengan ilmu yang nyata dan perbuatan yang telah sempurna ditambah dengan perbuatan yang lain. Menurut pendapat-pendapat yang dinyatakan tadi, jelas bahawa apa yang dimaksudkan dengan hikmah adalah akal, yakni kecerdasan, fiqh, pemahaman agama, ilmu yang bermanfaat serta kesempurnaan hatinya yang mana dapat mengaplikasikannya khusus dalam kehidupan seharian. Pendengar yang dikasihi, banyak kisah-kisah Luqmanul Hakim selain daripada yang kita ceritakan sebelum ini, di mana beliau sentiasa memberi pesan nasihat kepada anaknya yang boleh dijadikan tauladan dan pengajaran kepada kita yang akhirnya kelak akan dapat kita sampaikan dengan penuh hikmah, insyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: sedang mendengar Layan 12.30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM. Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tuan-tuan mulakan oleh Allah. Semua kita kena tahu siapa Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bukan sahaja sepupu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas adalah anak kepada Abbas radhiyallahu anhu, pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah manusia yang mulia. Di dalam kitab Riyadus Salihin, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah bercerita, aku telah dimasukkan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam majlis yang dihadiri oleh Ashyakh Badar, iaitu di kalangan para sahabat-sahabat yang utama yang telah menghadiri peperangan Badar. Maka ada yang berkata, lima yadakulu hadha ma'ana walana abna'un mithluh, mengapa dimasukkan sekali budak ini sedangkan kami memiliki anak seusia dengannya? Maksudnya apa? Ibnu Abbas tu masih dalam usia youth, pemuda yang masih muda. Jadi sahabat-sahabat yang senior tadi heran, kenaknya tu masuk dalam grup kita sedangkan kami orang pun ada anak yang sebaya dengannya. Maka Sayyidina Umar pun hanya memberitahu, innahu min haitsu alim ilm, itulah yang apa yang pandangan kamu. Satu ketika Sayyidina Umar telah bertanya kepada para sahabat, apakah yang dimaksudkan dengan turunnya surah An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath, sehingga akhirnya, maka para sahabat yang di kalangan Datuk tadi, orang senior tadi yang utama yang telah menghadiri peperangan Badar beritahu, kami diperintahkan untuk memuji Allah dan beristighfar, dan ketika Allah membantu kami dan mengurniakan Fathu Makkah. Jadi ya, maksudnya surah An-Nasr mereka beritahu. Kemudian Sayyidina Umar pun bertanya kepada saya, kepada Ibnu Abbas, nyatik muda tadi, akadhalika liqawli Ibnu Abbas, seperti itukah apa yang dimaksudkan wahai Ibnu Abbas yang dimaklumkan oleh Allah SWT? Tapi jawab Ibnu Abbas, la, wa ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu, iaitu innahu kana tawwaba. Tuan-tuan berkata Allah SWT, tidak, kata Ibnu Abbas, sebenarnya surah itu adalah untuk menjadi hin, satu petanda bahawa usia ajal Nabi adalah begitu dekat lagi. Jadi sebab ialah Allah menyuruh untuk bertasbih dan beristighfar, kerana apa? Itu adalah yang dikendaki, yang dimaklumkan oleh Allah. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar Amirul Mukminin, ma'alamu minha illa ma taqul, maka tiadalah aku mengetahui melainkan apa yang kau telah beritahu. Jadi tuan-tuan bagi Allah SWT, kisah tu nak memberitahu keutamaan Ibnu Abbas. Tuan-tuan, sebab ialah apa yang diajar oleh Nabi tu tuan-tuan, walaupun nya dibuat ke atas para sahabat, tapi kita boleh apa, bertabaruk, ambil berkat. Ibnu Abbas didoakan Nabi waktunya gigi kecil nak, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadi doa tu bagus, bacakan kepada anak-anak kita, terutama masih kecil nak, supaya apa, Allahumma faqihhu fid din, tiru kepada doa Nabi kepada Ibnu Abbas, jadikannya orang yang mana faqih dalam bab agama dan dikurniakan ilmu takwil. Ilmu takwil tu ilmu tafsir, ilmu yang mana begitu sikit orang yang mengetahuinya, hebatnya tafsir. Jadi sebab ya Ibnu Abbas berkat doa Nabi tadi menjadi orang yang mulia. Mana-mana orang puan boleh kita baca juga, Allahumma faqih hafiddin wa'allim hat ta'wil. Seterusnya cerita tu nak memberitahu bahawa dalam kita bekerja juga, dalam bermasyarakat, berkomuniti, memang ada orang-orang yang junior daripada kita, ada pekerja-pekerja yang baru. Jangan kita terus menafikannya, jangan kita madah, oh kita tu, kami tu lebih banyak makan garam. Jadi idea kami orang yang utama, pandangan kami orang yang lebih utama. Tidak, tuan-tuan. Sehinggakan mengkisah perang Khandaq ya, Nabi telah menerima idea Salman Al-Farisi, bukan orang Arab. Hanya bukanlah orang yang awal dalam Islam. Di Madinah barunya Islam, lepas hanya berhijrah ya, baru masuknya Islam bukan orang Arab, tapi ideanya strategi peperangan parit ya diterima oleh Nabi. Jadi macamnya juga kita tuan-tuan supaya meraihkan pandangan. Kemudian juga tidak menafikan ada juga orang tu lebih muda daripada kita, tetapi ilmunya bagus, ideanya genius. Yang penting adalah untuk kebaikan umat, untuk semua perkara kita, bukan bab agama aja, termasuklah dalam bab kerja, ekonomi dan sebagainya. Wallahu'alam bissawab.
0: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

شكرك عنا يا حي يا قيوم.

بنعمتك وشكرك أعنا يا حي يا قيوم.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وشكرك عنا يا حي يا قيوم.

شكرك عنا يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

0: Kebetulan Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 162 hingga 163 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibarah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syamil bin Asri.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
3: الْحَمْدُ لِلَّهِ. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Di dalam lantunan wahyu pada kali ini, kita akan membicarakan tadabbur surah Al-An'am ayat 162 hingga 163. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am.

0: Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Tiada sekutu baginya, dan dengan itu aku perintahkan, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri. Pendengar sekalian, ayat ini mengajar kita tentang satu perkara yang sangat penting di dalam kehidupan seorang Muslim, iaitu ikhlas kerana Allah. Allah tidak hanya menyebut solat, tetapi juga nusuk wa nusuki, yang bermaksud seluruh ibadah kita, bahkan lebih luas lagi, yakni hidup dan mati kita sendiri, semuanya mestilah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya, Islam bukan sekadar pada waktu solat sahaja, bukan sekadar di masjid sahaja, tetapi seluruh kehidupan kita, cara kita bekerja, belajar, berkeluarga, semuanya adalah ibadah jika diniatkan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dikasihi sekalian, ikhlas ini sesuatu yang halus. Kadang-kadang kita buat kebaikan, tetapi dalam hati ada keinginan untuk dipuji, dihargai atau dilihat orang. Contohnya, kita bantu orang tetapi berharap orang nampak. Kita buat bekerja dengan baik tetapi rasa kecewa bila tidak dipuji. Di sinilah datangnya cabaran ikhlas. Ayat ini yang mengingatkan kita, bukan kerana manusia, tetapi kita lakukan semuanya kerana Allah. Bila mana kita ikhlas, dipuji atau tidak, kita tetap tenang. Dihargai atau tidak, kita tetap istiqamah. Kerana kita tahu, ganjaran sebenar bukanlah di dunia, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar sekalian, perkataan la syarikalah, tiada sekutu baginya, menegaskan bahawa di dalam setiap amalan kita, jangan kita campurkan niat kita dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kerana manusia, jangan kerana populariti, dan jangan kerana kepentingan diri semata-mata, tetapi luruskan niat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat ini juga diakhiri dengan satu pengakuan, wa ana awwalul muslimin, aku adalah orang yang pertama berserah diri. Ini menunjukkan bahawa keikhlasan itu bermula dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mari kita tanya diri kita, dalam apa yang kita lakukan pada hari ini, berapa banyak yang benar-benar kerana Allah? Moga kita mampu memperbaiki niat kita sedikit demi sedikit. Kerana amalan yang kecil, jika ikhlas, sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas di dalam setiap amal, di dalam solat kita, pekerjaan kita, kehidupan kita, dan hingga ke akhir hayat kita. InsyaAllah, amin ya Rabbal Alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Al-Quran teras pembangunan ummah.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: Nyaman kopi kau tu man. Tok mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Ya. Yeah. Nyaman nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya Allah.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, assalamualaikum. Selamat pagi. Aida,
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya. Hari ini berteman.
0: Ya, hari ini berteman. Kalau hari yang semuti itu tadi,
1: semuti
0: saya bersama dengan Minion.
1: Yalah, tiba-tiba ada Minion.
0: Ramai orang rindu dengan Minion.
1: Nasi. Okeylah. Bicana dengan Minion noh. Amaknya si Oli.
0: Jadi apa pun hari tu kabinet dua Aida Bab Dudu
1: dan saya Aida
0: kembali bersama dengan kita orang untuk hari tu, hari Ahad 20 September 2026 bersamaan dengan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Apa khabar kita korang untuk hari Ahad tu? Kita doakan semoga kita orang semua sihat-sihat, munada rasa macam korang sihat lah, cepat-cepat lah pergi dapatkan rawatan. Jangan kita orang pun yang jadi doktor ke diri.
1: Betul.
0: Jadi untuk hari tu, selamat berhujung minggu. Dan sebelumnya, terima kasih banyak-banyak untuk berita jam 6 pagi tu tadi.
1: Sama-sama.
0: Iya, jadi untuk hari itu kita dua akan bersiaran sampai pukul 10 pagi. Dan difahamkan pukul 9 tu kelak kita ada tetamu yang akan bersama dengan kita. Tapi yang tu off air lah, gas lah. Yang tu off air sebab kita ada tetamu kita, Sida Aparma, bintang kecil.
1: Ya, tetamu cilik kita.
0: Betul. Jadi apapun, yalah, mun kita, insyaAllah kita akan cuba live. Mun ada sidaknya adalah kita orang nangga dalam live hack lah.
1: Betul.
0: Jadi untuk pagi tu jam 6.30 minit pagi, kita akan cuba dapatkan penyampai untuk aura pagi. Dan selepas itu juga kita akan ada perkongsian. Banyak perkongsian yang kita akan share lah bersama dengan anda. Tak nak santai-santai untuk kita orang hujung betul minggu tu. Mana nak ada turun pengilan untuk hari tu yang bergelar Raja Sahari. Jangan lupa awal bangun kita orang berkemas lagi pukul 6 dah ya.
1: Pukul 6 pun dah akhir sebenarnya.
0: Jadi apapun kita doakan semoga menjojos lah. Apapun kita orang perancangan hari minggu tu. Jadi Aida, orang dah jadi noknya tu.
1: Jadi apa?
0: Pengulas hari Malaysia tu.
1: Awak janganlah.
0: Tapi apa pun tahniah untuk tim kita orang malam
1: terima
0: ya.
1: Terima kasih. Alhamdulillah semuanya berjaya berjalan dengan lancar.
0: Dan dengan cerita ada kawan kita siapa masuk juga.
1: Siapa itu?
0: Sebabnya datang ke siap pakai t-shirt. Orang datang siap berbaju batik.
1: Rupanya
0: ada
1: dress masuk code itu. Betul. Tidak diikuti.
0: Jadi apa-apa pun untuk pagi tu kami dua akan terus bersama dengan kita orang sampai pukul
1: 10 pagi.
0: Kita dengarkan dulu lagu daripada Camelia dengan Siapakah untuk pagi tu. Jam pertama, selamat pagi Sarawak.
1: #gengpagikita.

0: Selamat menghujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita. Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Menarik di Very OK. Dawn from the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7.30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV OK.
2: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi. Ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
3: Okey, 6.32 minit pagi untuk waktu tu. Dan seperti biasa, 6.30 minit pagi, kita akan cuba dapatkan penyampai untuk aura pagi kita untuk perkongsian yang cukup menarik. Permulaan untuk di awal pagi kita, kita nak reflectkan diri kita, kita nak kata orang muhasabah diri. Jadi untuk pagi tu sudah pun berada di talian, kita nak bersama dengan Ustazah Anisah binti Amin. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
4: Assalamualaikum Ustazah.
5: Waalaikumsalam Aida dengan Dudu.
3: Ya, betul. Betul.
4: Ustazah tu nang sangat ceria setiap kali kita bersiaran. Betul sih, Bab?
3: Ah, betul. Alhamdulillah. Jadi untuk bagi tahu Ustazah, perkongsian kita bertajuk Adab Mencerminkan Peribadi.
4: Ya.
3: Gini perkongsian kita. Silakan.
5: Terima kasih, Bab. Aida, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah SWT. Pertama-tamanya kerana kita diberi satu lagi hayat, umur hari itu, mudah-mudahan dengan kebaikan, insyaAllah dengan izin Allah, sepanjang hari itu. Jadi tajuknya sangat menakutkan sebenarnya. Adabnya cerminan peribadi, subhanallah. Okey, saya bercakap untuk diri saya sendiri, mudah-mudahan yang baik dapat dikongsikan kepada

Rasulullah SAW yang diutuskan oleh Allah SWT semata-mata untuk memberi rahmat kepada sekalian alam. Subhanallah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutuskan kamu, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Subhanallah. Dan bila kita bercakap tentang adab, tu maksudnya cerminan diri, bermula dengan perbuatan, kata-kata, tindakan, yang akhirnya cerminan tadi, adabnya menunjukkan maruah. Subhanallah. Tingkah laku seseorang dilihat dengan mata, dihayati dengan hati, dengan tindakannya, dan akhirnya ada satu hubungan, baik ataupun buruk, akan berkait rapat dengan adab yang kita tunjukkan kepada sesiapa saja yang kita berurusan, insyaAllah, mudah-mudahan. Dan kita melihat juga daripada surah Al-Qalam, ayat 4, Allah madah dalam surah ya. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Subhanallah. Allah muji ya, kemuliaan akhlak Rasulullah SAW yang dipadah kita tadi ya. Dan diikuti juga, ada satu lagi surah Al-A'raf ayat 199. Huzil afwa wa'mur bil'arfu wa'arid anil jahilin. Dalam surah tu, nyamadah ada tiga prinsip dalam pergaulan. Yang pertama, seorang yang pemaaf dalam menghadapi kesalahan. Ini mudah dicakap lah, termasuk saya sendiri. Okey, aku maafkan. Tapi selalunya hanya akan di hujungnya dalam hati, tapi kursi akan lupa, subhanallah. Jadi ayat tu yang pertama, pemaaf. Lepas yang kedua, orang yang baik tu yang sentiasa mengajak kepada kebaikan. Dalam ayat tu yang mana, arfu wa'arid anil jahilin. Dan yang paling menarik lagi, dalam ayat yang sama, ayat 1-9 A'raf, ia tidak melayani perdebatan orang yang bodoh. Subhanallah. Sukar juga untuk kita gambarkan. Tapi kadang-kadang kita tak suka panjang-panjang ke satu perkara yang sebenarnya boleh diselesaikan dalam masa yang singkat, yang pendek. Tapi kadang-kadang kita mudah nak, kita sukar untuk buat perkara macam ya. Jadi Allah ingatkan dalam surah Al-A'raf tu ayat 109. Dan yang pastinya, bila kita nak jadi orang yang beradab, subhanallah, yang perlu juga dididik dalam diri kita. Saya pada untuk diri saya sendiri lah. Yang pertamanya dah pastilah sebagai seorang Muslim, perkara pertama, tanda keindahan iman seseorang ya tadi adalah beradab. Semakin dekatnya dengan Allah, jadi sentiasa perbuatannya disusuli dengan niat yang baik. Semua perkara dalam hatinya nyapacakan adalah untuk menjaga dirinya, dan yang pertama akan tidaklah dapat lari dalam diri seseorangnya adalah adab. Nya kadang-kadang orang boleh nampak dengan hati perbuatan seseorang. Walaupun nampak macam biasa, tapi semua orang melakukan perkara yang biasa ya. Tapi nya baik sebenarnya. Jadi ia disusuli dengan keinginannya, perbuatannya untuk melakukan perkara yang baik. Kita sebut adab ataupun secara keseluruhan adalah akhlaknya. Dan dalam masa yang sama, kita kena kenal pasti batas. Kita belajar tentang adab, maksudnya banyak perkara-perkara yang berkaitan yang kita kena belajar juga. Adab dalam pergaulan dan seterusnya. Dan secara tidak langsung, ia akan boleh menghormati orang lain ataupun melahirkan suasana yang baik di sekeliling kita, insyaAllah. Dan yang ketiga, menghadirkan kesedaran bahawa apa yang kita buat, mudah-mudahanlah Allah pandu kita dengan perkara-perkara yang baik. Kita memang berhajat untuk menegur apa semua tetapi tidak memalukannya. Ia pun kita perlu panduan daripada Allah, mudah-mudahan. Dan insyaAllah, daripada tajuk yang kita dah kongsikan untuk tadi, daripada cerminan diri, menjaga maruah dan asas hubungan yang baik di antara kita sesama makhluk, Allah ya. Jadi mudah-mudahan dapat kita simpulkan yang pertama, adab tu penentu derajat seseorang. Seseorang yang beradab, berakhlak mulia akan Allah pandang bukan saja di dunia, malah di akhirat kelak, mudah-mudahan. Dan Rasulullah sendiri pun madah, orang yang paling dicintai dan paling dekat dengan aku di akhirat kelak adalah orang yang paling baik akhlaknya. Yang kedua, alimat menakutkan, ilmu tanpa adab. Ada orang yang ada ilmu, tapi tidak beradab, tidak berakhlak.
Jadi ilmu yang ada

0: Pada dirinya akan hilang keberkatan. Na'udzubillah. Adab, akhlak akan mengajar seseorang untuk jadi rendah diri, tawadhu, menghormati orang lain, dan sentiasa menjaga lidahnya daripada menyakiti hati orang lain. Subhanallah. Dan yang terakhir, yang paling penting, adab tu menghargai perbezaan sesama kita. Kita di dalam kehidupan kita, setiap manusia tak unik. Ada kehidupan yang universal pada seseorangnya, pengalaman-pengalaman dalam hidup. Jadi dalamnya menyampaikan, dalamnya bermuamalah dengan sesama insan, maksudnya adab yang tetap perlu dijaga agar tidak berlaku rasa asyik sedap hati, permusuhan, dan mudah-mudahan dengan adab menghargai perbezaan di antara kita tu, ini akan menjadikan kita lebih menghormati di antara satu sama lain. Jadi mudah-mudahan tajuk kita pagi tu-nya untuk diri saya sendiri seperti saya pada tadi, kita hargai diri kita, buat perkara yang baik, niatkan perkara yang baik untuk kerana Allah SWT, perbaiki diri kita, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, insyaAllah, mudah-mudahan.
1: InsyaAllah Ustazah, kita harapkan agar pujian daripada Ustazah pagi itu memberi manfaat lah kepada semua pendengar kita di Surah FM untuk pagi ini. Ya memang ada Ustaz kita, Ustazah kita pagi itu ceria. Seronok dengar nyempun ceramah pagi itu. Tapi apapun Ustazah, InsyaAllah kelak kita jumpa lagi di lain siaran untuk perkongsian kita yang akan datang. Apapun, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jumpa kembali insyaAllah.
2: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
3: Nyaman kopi ke hutok man? Tok mesti silah, kopi yang jen. Nah,
4: hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
3: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
5: Jauh-jauh.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okey, 6.45 minit pagi. Seperti biasa, 6.45 tu kita ada talian khidmat masyarakat kita. Kita bukakan dua talian. Jadi dua talian nanti Aida.
2: Dan talian yang boleh kita hubungi adalah 082-245-700 dan 082-245-800. Dua taliannya kita akan buka sehinggalah ke pukul 7 pagi kelak.
1: Dan talian kita tu, yang bukannya berkisahkan tentang berita kematian saja.
2: Betul. Kita orang boleh hubungi kami orang sekiranya kita orang nak menyampaikan berita dalam kalangan ahli keluarga kita orang yang sakit tenat. Kita orang nak mencari ahli keluarga yang terdekat lah. Lepas ya, siapa-siapa yang nak melangsungkan perkahwinan, bolehlah nak mencari walinya kan. Kita orang pun boleh maklumkan dengan kita di Surah FM untuk kita sampaikan. Dan apa juga lagi bab?
1: Dan selain daripada juga macam biasa kita selalu madah nak mungkin kita orang nak call kami on di Surah FM untuk berita keluarga. Pastikan kita orang jauh sikit daripada radio kita orang.
2: Betul.
1: Kita semua ada bunyi yang bergema. Dan juga pastikan kita orang dah siap-siap kita orang tulis berita keluarga kita orang ya. Kita si mau takutlah ada ahli keluarga yang lupa disebut. Udah lelah kita lagi nak ber-call lagi now. Okay guys, jadi boleh hubungi sekali lagi.
2: Taliannya adalah 082-245-700 dan 082-245-800.
1: Okey, sekejap lagi kita akan kongsikan berkenaan dengan setiap kali asal di rumah aja. Mungkin kita anggap macam ada spider besar. Spider. Biasa sida dembiak tu kadang-kadang, spider.
2: Spider.
1: Laba-laba dah. Asal tanangan laba-laba besar je. Udah. Kita terus nak ambil penyapu. Ambil penyapu. Okey, jadi ada perkongsian yang kita akan kongsikan selepas tu. So guys, jangan ke sini. Terus bersama dengan kami dalam
2: Selamat Pagi Sarawak
1: #geng pagi kita.

Hot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.

0: Okey, sekali lagi talian kita untuk pagi tu.
1: 082-245-7000 dan 082-458-00. Dua talian yang kita orang boleh hubungi kami orang untuk sampaikan apa jua berita keluarga untuk pagi ini.
0: Okey, kita dah bercerita tentang kena laba-laba tu. Ya, sis hausnya dibunuh.
1: Ya.
0: Bila kita orang naga laba-laba kecenderungan kita tu mudah nak ambil penyapu
1: lalu
0: yang bap.
1: Okey, faham.
0: Semepak terus
1: ringan jak tangan no.
0: Oh. Tak munye lepeh sih ada hal. Lepeh ke apa ye? Tikus ke? Tapi tu laba-laba. Mun nak dikongsikan di situ yang kita petik daripada mstar.com.my, ada satu hantaran di threads oleh akaun yang bernama Azli2K26. Nya kongsikan tiga fakta menarik mengenai kelebihan laba-laba dalam rumah. Katanya mana dah yang pertama, okey, untuk pengetahuan kita orang semua, laba-laba tu nya bukannya pencoboh yang jahat. Sebab sidak laba-laba tu yang jarang menggigit ataupun mencederakan manusia sebab saiz mulut sidaknya terlalu kecil untuk menembusi kulit kita. Sebab dalam satu kajian Medical Journal of Australia mendapati bahawa daripada 750 kes gigitan laba-laba dilaporkan, hanya 44 daripadanya dikaitkan dengan laba-laba. Sebaliknya haiwan tu tadinya gemar memakan macam serangga, macam nyamuk ke semut.
1: Betul.
0: Sekaligusnya boleh membantu kediaman kita orang daripada serangga perosak. Yang kedua, sidak laba-laba tu adalah pembersih semula jadi. Sidaknya tu bukannya melekat pada dinding saja. Nya melindungi individu daripada demam denggi ataupun sebarang risiko penyakit dibawa oleh serangga nyamuk. Dan berdasarkan kajian laman portal One Earth, laba-laba tu memakan anggaran sebanyak 400 sehingga 800 juta tan serangga setiap tahun. Si ada lagi kita orang memerlukan racun perosak ataupun perangkap. Dan kediaman kita orang kira itu boleh bebas sepenuhnya daripada sebarang serangga. Yang terakhir sekali, ekosistem akan menjadi sihat. Jadi kehadiran haiwan tu menandakan ekosistem yang sihat dan seimbang dalam sesebuah kediaman. Dan boleh menjadi petanda bahawa kualiti udara rumah kita orang dalam keadaan baik kerana laba-laba hidup subur di persekitaran yang kurang tercemar. Dan untuk rekod, laman Medicine and Health iaitu sebuah jurnal akademik di dan perubatan Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM menyatakan kebanyakan spesies laba-laba di Malaysia dianggap si berbahaya kepada manusia. Tok disebabkan oleh kesan daripada gigitannya dianggap biasa dan mangsa si mendapatkan rawatan di hospital. Dan sampai itu, hanya terdapat beberapa kes gigitan laba-laba yang didokumentasikan dari Malaysia. Jadi jangan kita orang terfikir lalu, oh lekat kena gigit laba-laba tu aku boleh jadi Spiderman Malaysia. Siada. Jangan kita orang mimpi.
1: Aduh, lalu, jauh betul fikirannya ya.
0: Lalu nak melekat di dinding. Siada. Jangan kita orang nak mula hal. Dan sikit jauh lagi, merekod kita apa nama yang beragama Islam tau. Kita dilarang sebenarnya untuk membunuh haiwan laba-laba tu sebabnya adalah makruh. Tapi harus jika haiwannya tadi memberi mudarat kita orang ataupun ianya berbisa dan mendatangkan bahaya, tak boleh dibunuh. Okey. Jadi apa-apa pun, semoga bermanfaat untuk kita orang semua. Tapi rumah ambil sedar laba-laba. Cari rumah sebenarnya.
1: Nak diseru. Anya.
0: Tapi laba-laba sedar debu banyak.
1: Ya, biasa ya, biasa ya.
0: Perlu cari laba-laba lah. Kenang.
1: Aduh.
0: Tapi hai. Ada yang haiwan eksotik ke? Nak laba-laba besar ya?
1: Tarantula. Patut kita takut. Ya.
0: Oh, tapi banyak orang
1: hidang ya? Besar. Ya, tarantula. Ya, ada bisanya.
0: Oh, okey. Baik,
1: kali,
0: baik.
1: Kali ya, kali nak. Mungkin tak hidang kali jadi Spiderman.
0: Inang benda ya jadi Spiderman. Asiboh je lah. Okay guys, tepat pukul 7 pagi kita akan singgah ke Kota Media untuk mengikuti tambah 7 pagi. Dan kami dua akan kembali bersama dengan anda selepas itu.
1: Betul.
0: Untuk perkongsian kita jam yang kedua, ada topik yang menarik untuk kita santai-santai hujung minggu tu. Jadi teruskan bersama dengan kami dalam
1: Selamat Pagi Sarawak.
0: #GengPagiKita.
1: Kevin
0: dan juga Fahimi dengan catatan kita. So, FM.

0: Operasi pembenihan awan dilaksana di Lembah Kelang. Institusi pondok di Perkasa penuhi tuntutan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Operasi pembenihan awan OPA dilaksanakan sejak semalam dan hari ini di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya bagi mengurangkan kesan jerebu dan memperbaiki kualiti udara. Operasi itu susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU bagi parameter PM2.5 melebihi 150 selama lebih 24 jam di kawasan terbabit. Ketua Pengarah NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim berkata, pelaksanaan operasi tertakluk kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberitahu Indonesia menyambut baik tawaran Malaysia untuk membantu menangani kebakaran dan jerebu di Kalimantan. Beliau berkata koordinasi antara kementerian, jabatan dan agensi perlu dilakukan agar bantuan dapat dilaksanakan secara teratur.
1: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan. Dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Katanya usaha itu bukan sahaja bagi menangani kebakaran dalam tempoh terdekat, malah melibatkan perancangan jangka panjang bagi mengelakkan masalah jerebu berulang. Mengenai pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan, Indonesia, tiada syarikat Malaysia dikenal pasti terlibat dalam insiden tersebut. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan, setakat ini tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat di Indonesia.
1: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan, kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam peritu setakat 6 pagi ini, 20 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 183 dan Kuching 170 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Larkin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Nila dan Seremban di Negeri Sembilan, Shah Alam, Johor Setia dan Petaling Jaya di Selangor serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dalam perkembangan lain, institusi pondok akan terus diperkasa menerusi penambahbaikan kemudahan, disiplin ilmu dan kurikulum bagi memenuhi tuntutan semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu termasuk memilih beberapa sekolah pondok dijadikan sebagai contoh bagi membangunkan sistem pendidikan berteraskan pendidikan Islam dan warisan ilmu turat.
2: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap. Bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmu.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Muzakarah Ulama Turas Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana Putrajaya. Sokongan ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak perlu diperkasa semula susulan kemerosotan tahap sokongan berkenaan yang dikesan dalam laporan program penilaian pelajar antarabangsa PISA terkini. Menteri Pendidikan Dato' Seri Fadlina Siddiq berkata perkara itu antara kebimbangan yang perlu diberi perhatian segera selain kemerosotan prestasi matematik.
3: Yang dimaksudkan dengan sokongan itu, tuan-tuan dan puan-puan, pertama bukannya kita dikenakan
0: Dato Seri Fadlina Siddiq. Aduan berhubung iklan serta promosi kesihatan dalam talian yang didakwa menyalahi peraturan dan boleh mengelirukan orang ramai akan dirujuk kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu antara isu yang dibangkitkan dalam pertemuannya dengan Wakil Persatuan dan Pakar Perubatan di Kuala Lumpur bagi mendapatkan pandangan dan cadangan pengamal perubatan berhubung isu yang berlaku di lapangan. Sementara itu, beberapa akaun media sosial dan individu berkaitan dikenal pasti bagi membantu siasatan berhubung video pementasan yang tular dan didakwa menyentuh institusi Raja Malaysia serta Rukun Negara. MCMC memaklumkan semakan awal mendapati rakaman itu berasal daripada sebuah pementasan pada 2018 sebelum kembali tersebar di media sosial baru-baru ini. Berita seterusnya. Gerakan Jom Malaysia kini ditransformasikan sebagai gerakan nasional yang lebih tersusun bagi memastikan agenda produk tempatan kekal relevan selepas 4 dekad dilaksanakan melalui pelbagai kempen. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali menegaskan, transformasi itu bukan sekadar menggalakkan rakyat membeli produk buatan Malaysia, malah bertujuan membina keyakinan bahawa produk negara mampu bersaing di peringkat global menerusi kualiti, inovasi dan nilai jenama yang tinggi. Mengenai rang undang-undang e-dagang yang disiasat diutamakan menjelang hujung tahun ini, Dato' Armizan berkata ia bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik 2006 yang dengan perundangan lebih menyeluruh.
3: Sekarang ini kita tengah bincangkan peringkat kementerian-kementerian yang terlibat, sebab matlamat kita adalah untuk keputusan dasar kabinet yang telah diberikan adalah untuk kita memansuhkan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada dengan menggantikan dengan satu akta baru. Sebab kita tahu Akta Perdagangan Elektronik ini dia hanya memberi enabling act, memberikan pengiktirafan kepada Akta Perdagangan Elektronik. Tetapi dari segi kawal selia, termasuklah aspek perlindungan pengguna, kita menggunakan peraturan di bawah Akta Perlindungan Pengguna sekarang. Jadi sudah tiba masanya kita ada akta yang khusus.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Situasi di Arab Saudi, kumpulan Houthi Yaman mendakwa pihaknya melancarkan serangan ke atas beberapa lokasi penting di Riyadh dan kemudahan minyak Aramco di bandar pelabuhan Yanbu. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, dua operasi ketenteraan dilancarkan menggunakan sejumlah besar peluru berpandu balistik dan drone. Laman penjejakan penerbangan Flight Radar 24 turut melaporkan berlakunya gangguan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid. White House menyekat akses beberapa media ke kawasan kediaman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Ia susulan laporan berkenaan pentadbirannya yang didakwa sebagai berita palsu. Media menyifatkan sekatan berkenaan sebagai pelanggaran perlembagaan Amerika dan menegaskan akan terus membuat liputan mengenai pentadbiran kerajaan. MS Now menyifatkan Rumah Putih sebagai milik rakyat Amerika, manakala CNN berkata sekatan itu merupakan tindakan tidak sah kerajaan yang menghalang kebebasan media menjalankan tugas. Dalam perkembangan lain, Presiden Trump menegaskan pentadbirannya tidak akan membenarkan sebarang usaha mengekang atau memusnahkan perkembangan industri kecerdasan buatan AI dan pusat data negara itu. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyifatkan terdapat pihak yang mahu memusnahkan industri AI susulan peningkatan kritikan terhadap teknologi berkenaan dan kebimbangan mengenai aspek keselamatan serta perkembangan pesat pusat data. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi pembenihan awan dilaksana di Lembah Kelang. Institusi pondok di Perkasa penuhi tuntutan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenaline di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menaklukkan litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12.19 tengah hari hanya di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Ay, sinasketsa ko makayutap iya kaya lang.
1: Si Sobrito, bila niya maki mesin to. Si ditekan niya on to Sobri. Ay, Sobri.
2: Ha,
1: ya mesin kau tu si mau dipake.
3: Nyo tu langgua paman. Nang langgua. Shampoo minta puji, Pak.
1: Nah, iya lah. Nah.
3: Tapi dengan tutup Azira te, lagi lah minta puji.
4: Kau tetap dalam anganku.
5: Ici.
4: Melangkah terpaksa.
5: Itu macam lengkap, Jak Man. Maksudnya kita nang layan benar lah lagu kami, Tok Man.
4: Oh, kami nang minta kita. Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya.
6: Banget,
4: lihat kita on semua. Kambing duhal embel.
6: Salah. Isnin hingga Jumaat
7: 9.15 menit pagi
5: dan ulangannya pukul 5.20 menit petang.
6: Sketsa kayu
5: tepi
6: geraya.
5: Kayu.
6: Sketsa rumah kayu tepi geraya.
8: Ikuti info cuaca selepas ini.
5: Baik, masih ke jam yang kedua untuk pertemuan kita pada hari ini. Santai jak hujung minggu. Semestinya kita nak tahu macam ni agaknya keadaan cuaca kita di negeri Sarawak untuk hari itu. Dan bersama dengan kita talian rakan kita daripada Mad Malaysia, Hawa. Assalamualaikum, selamat pagi Hawa.
9: Waalaikumsalam, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Baik Hawa, macam ni agaknya untuk cuaca kita hari ini, silakan.
9: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Dia sampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi Ahad 20 September 2026. Cuaca pada sebelah pagi hujan di beberapa tempat di bahagian Seri Aman, Kapit dan Limbang. Keadaan cuaca berjerebu di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu dan Miri. Untuk sebelah petang hingga senja, ribut petir serta hujan di beberapa tempat diramalkan di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Untuk suhu, suhu minimum dalam 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sekian info cuaca pagi ini. Teruskan bersama Sarawak FM.
5: Baik, terima kasih Hawa. Assalamualaikum, selamat bertugas.
9: Waalaikumsalam, selamat bertugas.
8: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
10: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
11: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
12: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Wow. Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada!

0: Kembali bersama
1: Aidal dan Ba'adudu dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag Gang Pagi Kita.
3: Segment Trending.
4: Okey, 7.33 pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Jam
5: Waalaikumsalam, selamat pagi. Dah jam yang kedua untuk pertemuan kita pada hari tu. Oh, dah isi berasa jam tu ko.
4: Ya, betul. Jadi untuk jam yang kedua tu macam biasa, kita orang pun dengar tadi nak, kita pun intro ya, trending.
5: Trending.
4: Untuk pagi tu. Jadi, apa perkongsian trending kita untuk pagi tu, Aida?
5: Okey, perkongsian kita untuk hari tu, tu yang kita asyik sangka sebenarnya, biasanya kita ada nangga nak, bila ada kereta kah, motosikal kah, pancit tayar kah, rusak tepi jalan kah, mesti ada orang yang baik hati nulung nah.
4: Betul.
5: Tapi yang bestnya nah, yang adalah sekumpulan wanita tu teh. Kereta ada nyorang pancit tayar, berhentilah tepi jalan. Tapi tak si sangka yang menolong cidaknya adalah sekumpulan
4: haiwan eksotik.
5: Kita si madanya haiwan eksotik. Tapi maskot kita tahu si. Ala cute cidaknya. Ya Allah. Hai boy.
4: Macam nak ada maskot kita di Kuching tu lah.
5: Adanya bunny, adanya
4: Pikachu,
5: katak, rabbit.
4: Tapi paling main suka nak katak lah, katak hijau.
5: Kan.
4: Nak ada skap gantung jambun badan
5: lah. Kan,

0: lengkap dengan masih lagi make baju apa maskot ya. Si buka lagi dan dia tetap nulung cita apa dia sekumpulan wanita tok nuka apa taya mak kait. tetap kita nangga. Oh.
1: Si upa macam kata orang mencuit hati. Tapi mun anak perempuan mek nangga resan ya.
0: Ah, san?
1: Resan.
0: Apa resan?
1: Ya macam takut bah.
0: Oh, takut. Oh. Okey, faham, faham.
1: Anak umpat kami, ni si dapat nangga noto, ni akan lari.
0: Ni
1: akan tapok belakang kami.
0: Oh, oh, nang ada jenis dembiak macamnya. Tapi tu sangat cute lah. Lebih-lebih lagi ada nak sekok katak ya. Katak yang pakai warna pink ya. Siap lihat botol sikam lah, ambil lagi ko. Ay, terhibur nangganya ko.
1: Oh, ya lah mando artinya te.
0: Mando ah. Comel je tak tu. Yalah, walaupun tak nyotek dalam apa tu keadaan.
1: Siapa duka? Sonic duka ya.
0: Ha?
1: Sonic ke?
0: Sonic ya ka?
1: Oh, nak pakai kostum merah. Ah, Sonic ke? Sonic merah ya.
0: Sonic merah. Kita si tahulah si Datuk datang dari sini nak.
1: Adakah balik masih daripada event ataupun nak pergi ke event?
0: Tapi kita tak dapat nangga nak si kita nangga di...
1: Di babainya
0: aja. Oh, di babainya di jalan-jalan nak. Kami si Datuk sebenarnya berpakaian macam tu. Oh. Tapi baguslah si Datuknya kan.
1: Kami baru perasan yang di belakang si Datuknya tadi ada seorang lagi yang pakai kostum Sonic hitam.
0: Ya betul. Oh, Sonic juga ya tak berdual.
1: Oh, kami ingat tak rompuan berpakaian apa tudung hitam hitam merah kan padahal Sonic hitam berdual.
0: Tetapi yang menarik perhatian warganet sebenarnya seekor katak yang naik motosikal sambil melambai. Gitu, siapnya malah lambaian Miss Pool lagi.
1: Kami rasa iyalah. Aduh, oh, nya numpang belakang. Oh, katak merah
0: lah. Katak merah yang makin motosikal lah. Tapi apapun, terima kasih lah kepada
1: katak-katak.
0: Bukanlah. Jangan cakap lagi mereka katak-katak. Okey. Kita
1: tidak maskot tu. Tidak
0: maskot tu. Sebab tak nyorang menghulurkan bantuan lah dengan sekumpulan wanita tok nuka apa. Taya kereta tidaknya. Mun tak siapa lah nak nolong tidaknya kan.
1: Jadi apapun, terima kasih orang baik.
0: Ya.
1: Mungkin kita orang siapa nak jumpa orang yang baik-baik, jadilah orang yang baik.
0: Okay? Ya, betul.
1: Jadi, kisah tu sebagai iktibar dan juga pengajaran kita bersama. Mungkin kita orang ada nangga orang, ialah macam kes macam tu, mau dapat ditolong, tolong.
0: Betul.
1: Mungkin kita orang saya ada kebakaran, mungkin kita orang boleh ambil telefon, mungkin kita orang boleh hubungi siapakah yang dapat nuka tayar, nuka bateri silatnya. Ya je dah cukup dah.
0: Betul. Alah, comel je. Dalam hujan-hujan macam tu nak. Waktu video tu nak ambil nak. Hujan-hujan pun sanggup nak nolong. Alhamdulillah.
1: Baik, kenapa? Tersilap dengan kisah lama. Kami dok kawan ya? Tolong nuka kereta, apa tayar kereta uncle. Ada seorang uncle nuka je pun tayar pancit. Pandai-pandainya pun apa nama nak pakai nuka tayar dia patah.
0: Allahu Akbar. Kaya?
1: Terpaksalah ambil dua berganti uncle. Ambil lah ini uncle. Sorry uncle lah. Oh, tidak apa, tidak apa. You jalan saja.
0: Siapa lah. Yang penting niat kita nak nolongnya ikhlas. Ya, letik. Kan? Alright. Ya, fungsian kita untuk kita. Trending kita kita.
1: Yang kita petik daripada sini dah?
0: Itu kita petik daripada sinar.
1: Alright. Kembali lagi selepas tu. Kita ada tajuk utama akhbar untuk selepas ini. Star yep. FM.
0: Satu sejiwa. Segment trending.

Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Okey, masa untuk tajuk utama akhbar. Jadi kita nak tinjau sikit aja akhbar kita untuk hari itu dari Utusan Borneo edisi hari Ahad 20 September 2026 bersamaan dengan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Jadi tajuk utamanya, platform penting serlah potensi limbang. Jadi untuk berkenaan dengan Pesta Limbang, perkukuh pelancongan, perdagangan dan pelaburan di utara Sarawak, itu menurut Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Aung Tengah Ali Hassan. Dan laporan penuhnya kita boleh baca di muka surat 2. Seterusnya, golongan autisma perlu diberikan peluang untuk perkembangan potensi. Untuk menurut Ahli Dewan Negara Senator Dato' Ahmad Ibrahim, laporan penuh di muka surat 2. Seterusnya, disyaki terlibat dadah, 6 individu ditahan di pusat hiburan di Selangau. Laporan penuh di muka surat 2. Rumah panjang di Long Jekitan runup dalam kebakaran. Sebuah rumah panjang 10 pintu di kampung Long Jekitan, Ulu Baram Marudi, musnah dalam kebakaran petang semalam. Baik, kita tinjau di ruangan tempatan muka surat 8. Utamakan kesihatan diri ketika jerebu. Ruangan muka surat 3 di ruangan tempatan. Cadangan perubahan SEZ pemangkin usaha tarik pelaburan. Itu menurut kenyataan Dr. Sim. Pendidikan kekal penting, persiap individu hadapi transformasi digital di ruangan nasional muka surat 10. Dan ruangan sukan untuk pagi tu, muka surat 15, Mbappe telah tamatkan kerjasama dengan Nike dan juga Ronaldo dipanggil sertai skuad kebangsaan Portugal. Main lagi kah? Seterusnya, kita ada Kane, laka sejarah baru di Bundesliga. Jadi pemain terpantas jaring 100 gol dalam Bundesliga hanya dalam 98 perlawanan domestik. Wow. Dan seterusnya, kita ada pemangkin pembangunan ekosistem sukan Skansi 2027 bukan sekadar mengejar kejayaan penganjuran, malah mampu jadi legasi jangka panjang sukan Sarawak. Juga kita ada pentas A juarai kejohanan sepak takraw Piala Dun Nangka N55. Dan juga kita ada Alexander Arnold Palmer sertai skuad England. Dan akhir sekali, Brentford. Saya nak lagi balita. Saya takut saya salah. Sudah. Berita tu typo. Brentford, bukannya Brentford, tapi Brentford berikan Chelsea kekalahan perit. Saya ulang . Brentford berikan Chelsea kekalahan perit. Okey. Sebelum saya kena cabulin pasukan Chelsea. Ya, tadi perkongsian untuk tajuk utama akhbar kita untuk hari itu, edisi Ahad 20 September 2026, 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Jadi ya, Teh Aida, perkongsian kita untuk pagi itu
1: cukuplah.
0: MU, aku tanya aku apa khabar. Baik, menyusul selepas tu kita ada refleksi diri bersama dengan Coach Arif Azahari. Baik, Surah FM,
1: Satu Sejiwa.
2: Ingin mengetahui perkembangan semasa?
3: Refleksi diri bersama Coach Arif Azahari.
4: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Surah FM yang amazing sekalian. Hari ini saya akan berkongsi mengenai sesuatu yang berlaku yang itulah. Iaitu apa? Sibuk dengan gadget. Terlalu bergantung dengan gadget. Betul sih? Itulah masalahnya. Tahu sih kita dalam masa sehari ya, siapa-siapa pun nya mengikut kajian, menyentuh handphonenya sebanyak 2,617 kali sehari. Bayangkan kita. Dan secara puratanya, manusia tokinetonya menyespend 3 jam 15 minit dengan phone-nya tiap-tiap hari. Dan jangan kita tengah dengar saya tu, kita tengah megang handphone juga nak. Jadi half of kita pun phone pickups happen within 3 minutes of previous one. Maknanya paling lama kau dapat nahan si pegang phone 3 minit. Tekan bercari lagi dengan phone. Aduh, dahsyatnya kita kan. Jadi macam ni tu, kesannya adalah amat menakutkan sekali ya. Sebab bila kita tu terlalu ketagih dengan kita pun gadget, sehingga kan kita lupa dengan dunia realiti kita, kita lupa dengan orang di hadapan kita. Kadang-kadang sedih bah, kadang-kadang kita keluar dengan mak bapak kita tapi kita main phone, mak bapak nangga aja kita. Okay, tapi ada juga mak bapak yang sama juga lah 2x5 nak nambah jadi realiti hidup kan. Tapi sebaik-baiknya apabila kita masa kita untuk bersua muka, biarlah kita bersua muka. Okay, so ada satu istilah, istilahnya dipanggil fubbing. Fubbing tu maknanya kita lebih mementingkan gadget kita daripada uang yang berada di hadapan kita. Jadi kita simak benda sedemikian. Jadi macam ni, macam ni kita nak menguangkan benda-benda macam tu. Pertama sekali ialah kalau bolehlah kita ada sehari dalam seminggu kita ibaratkan sebagai no handphone day. Tahan sih kita. Contohnya mun hari seminggu 7 hari kan, okay, hari Sabtu kah, mun dapat waktu hari Sabtu tu jangan pegang handphone. Sebab apa? Tapi pastikan keluarga-keluarga kita, orang yang kita jaga dan yang semua selamat lah, tapi takut ada emergency, betul sih? Yang keduanya ialah tu penyakitnya, janganlah kita tu habit ngecas handphone sebelah katil. Apa terjadi? Mun handphone tu charging sebelah katil, memang kita akan bercari dengan handphone, memang kita akan lalik dengan benda yang. So kalau boleh mun charging nak charging jauh-jauh. Mun orang urgent dia akan call lah, buat kita dapat jawabnya, mun dapat cemil lah. Ketiganya, mun di rumah handphonenya letak ke sama juga lah, jauh sikit daripada tempat yang kita selalu nak mula kerja, supaya kita akan jauh dah saya ingat handphone tadi, malas aku nak jalan ke sia. Jadi yang dapat mengurangkan temptation kita untuk menggunakan handphone. Dan yang keempatnya ialah mun dapat tukarlah kita pun handphone setting ya. Kadang-kadang notification tu macam-macam, semua app yang kita download semua notification berbunyi, nak berbunyi. So pilih apa je notification yang perlu, ya aja on kan. Yang lain sih perlulah ada update dan sebagainya, sih perlu. Sebab apa? Sebab ia dapat nyuh kita lalik antara semayang pun dengan bunyi benda semayang pun kacau juga solat kita dan sebagainya. Jadi kepada semua, janganlah kita tak terlalu bergantung kepada handphone kita. Sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
3: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 8 Pagi. Mutu pembentasan teater muzikal tempatan kini berada pada satu tahap yang boleh dibanggakan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu dibuktikan menerusi pembentasan teater muzikal Mansur dan Liu yang disifatkan antara pembentasan terbaik pernah disaksikannya di negara ini. Beliau juga berpandangan pemerkasan budaya juga menjadi sebahagian daripada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara. Aduan berhubung iklan dan promosi kesihatan dalam talian yang didakwa menyalahi peraturan dan boleh mengelirukan orang ramai akan dirujuk kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, aduan tersebut antara isu yang dibangkitkan dalam pertemuannya bersama Wakil Persatuan dan Pakar Perubatan di Kuala Lumpur. Jelas beliau, isu berkenaan akan dipanjangkan kepada MCMC untuk penelitian dan tindakan lanjut bersama dengan pihak berkaitan. Usaha memperkasa perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta peniaga tempatan terus dilaksana kerajaan. Ia bagi memastikan golongan tersebut menjadi komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi negara di samping menerima manfaat daripada perkembangan ekonomi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, usaha itu penting susulan wujudnya pandangan mengenai jurang antara pertumbuhan ekonomi negara dengan keadaan rakyat di peringkat akar umbi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kelantan menggerakkan operasi mencari dan menyelamat seorang pendaki lelaki yang terpisah daripada kumpulannya di hutan berhampiran Kem Tuduk Periuk Gua Musang. Mangsa Muhammad Ashul Khayyum Ashmudin, 23 tahun, dilaporkan terjatuh ke kawasan curam selepas tergelincir daripada laluan pendakian namun tidak mengalami kecederaan serius dan masih mampu berjalan. Pusat gerakan operasi berjaya menghubungi dan menerima lokasi mangsa menerusi aplikasi WhatsApp. Laluan terakhir ke Kiribet Ras Al-Amar, sebuah perkampungan kecil di Tubas Tebing Barat, telah ditutup rejim Zionis Israel. Tindakan tersebut menyebabkan 47 keluarga Palestin terasing sepenuhnya untuk hari kelima berturut-turut. Seorang penduduk, Tahir Basharat berkata, pengepungan kampung itu bermula kira-kira 3 tahun lalu. Penduduk kampung tersebut bergantung pada penterangan dan kini tidak mampu membawa masuk keperluan asas atau makanan kepada ternakan mereka. Ia merupakan tekanan rejim Zionis untuk mengusir seluruh masyarakat secara paksa dari kampung itu. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.